0: Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
6: Alhamdulillah.
5: Kami jalan menijin rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
7: soal apa, Pak? Soal apa, Pak?
6: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
6: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
7: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini enggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu, ah.
7: Itu kata KPK. Insyaallah.
4: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ini yang mau berhurinya ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tuh, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam sejahtera bagi kita semua.
5: Om Swastiastu.
6: Namo Buddhaya.
7: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
0: Dialog Pagi RRI Antikong.
8: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
9: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi tingkong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Opini publik RRI Antikong.
10: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
0: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Ini tentunya akan menemani dengan Anda dengan sejumlah informasi-informasi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami senang sekali masih menjumpai Anda dengan sehat walafiat, kemudian dengan kondisi kesehatan yang tentu tidak diragukan lagi, dengan cuaca juga di wilayah perbatasan ini di Jalan Lintas Malindo nomor 102 RRI Antikong Desa Semangi Dusun Semeng, cerah sekali ya di luar sana. Kami juga akan menyajikan berbagai informasi-informasi untuk Anda, di samping itu juga dengan lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan informasi pertama kami hadirkan untuk Anda ini terkait dengan adanya harga jagung di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah seorang pedagang, Ruri, mengatakan kenaikan harga terjadi akibat terbatasnya pasokan dari daerah pemasok. Dan menurutnya pasokan jagung yang diperdagangkan di pasar sentral Sanggau berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Sanggau Ledo dan Pontianak. Namun distribusi yang terganggu menyebabkan ketersediaan jagung di pasaran menjadi terbatas. Ruri juga menjelaskan kenaikan harga jagung telah berlangsung lebih dari satu pekan dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pedagang karena harus mengikuti harga dari pemasok yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Nah, informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarustamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sesungguhnya.
1: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar dengan informasi yang berikutnya terkait dengan adanya volume atau kepala bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau. Sumardi mengungkapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Sanggau mencapai sekitar 36 ton per hari. Nah, sampah tersebut didominasi oleh sampah organik yang setiap hari diangkut menuju tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia juga menjelaskan pengangkutan sampah dilakukan menggunakan armada yang saat ini dinilai masih memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Operasional pengelolaan sampah didukung oleh 6 unit dump truck dan 2 unit ARM roll yang setiap hari beroperasi mengangkut sampah dari berbagai titik. Selain memastikan kelancaran pengangkutan sampah di LH Sanggau, juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat penampungan maupun TPA. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu, jamu.
4: Nah, ambilin air dong.
5: Ambil sendiri lah, Dek.
4: Aku masih pusing loh, Kak.
5: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
4: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
5: Gak mau. Mana kata tolongnya?
4: Ya, tolong.
5: Yang benar.
4: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
5: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
4: Oke, taruh situ.
5: Terus?
4: Terus apa?
5: Adek.
4: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
5: Maaf, gak sengaja.
4: Yah, jadi basah semua.
5: Maaf ya.
4: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.

0: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.
1: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Jelena.
1: Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dang

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong, dan kami masih menemani ruang dengan Anda. Saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit dengan cuaca juga di wilayah perbatasan saat ini sangat mendukung sekali untuk Anda barangkali mengunjungi sana keluarga yang jauh ataupun menikmati suasana akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Ini cocok sekali, pas cerah berawan di luar sana, dan bagi Anda yang punya agenda mungkin tidak ada untuk melakukan ataupun menikmati akhir pekan bersama keluarga di luar, tapi ada begitu, maksudnya tidak ada, tapi melihat cuaca seperti ini muncullah ide mau melakukan kegiatan weekend ya bersama keluarga tercintanya. Silakan saja, berhati-hati dan semoga terlaksana dengan sebaik mungkin. Yang punya agenda sudah dibuatkan, tidak ada dalam agendanya hari ini, bisa ya, agenda itu bisa diubah seperti itu.

Dengan demikian juga cuaca seperti ini untuk para petani yang kembali menebas ladang, sawah, dan kebun. Ini sangat cocok juga ya, mungkin yang kerja kelompok ataupun menggajikan orang untuk menebas ladangnya. Dan ini sangat cocok sekali begitu ya, tidak rugi ya kalau yang biasanya menggajikan orang tapi hari setengah hari hujan itu kan rugi begitu. Tapi hari ini sangat mendukung sekali, mudah-mudahan hingga sore dan bahkan hingga malam begitu ya, cuacanya cerah berawan di luar sana. Kami terus akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya dengan sejumlah informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Opini publik RRI Elmtikom.
2: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
1: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Elmtikom, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Katolik RRI Elmtikom.
3: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Elmtikom, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami. Kenaikan harga kedelai impor mulai dirasakan para pengusaha tempe lokal di Kabupaten Sanggau. Salah satu pengusaha tempe Sanggau, Agil Panjava, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi yang terus meningkat. Selain kedelai, ia menyebut kenaikan harga bahan pendukung produksi juga menjadi beban bagi pelaku usaha. Salah satu yang paling dirasakan adalah lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, ia melakukan penyesuaian harga jual tempe. Namun ukuran produk yang dipasarkan tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Meski menghadapi tekanan biaya produksi, ia berharap usaha tempe tetap dapat bertahan. Agil juga berharap harga bahan baku kembali stabil agar produksi dan penjualan dapat berjalan lebih baik. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
6: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
5: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
8: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
9: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
8: Dengarkan Halo RRI
9: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
11: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dengan informasi berikutnya. Harga wortel di pasar sentral Sanggau ini ikut naik begitu, melonjak naik pada Jumat 19 Juni 2026. Salah seorang pedagang, Ruri, menyebut harga wortel yang semula Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ruri juga menjelaskan kenaikan harga wortel dipicu oleh berkurangnya produksi di tingkat pemasok. Selain itu, wortel yang beredar di pasaran saat ini merupakan produk lokal dengan ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Dikatakan kondisi tersebut membuat konsumen rumah tangga cenderung mengurangi pembelian wortel karena mempertimbangkan harga yang dinilai terlalu tinggi. Di sisi lain, sambung dia, permintaan dari pelaku usaha kuliner dan rumah makan masih tetap ada karena kebutuhan operasional yang tidak dapat ditunda. Informasi ini juga peringat dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap kreatif.
5: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Satu informasi terkait cek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuat kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 di tipe 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Informasi ini dikutip langsung atau Anda bisa kunjungi di portal berita komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh, duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Kami kembali menghadirkan satu buah tip terkait memanfaatkan waktu akhir pekan yang baik dan tepat. Nah, ini sangat menarik sekali berkenaan hari ini juga akhir pekan yang cukup baik sekali begitu ya, cuaca di luar sana cerah berawan. Akhir pekan memang merupakan waktu yang dinantikan banyak orang. Nah, setelah menjalani aktivitas padat selama hari kerja, nah, selain menjadi kesempatan untuk beristirahat, akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental maupun pengembangan diri. Nah, salah satu tip utama dalam menghabiskan akhir pekan adalah membuat rencana sederhana, menentukan kegiatan sejak awal, membantu menghindari kebiasaan menghabiskan waktu tanpa tujuan, tidak perlu membuat jadwal yang terlalu padat. Nah, cukup tentukan beberapa aktivitas yang ingin dilakukan. Nah, mengawali pagi akhir pekan dengan bangun lebih awal juga menjadi kebiasaan yang baik. Udara pagi yang sangat segar meningkatkan semangat dan membuat tubuh lebih siap menjalani berbagai kegiatan. Selain itu, waktu pagi sering kali lebih tenang dan produktif bagi kita.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
1: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
2: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
1: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, di mana untuk yang berikutnya masih terkait dengan adanya tip memanfaatkan waktu akhir pekan yang baik dan tepat. Di mana kita untuk mengawali akhir pekan dengan bangun lebih awal, ini salah satu yang perlu kita ketahui begitu. Nah, meluangkan waktu bersama keluarga merupakan pilihan yang sangat dianjurkan dianjurkan. Nah, kesibukan selama hari kerja sering membuat interaksi dengan keluarga menjadi terbatas. Oleh karena itu, akhir pekan dapat dimanfaatkan untuk makan bersama, berbincang, ataupun melakukan kegiatan rekreasi sederhana saja. Selain bersama keluarga, menjaga hubungan dengan teman juga penting. Bertemu atau berkomunikasi dengan sahabat dapat memberikan dukungan emosional dan mempererat hubungan sosial yang bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Akhir pekan juga menjadi waktu yang ideal untuk menjalankan hobi. Nah, kegiatan seperti membaca buku, kemudian berkebun, memasak, melukis, ataupun bermain musik ini dapat memberikan rasa senang sekaligus membantu mengurangi kejenuhan akibat rutinitas harian kita. Nah, bagi yang ingin meningkatkan kemampuan diri, akhir pekan dapat digunakan untuk belajar hal baru. Nah, mengikuti kursus daring, membaca buku pengembangan diri, atau mempelajari keterampilan baru dapat menjadi investasi yang bermanfaat untuk masa depan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

bisa bergabung di RRI Antikom di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dialog Pagi RRI Antikong.
2: Intimiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
3: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami, dan untuk selanjutnya nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan dan ikuti atau bergabung, maksudnya Anda akan ditemani bersama rekan saya Faisal nanti.

Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kami atau yang baru saja bergabung. Semoga terhibur dan tidak ada hal yang tidak mungkin kita lakukan untuk hari ini karena cuaca juga sangat mendukung. Kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi ini. Nanti juga masih banyak informasi-informasi yang akan Anda dengarkan bersama rekan saya Faisal nanti di Lintas Antikong siang nanti. Demikian untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Dan saya Jeki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu.

Dan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 1 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selamat pagi menjelang siang ya, pendengar di Lintas Antikong. Siang edisi hari ini ya, senang sekali rasanya saya Ahmad Faizal ya menemani menjumpai ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya di pagi menjelang siang edisi hari ini, hari Sabtu ya, pendengar, tanggal 20 Juni 2026. Dan pastinya juga pendengar, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga kabarnya sehat. Kabarnya baik-baik saja ya pendengar, seperti kabar saya juga yang saat ini sehat alhamdulillah. Dan semoga setiap aktivitas yang akan kita jalani dan yang sudah kita jalani di hari ini ya pendengar, tentunya semoga semuanya berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Dan juga pendengar, kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya kurang baik, kondisi kesehatannya kurang prima, semoga kesehatannya segera pulih, kesehatannya segera membaik ya, agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan juga saat ini cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar. Sinar matahari bersinar dengan cukup terang di siang hari ini. Dan kalau melihat ke langit itu ada juga ditemani awan-awan ya pendengar. Dan pastinya kami juga menghimbau untuk Anda para pendengar yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus, dan pastinya juga untuk selalu memperhatikan kondisi fisik kita, kondisi kesehatan kita juga. Kalau misalnya capek, lelah, letih, lesu ya pendengar, sebaiknya istirahat saja, jangan terlalu memaksakan untuk tetap berkendara. Istirahat mungkin barang 15 menit atau setengah jam untuk tertidur pulas dari tempat yang aman ya. Nah, baru ketika sudah fresh lagi, kemudian lanjutkan perjalanan dan pastinya selamat sampai ke tujuan. Pendengar, kita kembali hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Nah, tentu kita sudah tidak asing ya dengan daun sisik naga. Nah, seperti apa bentuknya ya pendengar? Daun sisik naga ini biasanya tumbuh menjalar ya, ataupun merambat di pohon begitu ya. Dan ini juga merupakan tumbuhan yang biasanya tumbuh di pohon-pohon sebagai inangnya ya pendengar, menghisap saripati dari pohon itu inangnya. Dan juga bentuknya seperti sisik naga ya pendengar. Nah, ini juga sudah tidak asing di mata kita ya. Merupakan tanaman merambat yang banyak ditemukan tumbuh menempel pada batang pohon di daerah tropis. Tanaman ini pendengar telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional karena dipercaya memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan tubuh. Nah pendengar, salah satu manfaat daun sisik naga adalah membantu meredakan peradangan. Kandungan senyawa alami di dalamnya dipercaya dapat membantu mengurangi pembengkakan serta mempercepat proses pemulihan pada beberapa gangguan kesehatan ringan. Hasil penelitian pendengar menunjukkan daun sisik naga juga sering digunakan untuk membantu menghentikan perdarahan ringan seperti mimisan atau luka kecil. Cara penggunaannya yang sederhana membuat tanaman ini masih banyak dimanfaatkan sebagai pertolongan pertama secara tradisional. Selain itu juga pendengar, daun sisik naga dipercaya dapat membantu mengatasi batuk dan melegakan tenggorokan. Rebusan daunnya kerap dikonsumsi sebagai minuman herbal untuk membantu meredakan keluhan saluran pernapasan. Dan informasi manfaat daun sisik naga lainnya kembali akan kita sampaikan setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, kembali kita hadirkan informasi, melanjutkan informasi yang tadi ya, pendengar, yaitu manfaat daun sisik naga untuk kesehatan. Nah, pendengar, selanjutnya, daun sisik naga ya, pendengar, sering digunakan untuk membantu menghentikan perdarahan ringan, seperti mimisan atau luka kecil. Caranya sederhana, cukup membuat tanaman ini masih banyak dimanfaatkan sebagai pertolongan pertama secara tradisional. Dan kemudian pendengar, daun sisik naga juga dipercaya dapat membantu mengatasi batuk dan melegakan tenggorokan. Rebusan daunnya kerap dikonsumsi sebagai minuman herbal. Dan kemudian khasiat lainnya, membantu mengurangi keputihan yang tidak normal pada wanita. Namun penggunaannya tetap perlu memperhatikan kebersihan, dosis, dan sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan apabila keluhan berlangsung lama. Kemudian pendengar, daun sisik naga juga dikenal memiliki kandungan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Antioksidan berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh serta mendukung kesehatan secara menyeluruh. Meski memiliki banyak manfaat, penggunaan daun sisik naga sebagai obat tradisional tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Masyarakat perlu memahami bahwa tanaman herbal berfungsi sebagai pendukung dan bukan pengganti pengobatan medis yang telah terbukti secara ilmiah. Dan pemanfaatan daun sisik naga dapat menjadi salah satu bentuk pelestarian pengetahuan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan penggunaannya yang bijak, pendengar, dan juga tepat, tanaman sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan keluarga. Nah, pendengar, itulah dia segudang manfaat dari daun sisik naga untuk kesehatan. Nah, pendengar, tentunya dari informasi yang sudah kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita bersama ya. Pendengar, ternyata hal-hal yang tumbuh di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai manfaat kesehatan ya, dari herbal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Informasi tadi kami kutip melalui situs resmi kami di RRI.co.id.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Dan pendengar, informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tantangan kesadaran kesehatan masyarakat di wilayah terpencil menjadi perhatian. Di kawasan perbatasan menghadapi keterbatasan akses informasi layanan kesehatan, kondisi memerlukan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Anggota Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawat Daruratan dan Situasi Khusus Loka Kekarantinaan Kesehatan Antikong, Angga Cahyo Prinata, mengatakan rendahnya kesadaran kesehatan terpencil dipengaruhi faktor keterbatasan akses informasi, kondisi geografis yang sulit dijangkau, hingga pemahaman masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Menurutnya, edukasi kesehatan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pendengar, di kesempatan yang sama, LKK Antikong terus melakukan pengawasan faktor risiko kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait guna menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Kesadaran individu dan keluarga menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
0: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.

0: teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini pukul 11 lebihnya 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca di wilayah perbatasan tampak masih cerah ya. Pendengar, cerah berawan ya. Lebih tepatnya di siang hari ini. Dan pendengar, menemani ruang dengar Anda, kembali kami sampaikan informasi. Untuk meraih prestasi di tingkat nasional, rasa ragu bukanlah alasan untuk gagal mencapainya. Dengan ketekunan, keberanian untuk mencoba dan menjalani setiap proses merupakan cara untuk menggapai keberhasilan tersebut. Runner-up 1 wajah pesona Indonesia, Lenora Fidela Tuah Mualangnes, mengaku bahwa awalnya ragu dan tidak yakin untuk mengikuti kompetisi perlombaan berskala nasional. Namun, dengan keyakinan yang dimiliki membuatnya mampu menghadapi serta melewati berbagai tantangan hingga meraih prestasi membanggakan. Lenora mengatakan, membagi waktu adalah tantangan terbesarnya pada saat mengikuti berbagai ajang yang pernah dimenangkannya. Hal ini pendengar membuatnya harus lebih pandai dalam mengatur waktu agar seluruh kegiatannya dapat berjalan dengan lebih teratur dan efektif. Lenora juga menyampaikan setiap tahapan proses yang sudah dilaluinya memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya percaya pada kemampuan diri sendiri. Pengalaman tersebut pendengar membuatnya semakin yakin bahwa konsistensi dan kerja keras dapat membantu seseorang dalam menggapai impiannya. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Pendengar, pukul 11 lebihnya 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya ya, di pukul 11 nanti, jelang menit ke 43 ya pendengar, kita akan dengarkan bersama untuk kumandang azan zuhur wilayah Tikong, Sekayam dan sekitarnya. Dan pendengar, kurang lebih 8 menit lagi ya, kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur wilayah Tikong, Sekayam dan sekitarnya. Jadi kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga pesan-pesan religi islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghantar jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, serta ia terus menunggunya sampai jenazah itu disolatkan dan selesai dikuburkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Setiap qirat menyerupai gunung Uhud. Dan barang siapa yang pulang hanya sampai jenazah itu disolatkan dan tidak menyaksikan penguburannya, maka ia pulang dengan membawa pahala 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari.

Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir, maka ia akan bersama para malaikat, pesuruh Allah yang mulia, dan tunduk kepadanya. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasa berat, maka ia akan mendapat dua pahala. Muttafaq alaihi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan pada lisan, berat pada timbangan amal, disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan memuji kepadanya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Muttafaq alaih.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini.

0: mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
1: Pro 1 99,9 MHz RRI Ntkong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Melati sekuntum di atas batu, di atas batu merah warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semuanya. Gadis cantik memasang bubu, bubu dipasang, beralaskan daun, hilang sedih, hilang juga rindu, bersua kembali di seni berpantun. Di celah batu bunganya daun, lembut debu bunga soroja. Kembali kita di seni berpantun, bersama saya Faizal menghibur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar, salam sejahtera untuk kita semua. Di seni berpantun kembali tentunya kami menyapa ruang dengar Anda. Silahkan ya kepada para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, masih kita tunggu, masih kita nantikan ya pendengar. Silakan di 0811 5667 754. Rumah di kota amatlah bersih, tempat bermain si orang kaya. Berpantang mata, berasa kasih, jumpa yang lain, jangan lupakan saya. Anaklah itik, mulailah terbang, ambilkan dedak, berilah makan. Janganlah ada hati yang bimbang, mari tersenyumkan indah rupawan. Rumputku berantas, habislah rata, burung serindi mematuk ikan, beribu kata ingin diutara, hanya dengan suara bisa diungkapkan.

Pergi ke pasar membeli buah keni. Buah keni dibuka dengan pisau belati. Wahai para pendengar RRI, kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Mendengar pukul 12 lebihnya 22 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih bersama saya Faizal di ruang dengar Anda, menemani di sini berpantun ya mendengar. Dan saat ini untuk cuaca di wilayah perbatasan tampak masih cerah dan juga disertai awan ya pendengar, itu artinya cerah berawan cuaca di wilayah perbatasan pada siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda yang beraktivitas ya, tentu tetap semangat beraktivitasnya, apapun segala aktivitasnya, entah itu yang sedang di lahan, sedang di kebun, ataupun juga sedang beraktivitas di pasar ataupun di terminal, apapun setiap aktivitas kita ya pendengar, semoga aktivitas kita lancar. Tentunya juga pendengar, kami mengingatkan untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai dehidrasi. Dan pendengar, tentunya kita masih bersama ya di Seni Berpantun siang hari ini. Masih kita nantikan di layanan telepon 0811 5667 754.

0: Ikanlah batu di atas daun, pohon selasih di tepi kota. Kembali bersua di sini berpantun, tentu menghibur hati yang duka lara. Pokok selasih, pokok seroja, di dalam kepuk buah baranga. Hati saya nak bertanya, kalau resah apa obatnya? Adalah budak membuang dedak, penuh setimba di celah batu. Berdua tidak, bertiga pun tidak, kita bersama hilangkan rindu. Membawalah peti dari Malaka, berisi pakaian si anak raja. Rindu hati, rindunya saya. Apa kabar para pemantun semua? Iya, paci-maci, bujang dan dara, apa kabar ya di siang hari ini? Silahkan kita berkabar-kabar ya. Di sini berpantun ya, pastinya masih kita tunggu di ujung telepon 0811-5667-754. Ataupun juga silahkan melalui pesan singkat, WA ya, ataupun juga voice note juga boleh ya pendengar untuk berpantun ria kita di siang hari ini. Nah, tentunya pantun-pantun yang dihadirkan, pantun yang sifatnya menghibur ya pendengar, boleh juga pantun yang sifatnya memotivasi, menginspirasi, ataupun juga pantun yang akan syarat makna pesan-pesan yang akan disampaikan. Tentunya silahkan ya pendengar di sini berpantun. Dan pantun-pantun jenaka juga boleh-boleh, atau pantun cinta juga boleh, pendengar silakan. Masih kita tunggu di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Rumput ku berantas habislah rata, burung serindik mematuk ikan. Beribu kata nak di utara, hanya dengan suara bisa diungkapkan. Walaulah banyak bunga di taman, bunga mawar masih dikenang. Walaulah banyak ku punya teman, dalam hatiku hanya Adinda seorang. Pohon selasih tumbuh melata, tumbuh perdu jauh di sana. Hasrat ini ingin bertanya, rindukah adik kepada saya? Oke, pemantun sekalian, kita sudah ada penelpon ya. Kita sapa dulu nih, Bung Ganteng ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Berbijak berpantun dengan santun.
0: Iya, memang bijak berpantun dengan santun. Bung Ganteng, iya, Bung Lanius.
1: Baru selesai minum obat ini, Bung.
0: Ah, kenapa itu, Bung? Sakit apa itu?
1: Lagi, badan kurang sehat juga ini, gejala mau batuk semalam tuh.
0: Okay.
1: Dan lagi kondisi, tapi sekarang agak mending lah. Setelah semalam saya gabung dengan Mbak Dini. Mbak Dini bilang ngomong cepat, agak cepat biar enggak nggak suara, katanya. Karena dengan suara saya kan agak lain, jadi dia cepat.
0: Iya, benar sekali.
1: Tapi Tuhan sudah, aman sudah.
0: Udah aman, udah mendingan ya, Bung, sekarang ya?
1: Ya, agak mending udah. Setelah gabung RNT Kong, sembuh ya.
0: Aduh, ternyata obat tidak hanya... Kalau obat tidak hanya dari apotik ya, Bung ya. Dari radio juga bisa jadi obat ya.
1: Itulah. Tapi kalau dengan mobilnya enggak apa-apa, saya ngomong gini, yang penting jangan sampai penyiar itu cewek, bahaya juga.
0: Wah.
1: Kan. Kadang-kadang salah paham tuh.
0: Iya, betul.
1: Sempat saya pernah bercanda ya, Bung ya, dengan RI di Boven kan. Okay. Ada yang salah paham tuh pendengar kita itu bilang, kalau Bang Landis sudah cewek yang siaran gombal, katanya sudah apa gurau sih, memang bukan gurau maksudnya, tapi agak serius sudah ngomong ya, kati dia, tapi penting kan kita bercanda begitu.
0: Iya betul, karena bercanda boleh-boleh saja, Bung.
1: Iya, yang penting kita kan jangan sampai apa ya, ibaratnya mengatakan jangan terlalu, kita kan tidak yang penting jangan menggoda.
0: Iya betul, oke.
1: Beda dengan kita bercanda, beda dengan kita harus, pendengar itu harus apa ya, menilai betul-betul lah apa sih bercanda dengan ndaknya kan beda ya, kalau kita menggoda sekali. Dengan ndak saya kan bukan laki-laki yang kayak yang dia sampaikan.
0: Oh. Oke, silakan Bung, pantunnya Bung.
1: Siapa ya. ke Antikong naik motor tua.
0: Wih, mantap.
1: Jangan lupa cek bensin dulu.
0: Betul.
1: Bung Fejal tetap semangat ya. Sehat selalu seumur hidupmu.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bung.
1: Iya. Ah, lagi.
0: Boleh sila.
1: Burung nuri hinggap di dahan.
0: Iya.
1: Terbang tinggi cari makanan. Bung Fejal RRI Penutan. Sehat selalu dan panjang umur oleh Tuhan.
0: Amin. Untuk Bung Lanius juga ya, sehat-sehat pastinya bersama keluarga tercinta.
1: Ya itulah dia, makasih.
0: Oke. Okay.
1: Pergi ke pasar, belilah salak.
0: Iya, mantap.
1: Jangan lupa, belilah durian.
0: Lebih mantap lagi.
1: Bung Fejal tetaplah cerah.
0: Allah.
1: Sehat selalu di setiap keadaan.
0: Amin, amin. Pasti Bung, apapun kondisi dan situasinya ya Bung.
1: Iya begitu. Okay. Dan semoga RRI Antikong juga lancar selalu. Saya pingin RRI Antikong tetap ada penambahan penyiar ya.
0: Amin.
1: Jangan sampai kosong. Saya Bung jujur sih, sebenarnya jujur aja Bung ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman pendengar kita lah ya, yang
0: okay.
1: Saya yang punya nomor. Saya bilang ini RRI Antikong ini kayak macam disisihkan rasanya, perasaan seperti itu. Karena apa? Karena kayaknya enggak apa serup dua. Macam tidak diperhatikan gitu, seakan-akan begitu ya.
0: Okay.
1: Karena kosong gitu, kadang-kadang mungkin tidak siaran, kadang-kadang relay ya, yeah. Mungkin lagi kan, tapi saya harapan saya harus di siaran sendiri, itu yang saya mau. Walaupun siang nggak siaran tapi malam tidak siaran tapi siang harus ada aktif terus begitu. Okay. Itu yang saya harapkan begitu.
0: Siap Bung.
1: Supaya apa ya, lancar selalu semuanya lah begitu.
0: Amin amin amin amin.
1: Ya, oke Bung. Gimana cuaca sana Bung?
0: Cuaca di sini cerah berawan Bung. Kalau di wilayah perbatasan di sana gimana Bung?
1: Cerah hari ini.
0: Cerah ya? Cerah. Oke, secerah hati Bung Lanius juga pastinya.
1: Ya, terima kasih hatinya Bung Fejal juga.
0: Oke.
1: Okay. Saya ini sebenarnya nunggu teman kita nih, teman-teman kita yang lama nggak pernah bergabung, seperti Mama Niko sama siapa lagi yang di Bung. Mas Agung juga sudah lama tidak gabung Bung. Mas Agung ini sudah lama tidak gabung, hampir 3 tahun dan tidak gabung. Dah kemana Mas Agung juga nih? Sama ini siapa? Dek Novi yang di Pontianak sudah lama tidak gabung dah. Tolong ya gabung lah. Rindu juga saya dengan suaranya itu.
0: Gitu.
1: Udah tahu, udah kenal lama itu. Mungkin Mbak Ling udah tahu, Mbak Ling udah tahu orangnya gitu.
0: Okay.
1: Sama Mbak Dek. Oke Bung, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali Bung. Selamat siang juga ya Bung Ganteng, Bung Lanius di Subah Sambas ya. Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun daun. Derita hati jangan disimpan, ungkapkan saja dengan berpantun. Oh, itu saya merespon pantun Bung Lanius tadi ya, pendengar. Hujanlah basah, hujan pun basah, habis pun basah. Duduk sendiri tidak mengapa. Sudah lama rasanya kita berpisah. Baru kini kita berjumpa. Wah, begitu ya pendengar. Kalau dengan pujaan hati, tambatan hati yang sudah lama tidak bertemu atau terpisah oleh jarak dan juga waktu ya pendengar. Ketika bertemu itu rasanya sudah, waduh, sudah lama kita tidak berjumpa. Dan banyak sekali rindu yang tertampung. Bunga hati, bunga melati, bunga-bungaan harum baunya. Kasih saya sepenuh hati, kasih adik kemana hinggapnya. Oke, paci-maci, bujang dan dare, kita kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Putri di taman makan ketupat, rambut berurai bawa gelang. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk masa depan yang gemilang. Oke, pendengar kita kembali menyapa ya penelpon berikutnya, Bung Ganteng, Bung Lanius. Halo, selamat siang, Bung.
1: Halo, selamat siang, masuk lagi.
0: Ah, silakan Bung, diborong.
1: Iya, ini Kak. Tapi setelah saya gabung tadi, saya telepon berapa tadi itu?
0: Bung, baru pertama ini.
1: Yang sisi pertama ya?
0: Iya, dan memangnya baru pertama penelpon. Karena mungkin siang hari ini para pendengar lagi banyak beraktivitas ini, Bung.
1: Iya, soalnya ini juga sih, Bung. Karena nomor telepon RRI Antikong yang lama itu, jadi itu kan nggak bisa ditelepon juga. Jadi agak susah juga. Mereka kan mungkin tidak semua yang pakai WA, WhatsApp, ya, begitu.
0: Betul, Bung. Benar-benar. Maka,
1: itulah makanya belum ada respon ya dari nomor tersebut ya.
0: Iya, belum, Bung. Karena nomor tersebut pakai modem. Nah, sementara modemnya masih trouble ya, karena ada apa ya, waktu kemarin tersambar petir itu, Bung, dan sampai sekarang kayaknya belum terganti modemnya, masih yang lama begitu.
1: Kalau bisa diganti ya, Bung, yang biar teman-teman kita lebih ramai lagi yang bergabung, karena sangat terbatas juga kawan-kawan mau pakai WA, tidak semua yang tahu pakai WA, apalagi kayak kakek Ririn, ya kan?
0: Siap.
1: Kayak Bu Esti, teman-teman lain lah, begitu.
0: Oke,
1: Bung. Siap. Nanti ini pantun ini tentang narkoba nih, Bung.
0: Ah, boleh, silakan, Bung. Seperti apa yang
1: saya mau dengar? Nanti yang pantun narkoba ini sesuai yang saya berquest lagu nanti di Pro Dangdut nanti.
0: Oke, mantap.
1: Dan ini semoga pantun ini lebih menjadikan lebih yang terbaik untuk kita bersama dan menghilangkanlah gitu, karena namanya narkoba itu jahat, Bung.
0: Iya, benar, Bung, sepakat.
1: Perbuatan yang tidak baik lah, gitu. Perbuatan ibaratnya perbuatan yang di luar nalar gitu. Ya. Ini begini pantun kan.
0: Silakan, Bung.
1: Dari Sanggau pergi ke Tayan.
0: Jauhnya.
1: Mampir dulu di pasar lama.
0: Singgah.
1: Jangan sentuh barang setan. Narkoba hancurkanlah nama.
0: Betul, tak hanya nama yang hancur, Bung, keluarga pun juga.
1: Benar.
0: Ikut-ikutan hancur.
1: Itulah, narkoba itu kan hampir sama dengan minuman keras sebenarnya.
0: Iya.
1: Nggak jauh beda ya kan? Karena kalau narkoba itu semua apapun, kalau dah yang sudah apa namanya? Biasa kalau yang sudah itu biasanya udah gigit tangannya sendiri, Bung, biasanya seperti itu.
0: Oke, itu udah levelnya tinggi ya, Bung, ya?
1: Iya, kalau udah ketagihan tuh, begitu. Nah, kesambas lewatlah selakau.
0: Mantap.
1: Singgah makan ikan bau.
0: Mau tuh.
1: Narkoba jalan menuju korbau.
0: Iya.
1: Hidup susah, tak beruntung.
0: Iya, betul sekali. Karena sudah terganggu, sudah tercandu ya, Bung, ya?
1: Iya, tapi tercandu.
0: Tapi tidak ada kata terlambat ya, Bung, ya, selagi kita meskipun saat ini katakanlah sedang tercandu namun ingin berhenti ya, tidak ada kata terlambat ya, Bung, ya.
1: Tidak ada kata terlambat.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita hidupnya diberuri oleh Tuhan, lahir baru, semuanya akan mengerti. Kalau kita pikiran dewasa dalam rohani, nah itu akan mengerti hal itu. Kalau yang enggak pikiran dewasa itu susah, Bung.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Oke. Okay.
1: Naik motor lintas berbatasan. Angin sejuk dari Antikong.
0: Iya.
1: Tolak narkoba demi masa depan. Biar hidupmu terang dan senang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gitu. Oke, Bung.
0: Ya, siap.
1: Cuma tiga patut gitu ya.
0: Enggak apa-apa, tiga pun tiga lah. Enggak apa-apa, daripada enggak ada sama sekali, Bung.
1: Ya, ora popo.
0: Ora popo.
1: Telu. Okay. Iso ngomong Jawa apa orang?
0: Siti-siti ae.
1: Oh, siti-siti ae. Kalau bahasa Malaysia KM sih saya kurang apal, Bung. Cuman suka saya bahasanya tuh ya, unik gitu loh. Nampaknya saya kalau lagu-lagu Dayak, lagu-lagu Sanggau daerah Malaysia kayaknya enggak ada ya, Bung. Sedikit ya lagu-lagu rock metal ya di Sanggau ya. Kalau di Sambas ini banyak loh, Melayu Sambas yang rock-rock tuh banyak. Tapi kalau Sanggau jarang loh.
0: Jarang, ya, betul-betul jarang.
1: Ya, lagu-lagu irama rock yang suku Melayu daerah Sanggau jarang. Kecuali kok yang lagu-lagu Kanayan, Bidayu itu rata-rata rock semua, ada yang rock metal, ada yang slow rock, ada yang hiji, ya, macam-macam. Rata-rata daya ini rata-rata semuanya saya praktikan nih, rata-rata ada yang metal memang, ada rocknya juga. Gitu, dangdutnya ada lengkap lah, tergantung mencipta.
0: Betul, gitu. Tergantung kreasinya lagi, Bung.
1: Iya, tergantung dari penciptanya, Bung. Yeah. Ada yang penciptanya iramanya itu rock, ada yang pencipta nadanya itu dangdut, nah gitu, tergantung lah gitu. Kalau Bung Fejal, penciptanya lagu pop, ya pop, gitu, hargailah semua.
0: Betul.
1: Karena
0: betul.
1: lagu-lagu daerah nih, Bung, rata-rata unik-unik semua. Bukan hanya lagu-lagu bahasa Indonesia, rock, daerah rock semua.
0: Iya.
1: Oke lah, Bung. Itu saja. Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi, kata Bung Lanusia. Mungkin Bung Lanus lagi di Eropa ya, atau lagi di Amerika. Ini kayaknya pagi-pagi. Oke, pendengar. Dinda cantik menanam padi. Padi ditanam di tepi kali. Cukup sekian berbalas pantun edisi hari ini. Panjang umur insya Allah bersua kembali. Pak Cimaci, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Bung Lanius ya, terima kasih karena sudah bergabung. Dan yang belum bergabung ya, kami tentunya masih menantikan di edisi Seni Berpantun yang akan datang. Pendengar, untuk selanjutnya di pukul 13 ya, tepat waktu Indonesia Barat, hingga jam pukul 13.30 kita akan relay ke Sanggau dalam program Warta Siang. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh. Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Siang. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Akan ini kita lakukan terutama dalam rangka program Astacita menuju 3 juta.
1: Diberi ruang oleh pemerintah daerah untuk berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Sarifadini. Pendengar berita utama, pemerintah Kabupaten

0: hunian yang layak dan nyaman bagi masyarakat. Yang menjelaskan kegiatan Summer Weekend tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah silaturahmi dan promosi bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD, koperasi, organisasi kemasyarakatan, serta pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Wabud Sana menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat menjangkau seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau. Pemetaan kebutuhan perumahan nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perkimtan sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah.
1: Gerakan ini kita lakukan terutama dalam rangka program Astacita menuju program 3 juta rumah, di mana program strategis nasionalnya harapan kita bisa menciptakan hunian yang nyaman, yang ramah, yang tentunya sesuai dengan ketentuan dari program pemerintah.
0: Selain mempromosikan program 3 juta rumah, Wabud Sana menerangkan Summer Weekend juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, promosi sensus ekonomi oleh BPS, serta kampanye anti-narkotika internasional. Ia berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat pembangunan dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 nanti. Oktavrandi melaporkan.
2: Kepala Bidang PRKP Dinas Perkimtan Sanggau Fahruzi menyampaikan pemerintah pusat telah menyalurkan program bantuan stimulasi perumahan swadaya atau BSPS untuk membantu masyarakat di Kabupaten Sanggau. Program berskala nasional tersebut menyasar ratusan rumah warga agar menjadi hunian yang lebih aman dan layak. Ia menambahkan ya setiap unit rumah yang terdata mendapatkan alokasi dana stimulasi untuk membiayai proses rehabilitasi bangunan. Dana tersebut disalurkan secara langsung demi memastikan pengerjaan fisik berjalan dengan lancar di lapangan. Ia menjelaskan distribusi program rehabilitasi ini dipastikan menyentuh seluruh wilayah administrasi yang ada di Kabupaten Sanggau. Hingga saat ini, pelaksanaan renovasi rumah di seluruh titik lokasi terpantau berjalan positif. Proyeksi pengerjaan fisik di lapangan diperkirakan sudah mendekati tahap akhir atau sekitar 80% dari total keseluruhan. Durian lokal masih menjadi komoditas yang paling menonjol di Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Kubin mengatakan keragaman varietas dan cita rasa durian tersebar di sejumlah kecamatan menjadi kekuatan tersendiri bagi Kabupaten Sanggau. Ia menjelaskan sentra durian lokal tersebar di wilayah perbatasan seperti Kecamatan Sekayam, Beduai, Kembayan, dan Entikong. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakter rasa yang khas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat durian. Kubin mengklaim cita rasa durian terbaik di Kalimantan Barat dapat ditemukan di Kabupaten Sanggau, khususnya di Kecamatan Sekayam. Keunggulan tersebut menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan sebagai salah satu kekuatan sektor hortikultura daerah. Kegiatan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah, Kabupaten Sanggau terus menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu destinasi favorit untuk berolahraga serta berrekreasi. Tingginya jumlah pengunjung turut mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi Summer Weekend sebagai magnet wisata dan ekonomi baru di Sanggau.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, mengatakan bahwa Summer Weekend di kawasan Sabang Merah telah menjadi salah satu ikon pariwisata baru di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan keberhasilan kegiatan tersebut dalam mendorong gaya hidup sehat, sekaligus menghadirkan destinasi wisata yang menarik. Ia menyebutkan, event berkala ini tidak hanya berfokus pada olahraga rakyat, tetapi juga memberikan panggung besar bagi pelaku UMKM. Kehadiran pasar UMKM di sepanjang area berhasil menarik minat kunjungan warga dari Kabupaten Sanggau. Melalui kegiatan ini, ia menyebut Sabang Merah diproyeksikan berkembang menjadi pusat wisata kuliner dan olahraga yang ikonik. Evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memaksimalkan potensi kawasan tersebut ke depannya.
4: UMKM itu diberi ruang oleh pemerintah daerah untuk berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Sanggau sebenarnya. komunikasi masyarakat itu sendiri sebenarnya. Di sini ada peluang. Jadi ini jadi wisata olahraga, wisata kuliner, mungkin sepanjang jalan itu sampai ke Tugu itu nanti bisa ramai, nanti lama-lama seperti ini ya kan. Pelan-pelan memang

0: mengedukasi masyarakat itu nggak bisa langsung just gitu ya. Kalau misalnya ada misalnya door prize itu pancingan aja sebenarnya kan. Cara pemerintah daerah sebenarnya memberikan ruang kepada UMKM untuk berusaha bergerak seperti ini biar meningkat. Jadi harapan seperti itu.
1: Aswin menambahkan, pemberian hadiah hiburan atau door prize turut menjadi daya tarik tambahan yang memeriahkan jalannya kegiatan Summer Weekend. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan dapat terus konsisten demi kemajuan pariwisata dan ekonomi di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sangga memanfaatkan Summer Weekend promosikan program 3 juta rumah. Summer Weekend jadi magnet wisata dan ekonomi baru di Sanggau. Saya Sarifah Dini, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 99,9 MHz RRI Antikong.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
2: Me itu tara apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tu dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
2: Oh, sebahaya itu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
3: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, pukul 13:31 waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita di program acara yang tentunya sudah dinanti-nanti dari tadi ya pendengar, yaitu Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, di Pro Dangdut edisi hari ini seperti biasa kami menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya dengan serangkaian segmentasi yang kami hadirkan nanti, tentunya untuk mengundang para pendengar bisa bergabung bersama kami di layanan telepon, SMS dan juga WhatsApp. Dan pendengar, cuaca pada siang hari ini di wilayah perbatasan tampak masih cerah berawan ya pendengar, dan sinar matahari juga bersinar cukup terik di siang hari ini. Dan pastinya kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk pastinya mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Pendengar, satu lagu pengantar kami ketengahkan ya, 100 kali dari Safar KDI. Selamat mendengarkan.

0: 101
1: 99,9 MHz RRI Antikong.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Oke, pendengar, itulah dia satu lagu pengantar sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda ya, dari Safar KDI 100 kali. Dan pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0811-5667-754. Silakan, kami tunggu di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya.

Dan pendengar, untuk cuaca pada siang hari ini di wilayah perbatasan masih tampak cerah berawan ya pendengar, dan juga bagi Anda yang sedang di kebun, yang sedang di lahan ya pendengar, tentunya untuk tetap selalu semangat melanjutkan setiap aktivitasnya, dan juga untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca ya pendengar, agar ketika sedang beraktivitas tentunya semuanya tetap dalam terkendali. Dan juga ketika mungkin barangkali ada di antara para pendengar yang saat ini sedang menjemur hasil pertanian, ataupun juga yang sedang menjemur pakaian ya, mungkin bisa dikondisikan sembari juga melihat kondisi cuaca apakah masih bisa memungkinkan ya untuk dilanjutkan penjemuran atau sebaiknya diantisipasi. Dan pendengar, di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13, maksud kami hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore nanti.

0: Dan pendengar, di edisi hari ini, hari Sabtu ya, pendengar, tanggal 20 Juni 2026 ya, tentunya masih menemani ruang dengan Anda bersama saya Faizal, dan kita sambut penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Faizal.
0: Oke, dengan Wan Usu, penelpon kita yang pertama nih.
1: Iya.
0: Macam mana ni Wan Usu, kabar cuaca di sana ni?
1: Iya, kalau kabar cuaca di sini Bang Faizal, panas berdengkang Bang Faizal.
0: Panas berdengkang, sama gak berarti di sini nih Wan Usu?
1: Iya, bukan main panas. Dari pagi Bang Faizal panas, masih belum juga reda-reda ini, masih panas berdengkang menyengat.
0: Aduh, ini kalau misalnya jemur padi ini Wan Usu langsung kering ya?
1: Iya, kalau jemur padi itu memang kering betul Bang Faizal.
0: Kering betul, bukan lagi kering lalu ya, kering betul ya?
1: Iya, memang kering betul-betul ini Bang Faizal.
0: Oke, kalau kabar Wan Usu macam mana? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang paling utama, sehat tuh Wan Usu.
1: Yang paling kita utamakan itu sehat, sehat ceria Bang Faizal.
0: Kalau sehat ceria, yang lain juga bakal nular tuh Wan Usu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Saya mau request lagu dulu Bang Faizal.
0: Lagu apa nih Wan Usu?
1: Lagunya Lukisan Cinta dari Nada Soraya.
0: Lukisan Cinta, Nada Soraya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya pertama buat Bang Faizal yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, buat Bang Widi, buat Mbak Yanti, Mbak Windy, Bang Pael, Bang Putra, Lato Lato, Bang Jota RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Bang Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yuldi Standing Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bunda Natalia, Kakek Sea, Bang Jali, Mama Murti, Mama Merla, Pak Wai, Kakek Panji, Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, buat Pak Usu Busri, yang lain dirak pelajar Bang Faizal dari A sampai Z.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu ya, di Sambas ini request lagunya Lukisan Cinta dari Nada Soraya ya pendengar, dan kita bungkus dulu lagunya ya pendengar, kita masukkan ke dalam playlist, tentunya nanti kita akan putar menjadi urutan yang pertama. Pendengar silakan ya, lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu dangdut berdendang kita bersama di siang hari ini ya. Tentunya dengan lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu yang ingin di-request, kita tunggu ya pendengar di ujung telepon 0811-5667-754. Oke, di belakangnya Wan Usu, kita sambut kembali penelpon berikutnya. Ini ada Bung Ganteng ini. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita, Bung Ganteng.
0: Iya.
2: Bernama Bung Fejal, yang tak kalah gantengnya. Kayak kita berdua cowok kan ganteng.
0: Iya, pasti Bung. Kalau cowok cantik, bahaya ya Bung ya?
2: Bahaya itu.
0: Bahaya itu ya, cukup ganteng aja kita.
2: Yang cantik tuh kayak Bu Esti, kayak Mbak Elsa, iya. Itu cantik dia.
0: Dan kayak Wan Usu yang baru-baru
2: kayak Wan Usu cantik. Yang penting jangan cantik jasmini, hatinya juga harus cantik, rohaninya.
0: Hatinya juga betul, sepakat.
2: Harus menolong sesama, itu penting Bung, menolong sesama itu penting. Jangan suka Dubai gitu bah, jangan sampai terjadi hal-hal Dubai. Tahu nggak Dubai?
0: Apa itu Bung?
2: Dubai.
0: Apa itu Bung?
2: Jangan suka saling mengolong, jangan saling menjelek-jelekkan antara sesama gitu,
0: maksudnya. Betul. Iya, oke. Okay,
2: bukan hanya perempuan, kita pun juga sama, jangan sampai gitu. Karena yang namanya perkataan tuh Bung adalah berkat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu yang tetap mulut kita itu. Itu mengasihi harus ada kasih gitu.
0: Oke, okay, sepakat saya Bung.
2: Siap. Oke, lagunya dapat ya.
0: Lagunya dapat Bung, lagu apa ini Bung?
2: Tadi siapa yang gabung pertama?
0: Yang pertama tadi ada Wan Usu.
2: Wan Usu.
0: Wan Usu.
2: Ini pasti dia pelepon pertama paling tercantik sepertama. Iyalah. Oke, okay, hanya skedding aja ya, Mbak Wanasia.
0: Oke,
2: okay,
0: betul.
2: Oke, okay, lagunya ini, Bung. Lagu dari Paman Kadir, judulnya itu Narkoba Melanda Nusantara.
0: Narkoba Melanda Nusantara. Dari Kadir ya, Bung,
2: dari
0: ya?
2: Paman Kadir,
0: Paman Kadir, kan, oke.
2: Okay. Kan tadi kan saya sudah berjanji tadi waktu dia Pak Serap Pantun mau ulas lagi itu.
0: Iya.
2: Ini lagunya untuk mengingatkan kita, untuk warga apa, untuk generasi penerus bangsa ya, Bung ya.
0: Betul.
2: Tadi rencana saya mau gabung Sanggau, udah duluan Putra Galau sama Bu Pak El tadi gabung di Sanggau dengan Mbak Dini tadi itu.
0: Oke, okay, ajak mereka bergabung di Gong juga, Bung ya.
2: Iya, mudah-mudahan, karena kalau Antikong ini kecuali kalau yang pakai air digital mungkin bisa sih, Bung. Kalau tapi kalau radio manual kayaknya nggak bisa sih kayaknya. Soalnya jauh, agak gimana gitu, Bah. Siarannya kan diturunkan 99 itu. Yeah. Makanya mereka agak susah, kecuali pakai air digital lah. Terus mereka pakai air digital nih, Bung.
0: Iya.
2: Begitu. Iya. Salamnya Bu Esti, Wan Usu, Mama Niko, Mama Yogi, ada Puter, Bung Nabela, ada Mbak Elsa, kok Mbak Elsa dua kali? Aduh, Bung Okerin, ternyata Bung Eko Ajuan ke Sanggau deh ya?
0: Ya, di Sanggau beliau, Bung.
2: Dia siaran, tapi ini waktu itu kalau nggak salah Bung Eko tuh siarannya berturut-turut di beliau, nyalain kemana, Bung?
0: Itu kurang tahu ya, Bung ya, mungkin yang lain ada libur atau ada pergantian jadwal, mungkin seperti itu, Bung.
2: Saya yang rindu tuh dengan Bung Fido.
0: Iya.
2: Waduh, ini orangnya lucu beliau. Ini saya suka kalau saya gabung dengan beliau. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari barat sampai ke selatan. Hanya Bung Fido yang paling ganteng sedunia. Saya gitu kan sama beliau. Ya, siap. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pro Dandut adalah kita.
0: Oke, selamat siang juga Bung Lanius ya, Bung Ganteng ini di Subah Sambas, yang tentunya bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Oke, dari Sambas ya, kita geser kembali ke Sambas ini ya. Oke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, dibohong dengan Sambas semua ya di segmen pertama nih.
3: Luar biasa Sambas hari ini.
0: Luar biasa. Nah, satu dari Subah, dan lain lagi dari Sambas lagi.
3: Satu Sapra.
0: Oke, satu Sapra. Macam mana, Bang? Cuaca di sana, Bang?
3: Kayaknya mau hujan nih di daerah Galing.
0: Oke, daerah Galing nih mau hujan. Dari pagi tadi ke Bang sudah cerah dan kayaknya sekarang baru hujan atau gimana perubahan cuaca
3: ini? Baru-baru inilah Bang Baisal.
0: Kalau intensitas hujannya, maksudnya beberapa hari ini ada nggak Bang turun hujan?
3: Ada, tapi agak kurang lah lebatnya Bang Baisal.
0: Agak kurang, tapi cukup untuk membasahi begitu ya Bang?
3: Ya, cuman petirnya enggak tahan Bang Faisal.
0: Waduh, petirnya menyambar tapi hujannya enggak terlalu gitu ya, Bang?
3: Iya, kalau petir menyambar hati tidak alami, cepat.
0: Waduh,
3: petir menyambar telinga.
0: Jangan kenyambar hati, Bang. Kena ke ujung kuku ya dah. Wallahu alam dah.
3: Hangus.
0: Tak sanggup badan nahannya.
3: Masih dapat lagu kah?
0: Masih, Bang. Lagu apa nih?
3: Dari Om Adela, yaitu Gadis Manis Kalimantan.
0: Om Adela, Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan.
3: Salam-salamnya dulu Bang Faizal.
0: Oke, silakan Bang.
3: Terutama Bang Faizal, semoga sehat selalu Bang Faizal.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Bang.
3: Buat Bang Ganteng tuh Bang Lanius dari Sambas tadi. Wow, luar biasa. Buat Kakek Panji, Mama Boboy. Itu udah dulu ya Bang Faizal.
0: Oke Bang, siap Bang
3: Faizal, terima kasih dah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Imanabela di Sambas. Request lagunya dari Om Adela ya, Gadis Manis Kalimantan. Seperti apa lagunya ya, Gadis Manis Kalimantan. Ini kita akan coba cari dulu ya pendengar. Dan bagi Anda yang mau bergabung, masih kita tunggu ya pendengar, baik di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya.

Oke, pendengar, beberapa lagu sudah kita dapatkan di segmen pertama dan kita langsung saja hadirkan ya ketiga lagu tersebut. Yang pertama ini Lukisan Cinta dari Nada Soraya, kemudian lagu kedua Narkoba Melanda Nusantara, dan lagu yang ketiga Gadis Manis Kalimantan. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

timbul terbitan solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zaina Pekanbaru Ayu Pata mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien. Modifikasi gaya hidup, pemberian obat hingga insulin, kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani. Informasi cek fakta ini, pendengar, dapat Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, pendengar ya, demikianlah tadi beberapa lagu sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan kita langsung saja sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Mama Gunawan.
2: Mama Gunawan, peleponnya Bung Eshal penyiarnya.
1: Iya, betul sekali. Mama Gunawan, mohon maaf, itu volume radionya bisa dikecilkan sedikit?
2: Iya, ini saya mau keluar nih.
1: Oke, atau agak menjauh dari sumber radio biar tidak bergelombang begitu. Sudah aman, Mama Gunawan?
2: Udah aman.
1: Oke, siap.
2: Masih dapat judul?
1: Masih, Makji. Mama Gunawan, lagu apa?
2: Judulnya Baru 5 Menit ya, dari Jamal.
1: Baru 5 Menit dari Jamal ya?
2: Ya, Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad, baru 5 menit. Waduh, kalau udah 10 menit gimana itu, Mama Gunawan?
2: Apa tuh?
1: Baru 5 menit, kalau 10 menit gimana? Kelewatan berarti ya?
2: Iya, udah kelewatan. Apa kabar nih?
1: Kabar alhamdulillah sehat ini. Kalau Mama Gunawan juga gimana kabarnya?
2: Agak kurang sehat, badan pun meriang-meriang.
1: Ah, kenapa itu? Udah berapa hari Mama Gunawan meriang-meriangnya?
2: Itulah gara-gara pulang kena hari hujan lalu meriang-meriang badan.
1: Ya, itulah dia Mama Gunawan kalau misalnya lagi berkebun, lagi asik-asik gitu ya, pulang hujan-hujan, habisnya tubuh itu kan lagi panas ya Mama Gunawan ya. Lalu kena hujan, ya aduh, suhunya lalu tiba-tiba berubah. Dan semoga cepat sembuh Mama Gunawan.
2: Salam dulu terutama buat Bung Esal yang sedang berada di meja siar. Semoga sehat selalu ya, Bung.
1: Amin, amin. Terima kasih, Maju Gunawan.
2: Salam juga ya buat Kakek Ririn. Buat siapa yang di Sambas tuh?
1: Yang di Sambas ada Wan Usu, Bung Lanius, Bang Iman Bella.
2: Ya, Bang Usu, Lanius, yang lain dirangkul aja ya. Terima kasih, selamat siang dan selamat bertugas. Semangat ya, Air Intikon.
1: Oke, siap Makci Gunawan. Semangat terus dan semangat selalu. Oke, pendengar, itulah dia penelpon kita yang pertama di segmen kedua ya. Makci Gunawan, request lagu Baru 5 Menit dari Jamal Mirdad. Oke, penelpon berikutnya kita geser kembali ke Sambas ini ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat ini Pak Usu Busri. Baru saya dengar suara Pak Usu ini.
3: Sama, nak dengar ente kong ya, sama istirahat saya ini. Nak ada kuota, nak bisanya nak nelpon.
1: Oh, nak ada kuota. Tapi kondisi kesehatan...
3: Apanya?
1: Kondisi kesehatan macam mana Pak Usu? Aman, sehat?
3: Kurang sehat ya, mana agak seminggu kurang sehat saya nih.
1: Aduh, kenapa pula tuh demam
3: tapi
1: kan?
3: Alhamdulillah masih bisa bicara nih dari jauh nih.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi kondisi kurang sehat nih anak Pak Usu nih. Dah ada seminggu lah.
1: Dah ada.
3: Penyakit macam-macam dah tua ini, Bang. Dengan siapa nih?
1: Dengan saya Faizal nih, Pak Usu.
3: Oh, Bang Palsal ya. Ya, mudah-mudahannya lah Bang Palsal selalu diberi kesehatan.
1: Amin, buat Pak Usu juga cepat sembuh ya, Pak Usu.
3: Iya, mudah-mudahannya lah.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Kadang-kadang kondisi cuaca nak menentu, kadang hujan panas,
1: betul. Gitulah. Iya.
3: Nah, kondisi dah tua juga. Ayolah, terima saja jalan.
1: Iya, benar
3: bisa, Pak Usu. Bisa dapat lagu?
1: Ah, bisa, Pak Usu. Lagu apa nih?
3: Lagunya apa ya? Lagunya
1: lagu apa, Pak Usu?
3: Kabut November.
1: Kabut November. Kabut November.
3: Ya, Megi Z.
1: Kabut November, Megi Z. Padahal sekarang masih bulan Juni ini, Pak Usu.
3: Ya.
1: Padahal masih bulan Juni sekarang nih.
3: Ya, nah, Pak. Sebentar lagi lah. Ah, salamnya buat Bang Basar yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin,
3: ya,
1: amin,
3: yang
1: amin.
3: Baru lewat tadi itu, salam kenal juga dengan siapa tadi itu?
1: Mama Gunawan.
3: Nah, Mama Gunawan, semoga Mama Gunawan selalu dalam keadaan sehat walafiat, Mama Gunawan, semangat.
1: Amin.
3: Nah, Mama Dogi, Mama Marla. Mama Buboy,
1: okay.
3: Bawa Nusyu juga di Sambas Bang Lanion. Kak Ayu, Kak Farida, yang lain dirangkulah tanpa kecuali dari A sampai Z. Maaf, disambut satu persatu. Kita membagi waktu juga dengan yang lain.
1: Oke, enggak apa-apa, Pak Usu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usu Busri ya, di Sambas ini. Waduh, baru saya dengar lagi suara Pak Usu nih. Ah, macam mana Kak Kambang ni sehat? Semoga cepat sembuh ya Pak Usu ya. Ah, dari Sambas, kita geser ke Mempawah ni ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Putra Galau.
4: Ada Beskom di atas batu.
1: Ah, cakep.
4: Memain bal di dalam sampah.
1: Macam mana pula tu?
4: Assalamualaikum saya ucapkan pada pecal yang paling tampan.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Galau.
4: Masih dapat lagu enggak nih?
1: Masih, lagu apa nih?
4: Lagu Belang.
1: Belang dari siapa?
4: Yuli Siska.
1: Yuli Siska? Yuli Siska. Oke, Belang judulnya ya, belang-belang kambing ke belang-belang harimau nih, Bang?
4: Belang-belang kuda laut.
1: Belang-belang kuda laut macam mana bentuk tu?
4: Yeah.
1: Oke. Lagunya sambil dicari, bolehlah jalan-jalan dulu bang.
4: Salamnya buat Pejal yang siaran, mudah semangat sampai pulang akhir nanti.
1: Amin.
4: Buat Lanius, Wanusu, Bang Imana Bella, Aki Busri, buat Kakek Ririn, Mama Boboy, Makcik Mila, Makcik Bang Sam, Paman Sam, buat Makcik Elsa, Mau Yogi, Mak Gunawan, buat siapa yang di
1: siapa
4: balai itu?
1: Bang
4: Jali ke?
1: Bang Jali, Ayah Jali.
4: Bang Jali. Abu Kocai. Siapa?
1: Siapa lagi?
4: Datuk Uban. Buat siapa lagi? Kak Long di Sanggau, Bang Eko di Pintis, Kak Yuli di Sungai Bawang, BU. Yuni di Landak. Buat
1: siapa ya? Siapa gini?
4: Buat Maula di Simpang 4. Sanggau, Kadau. Nah, buat semuanya lah dari A sampai Z je lah.
1: Siap tanpa terkecuali ya bang.
4: Yo, terima kasih. Burung pipit terbangnya rendah.
1: Cakep.
4: Menunggu bola kum jatuh.
1: Ngapa tuh?
4: Bilahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dan doa kita. Terima kasih. Bung Pensal yang tampan, yang paling manis, yang gagah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung pipit terbangnya rendah, terbang rendah ada jatuh-jatuh. Janganlah selalu nak membuat saya ini gagah. Tak ada gak macam tu. Putra Galau ya di Mempawah. Ini request lagunya Belang dari Yuli Siska ya. Seperti apa lagunya ya pendengar, nanti akan kita dengarkan bersama. Dan pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung, kita tunggu masih ya di ujung telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Oke, pendengar, kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa lagu berikut ini ya. Dari Jamal Mirdad, Baru 5 Menit, kemudian Kabut November, Maggie Z. Dan lagu yang ketiga dari Yuli KDI, Belang. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengan Anda beberapa lagu ya, pendengar. Dan tentunya di segmen ketiga ini, pendengar, pukul 14 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami masih menunggu untuk para pendengar yang mau bergabung. Silahkan di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya. Tentunya di nomor 0811-5667-754. Dan pendengar, kita cek dulu untuk SMS apakah ada pesan singkat yang masuk ya. Sepertinya belum ada nih pendengar. Kemudian kita geser ke WA ini, dan di WhatsApp juga ya, tampak belum ada pesan singkat yang masuk. Wah, sangat sayang sekali ya pendengar. Waktu kita masih cukup panjang ya, untuk tentunya para pendengar yang mau bergabung, masih kita nanti, masih kita tunggu tentunya ya di 0811-5667-754. Oke, pendengar, silakan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini, hari Sabtu ya, pendengar, tanggal 20 Juni 2026. Ini tanggal yang bagus tampaknya ya, pendengar, 26 2026. Wah, tanggal yang bagus ya pendengar, barangkali untuk menciptakan momen yang indah ya. Entah itu momen berkesan bersama seseorang, atau barangkali momen mengungkapkan perasaan, atau juga barangkali momen yang kejutan ya kepada mungkin ada yang ulang tahun, ataupun juga yang ada melaksanakan proses pernikahan, ataupun menseriuskan sebuah hubungan. Waktu itu tanggal ini tanggal yang bagus ya pendengar. Dan pastinya juga di kesempatan edisi hari ini pendengar, saat ini cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah berawan masih ya pendengar. Sinar matahari juga bersinar dengan cukup terik di siang hari ini. Dan juga pendengar, tampak ya kalau melihat ke langit dari pantauan jendela kami ini, awan hitam ya itu juga mulai perlahan muncul. Wah, itu bisa menjadi tanda ataupun sinyal ya pendengar, untuk Anda yang barangkali sedang di kebun, sedang di lahan, ataupun juga yang mungkin sedang menjemur ya, entah itu menjemur pakaian atau menjemur hasil pertanian, mungkin untuk bisa dikondisikan jemurannya agar nanti ketika perubahan cuaca yang tiba-tiba kita sudah bisa mengantisipasi. Dan untuk para pendengar yang sedang saat ini ya, mungkin dalam kondisi kesehatan kurang baik seperti Mama Gunawan tadi, kemudian Pak Usu Busri yang kondisi kesehatannya kurang baik, semoga kesehatannya segera pulih, kesehatannya segera membaik ya. Dan pastinya pendengar, untuk kita yang sehat-sehat saja ini jangan anggap remeh ya, karena memang menjaga kesehatan itu adalah suatu keharusan, dan memang juga menjadi tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Dan pendengar, di ujung telepon kita masih menunggu ya di 0811-5667-754.

Dan pendengar, tentunya bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung di segmen pertama, kedua, dan juga ketiga, kita masih membuka untuk para pendengar yang ingin bergabung di kesempatan segmen berikut ini ya. Kita buka saat ini, menunjukkan waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih ya pendengar, kebersamaan kita hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tersisa 19 menit lagi. Nah, jadi bagi para pendengar yang mau bergabung, masih kita tunggu, masih kita nanti di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya.

Oke, pendengar, sembari menantikan Anda bergabung bersama kami di layanan telepon, SMS, dan juga WhatsApp-nya, ya, pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu satu lagu ya, menemani ruang dengar Anda. Lagu berikut ini berjudul Indahnya Bulan, yang dibawakan oleh Irwan Krisdianto, featuring Tiara Amora. Pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: 101 99,9 MHz RRI Antikong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Pro Dangdut.
2: Oke, pendengar pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan ya di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Dan pendengar, sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ya. Kepada Wawan Usu, kemudian Bung Lanius, Bang Imanda Bella, Mama Gunawan, kemudian Pak Usu Busri, dan kepada Putra Galau yang sudah bergabung. Terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pendengar-pendengar sekalian. Dan tentunya juga bagi Anda yang belum berkesempatan bergabung di edisi hari ini ya pendengar, karena keterbatasan waktu kami mohon maaf. Ya mungkin kita bisa bersua kembali di edisi Pro Dangdut yang akan datang. Dan juga pendengar, di hari ini Sabtu 20 Juni 2026 ya, menunjukkan pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat ya, tampak cuaca di wilayah perbatasan masih cerah berawan pendengar. Dan pastinya juga kami menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan juga untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap semangat dan bersama-sama kita mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, jangan sampai kekurangan. Dan pendengar, tentunya saya Ahmad Faizal ya, kemudian pamit dari ruang dengar Anda dan juga kru-kru yang bertugas di Lintas Antikong siang edisi hari ini. Dan untuk selanjutnya, di pukul 15 hingga jelang pukul 24, kami akan ajak Anda bergabung ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Lintas Sanggau Sore dan Lintas Sanggau Malam. Tentunya pendengar, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bulan di rantai.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Om Swastiastu Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Suara pendengar, hadir rekan saya Dini dan tim yang bertugas di Sanggau siang ini telah menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tim yang bertugas selanjutnya akan menemani Anda di jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Okrin dan juga Lukfi Tasari, kemudian Bagus dan juga Suherman di operator studio, mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani tengah ruang negara Anda nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selamat bergabung Anda pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami. Cuaca di kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini panas ya, dan cukupi kebutuhan cairan tubuh Anda, menghindari dari yang namanya dehidrasi ya, sehingga juga berbagai aktivitas bisa terlaksana dengan baik. Dan pendengar, kami akan awali ya jumpa kita di sore hari ini, Sanggau sore ini pendengar ya, di Grand Radio program acara kami. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami yang sudah hadir via Zoom, Bung Rudi Hartono selaku penerima Kalpataru dan juga Local Hero Pariwisata Indonesia. Selamat sore Bang Rudi.
1: Iya, selamat sore Mas Opin.
0: Siap, gimana kabar sore ini, sehat Bang?
1: Alhamdulillah, di Kuburaya Pontianak cerah, sudah sehat juga. Gimana di Sanggau, cerah juga Mas?
0: Hampir merata ya Bang Rudi ya. Saya sapanya Bang Rudi apa ada sapaan akrabnya nih?
1: Sapaan akrab saya Rudi Bacok Mas.
0: Rudi Bacok ya?
1: Rudi Bacok, benar.
0: Siap, siap Bang Rudi Bacok. Terima kasih kesian kalinya sudah bersama RRI untuk bisa berbagi kita apa namanya edukasi ya kepada masyarakat juga terkait dengan satu klik sejuta akar penanaman mangrove digital untuk masa depan bumi. Dan wilayah Sanggau juga cuacanya cukup panas Bang Rudi Bacok. Sama ya tadi Bang Rudi sampaikan juga di Pontianak juga lagi

0: mau seperti apa, tapi melalui sejuta akar penanaman mangrove untuk digital ya, untuk masa depan bumi seperti apa. Namun mungkin kalangan awam masyarakat juga belum begitu familiar di pendengaran mereka, mungkin sekilas mendengar apa itu dengan namanya penanaman mangrove digital dan bagaimana sebenarnya mekanisme pekerjanya. Ini seperti apa, Bung Rudi Bacok?
1: Iya, terima kasih Mas Alvin dan para teman-teman, sahabat pendengar RRI Pro Sanggau. Untuk inovasi yang kami buat, ini ada nama inovasi penanaman mangrove digital, yang mana masyarakat bisa melakukan penanaman mangrove itu tidak harus datang ke lokasi penanaman, tapi mereka hanya cukup menggunakan gadget mereka ataupun handphone mereka dan tidak perlu mengunduh aplikasi, cukup klik di website yaitu mangrovedigital.id. Di situ kita sudah menyiapkan platform untuk melakukan penanaman ataupun adopsi pohon. Nah, sehingga di sana kita mereka bisa melihat penanaman mereka secara real time, perkembangan pohon mangrove mereka secara real time melalui website tersebut, Mas Oke. Dan pastinya di website tersebut kita sudah sambungkan juga untuk kontak person bagi kelompok masyarakat yang nantinya akan bertanggung jawab untuk melakukan penanaman tersebut. Nah, sehingga apabila mereka ingin, masyarakat ataupun pemuda yang ingin melakukan penanaman mangrove dan bingung lokasinya di mana, jadi mereka tidak harus menuju ke lokasi ataupun ke pesisir desa kami. Mereka cukup menggunakan handphone mereka, buka website, pesan klik tanam pohon tersebut. Nanti proses penanamannya akan kita informasikan melalui website tersebut. Dan yang kedua, perkembangannya yang saya sampaikan tadi, secara real time mereka bisa melihat perkembangan mangrove mereka yang mereka tanam tadi. Makanya tadi kita tagline ataupun judul kita berikan klik satu pohon, ataupun dengan klik satu pohon tersebut kita bisa membantu lingkungan ataupun alam ini dari pemanasan global. Jadi seperti itu, Mas.
0: Siap, lebih mudah, lebih cepat, tinggal diklik aja udah ikut masyarakat berpartisipasi, Bung Rudi Bacok ya.
1: Betul, betul.
0: Ini sayang sekali tidak dimanfaatkan ya, perkembangan digitalisasi saat ini. Bagaimana Bung Rudi Hartono juga selaku penerima Kalpa Taru dan juga Local Hero Pariwisata Indonesia yang juga tergabung dalam tim keseluruhan ya, untuk membantu juga masyarakat yang punya niat untuk menanam mangrove. Nggak harus datang ke tempatnya. Kalau datang ke tempatnya kan repot juga ya, Bung Rudi. Tapi pemanfaatan digital ini sangat luar biasa. Tinggal diklik aja, masyarakat tersebut sudah ikut berpartisipasi. Nah, tapi Bung Rudi Bacok, ini mengapa inovasi penanaman mangrove ini berbasis digital? Ini dirasa penting di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim ini?
1: Ya, yang pertama, mengapa ini sangat penting dan mengapa inovasi ini kami buat secara digitalisasi? Karena kita tahu, Mas Alvin, bahwasanya pemuda atau masyarakat saat ini itu sangat dekat sekali dengan gadget mereka. Nah, sehingga kalau kita kampanye melalui aksi nyata ataupun mengajak mereka untuk kontribusi datang langsung ke daerah kita, mungkin mereka ya maklum, bahwasanya banyak sekali masyarakat kita ini kan penuh dengan kesibukan masing-masing. Nah, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan ataupun bakti sosial untuk melakukan rehabilitasi ataupun penanaman mangrove bersama-sama di lapangan. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, kami berpikir bahwa mereka dengan satu klik tadi, mereka tidak perlu membuang waktu mereka untuk datang langsung menanam. Tapi kontribusi dalam satu klik itu juga sama halnya dengan mereka menyumbangkan karbon ataupun menyumbangkan oksigen untuk alam ini dengan cara apa? Dengan cara berkontribusi untuk melakukan penanaman secara digital tadi. Nah, sehingga karena tadi masifnya masyarakat menggunakan handphone, jadi kami buat inovasi ini bahwa sudah tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak menanam. Nah, sudah tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak menjaga dan melindungi bumi ini dengan cara apa? Merestorasi hutan ataupun melakukan penanaman walaupun mereka sibuk. Tetapi mereka bisa melakukan satu klik dari rumah mereka, mereka sudah berkontribusi untuk lingkungan dan alam ini. Nah, sehingga kami sangat optimis bahwasanya dengan inovasi seperti ini bisa menumbuhkembangkan minat masyarakat, dan yang kedua bisa diakses, dan ketiga

0: bukan hanya itu, tetapi mangrove yang mereka tanam itu bukan hanya secara seremonial, tapi agar kita berikan informasi secara real time, dan kita apabila pohonnya mati akan kita sulam kembali, sehingga ini bukan hanya setelah menanam selesai, tetapi bagaimana setelah ditanam, tanggung jawab kami dan kelompok masyarakat kami bagaimana cara merawat dan memastikan bahwa pohon tersebut tumbuh dengan subur. Makanya kami optimis bahwasanya dengan inovasi seperti ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi perubahan iklim yang sangat-sangat luar biasa saat ini, Mas.
1: Baik, ini satu hal yang luar biasa tuh timnya Mas Rudy, tentu partisipasinya luar biasa ya. Bagaimana nanti masyarakat cuma mengklik saja sudah ikut berpartisipasi dalam penanaman mangrove ini, dan ada tim di sana. Apabila ada yang mati tanaman mangrovenya, langsung diganti, sulam lagi, memastikan juga tumbuh kembangnya mangrove itu. Begitu Bung Rudy ya?
0: Benar sekali Mas Ukri. Dan alhamdulillah Mas Ukri, supporting dari masyarakat juga sangat luar biasa, karena dari kegiatan ini kami sudah membuka kurang lebih 65 kepala rumah tangga ataupun kaca yang terlibat dalam kegiatan restorasi ataupun rehabilitasi mangrove ini. Dan dari 65 rumah masyarakat itu kami buatkan tempat pembibitan rumah ke rumah, Mas Open. Yang mana kami sebagai kelompok memberikan masyarakat itu bibit gratis ataupun biji gratis, polybag gratis. Mereka hanya cukup membibit di samping rumah mereka. Setelah itu nantinya bibit tersebut akan kami beli kembali. Nah, jadi mereka tidak mengeluarkan uang sepeser pun, hanya merawat, menjaga bibit tersebut, dan pada saat sudah siap panen kami baru beli lagi kepada mereka, sehingga ini menjadi perputaran ekonomi masyarakat dan menambah perekonomian masyarakat desa kami kurang lebih 65 kakak yang ada di desa itu. Dan alhamdulillah dari 65 kakak itu sudah kita jaring dan sudah kita seleksi bahwasanya memang betul-betul dari masyarakat yang kurang mampu, Mas Eko, seperti janda, seperti masyarakat yang memang sudah tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu bekerja keras. Kita jadikan itu satu di antara menambah perekonomian mereka untuk mencari keuangan seperti itu, Mas.
1: Wah, ini betul-betul terdata ya. Jadi tepat sasaran saya pikir, karena memang menyasar masyarakat yang memang dirasa mungkin tepat untuk melakukan pembibitan dari 65 kakak tadi. Ini juga dari timnya Bung Rudy juga menyasar gitu ya, melihat tadi tidak sembarang masyarakat yang memang untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pembibitan lain sebagainya, tapi dipilih lagi, diseleksi lagi mana yang benar-benar tepat, sehingga juga nanti bisa lebih produktif. Ini luar biasa sekali. Ini perlu tim seleksi untuk itu. Namun juga di samping itu manfaat lain, masyarakat juga bisa membuka lapangan pekerjaan di situ. Ada pendapatan untuk mereka, begitu ya Bung Rudy ya. Bung Rudy. Bung Rudy, ini sebenarnya kapan dimulainya ini, Bung Rudy? Kita sedikit flashback, Bung Rudy. Kapan sebenarnya dimulai?
0: Untuk flashbacknya, untuk kegiatan kami ini, kami itu aktif dari tahun 2016, Mas. Yang mana pergerakan kami itu yang membuat latar belakang kegiatan kami ini, karena di desa kami, desa Suskita, karena kan ini kan garda demografis ini kan sangat pesisir sekali, Mas.
1: Betul.
0: Bahkan sudah tidak ada pulau lagi di desa kami itu, bahkan kami hampir setiap tahun dari tahun 2000-an sampai 2019 itu sering sekali mengalami banjir rob. Dan kami lihat apa penyebabnya, ternyata penyebabnya adalah kurangnya vegetasi mangrove yang ada di pesisir kami. Sehingga hampir setiap tahun desa kami itu mengalami banjir rob. Dan untuk itu saya mengatakan kepada teman-teman di 2016 waktu itu, kalau segera tidak segera ditangani, segera tidak kita reduksi kembali hutan mangrove yang ada di pesisir kita ini, mungkin desa kita akan tenggelam. Dan alhamdulillah dari 2016 itu kami melakukan penanaman yang awalnya ada 40 orang pemuda yang ikut serta untuk melakukan penanaman. Di 2016, 2017, 2018 semakin berkurang, Mas Bre. Nah, bagaimana tidak ada dampak ekonominya, dan bahkan dari masyarakat banyak mencemooh kegiatan kami. Beliau menyampaikan, apa kamu melakukan penanaman cucuk? untuk apa kalian ikut rugi bacok? Cuma kalian tuh ikut rugi bacok tuh. Karena kalau kalian tanam pun mana ada uangnya, karena mangrove. Karena kan pengetahuan masyarakat bahwa buah dan daun mangrove itu kan tidak bisa diperjualbelikan, sehingga tidak ada gunanya kecuali katanya nanam buah atau nanam kelapa, itu udah tahu hasilnya. Tapi kalau nanam mangrove untuk apa? Untuk abrasi katanya belum tentu juga katanya desa kita akan tenggelam nanti. Kadang-kadang kalian perlu dibacok, cari kerja lainnya yang lebih banyak manfaatnya. Akhirnya 2016-17 itu pemudanya dari 40 orang tadi, sisa 6 orang mau kebin. Di 2018 akhirnya kami 6 orang ini berkomitmen. Jadi gimana nih saya bilang kan, ini tim kita bukannya semakin banyak malah semakin berkurang. Jadi 2 tahun itu kami full kegiatan, dan yang kedua kami dokumentasikan kegiatan kami, kami masukkan ke dalam media sosial kami. Alhamdulillah kami coba nih mengajak pemerintah. Karena 2 tahun ini betul pure murni kami dan masyarakat dan pemuda ini gotong royong.
1: Tanpa campur karena pemerintah ya itu ya. Campur tangan pemerintah.
0: Belum ada sama sekali campur tangan dari pemerintah. Akhirnya kami sudah mengeluh dan sudah tidak ada pemuda lagi yang ingin bergabung karena sudah 6 orang. Akhirnya kami buatlah dialog produktif. Kami undang semua stakeholder dari dinas kabupaten dan provinsi, dinas TLH, lingkungan hidup, kehutanan, dan juga pariwisata. Kami undang semuanya untuk melakukan dialog produktif pesisir. Dan di situ, di dialog produktif itu, saya menyampaikan bahwasanya kami pemuda desa sudah melakukan kegiatan A, B, C, D, dan E. Dan kami paparkan, kami sampaikan, dan kami perlihatkan dokumentasi kegiatan kami before, after, dan kami memberikan harapan bahwasanya kami pemuda dan masyarakat desa kami sangat berharap kontribusi dari pemerintah daerah. Karena kami sudah melakukan kegiatan, jadi tinggal pemerintah yang kami memang betul-betul memerlukan supporting dari pemerintah. Alhamdulillah Mas Okrin, dari dialog tersebut karena semua OPD kami undang, akhirnya ada titik terang, ada titik temu. Buatnya terjalinlah pentahelix yang mana dari pemerintah juga mensupport, dari akademisi juga mensupport untuk meneliti terkait tentang pohon apa yang cocok ditanam di pesisir kami, dan media pun juga mensupport dan mengangkat semua kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Dari 2018 itu, alhamdulillah dari pemerintah tersebut memberikan arahan, memberikan masukan, memberikan menyampaikan bahwasanya pengajuan proposal dan segala macam. Akhirnya kami bergerak lagi, kami ikuti arahan dari pemerintah tersebut, dari tingkat desa, kabupaten sampai ke provinsi. Dari 2018-2019 kami mendapatkan beberapa bantuan Pak Obin. Satu di antaranya yaitu tempat pembibitan mangrove itu, areal produksi bibit mangrove. Nah, dari BPDAS Kapuas, dan mendapatkan kurang lebih 985 juta sarana dan prasarana dari Kementerian Pariwisata untuk tracking mangrove wisata di Desa Sungai Kupah. Akhirnya di 2019 sudah mulai kelihatan dari kegiatan dialog produktif tadi, akhirnya semua stakeholder sudah mau mendukung kegiatan kami, dan akhirnya masyarakat pun juga melihat ternyata apa yang kami lakukan dari 2016, 17, 18 ini ternyata membuahkan hasil di 2019. Hanya masyarakat mengatakan, oh kalau seperti itu, sepertinya tempat kita ini betul-betul punya potensi nih. Sebenarnya tempat kita ini sebenarnya bakalan disupport nih sepertinya oleh pemerintah. Kenapa? Sudah ada beberapa bantuan dari kementerian juga. Dan bahkan memang pesimisnya lagi masyarakat kami itu karena akses infrastruktur di desa kami itu sangat parah sekali Mas Oprin di tahun itu. Alhamdulillah dari tahun 2000 sampai dengan 2019 itu 80% jalan infrastruktur desa kami sangat parah. Jadi bisa dikatakan orang tidak tahu Desa Sengkupa, dan mungkin sebagian orang mengatakan bahwa tempat desa kami itu tempat jimbuang anak, karena untuk apa datang ke sana dan tidak ada menarik-menariknya desa kami itu. Dan sehingga di 2019 masuklah program tersebut dari kementerian, dan kami disupport juga oleh pemerintah daerah. 2020 alhamdulillah dari kegiatan yang kami lakukan itu diapresiasi oleh Kementerian Kemenpora maksudnya. Alhamdulillah karena inisiasi kami dan kawan-kawan membuahkan hasil dari Zero to Hero, alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari Kemenpora, yaitu penghargaan juara nasional pemuda pelopor bidang sumber daya alam lingkungan dan pariwisata. Dan alhamdulillah dari penghargaan tersebut, apresiasi tersebut, alhamdulillah banyak nih akhirnya dari pihak-pihak ketiga yang mau mensupport kegiatan-kegiatan kami. Dan akhirnya itulah inisiasi kami mengatakan bahwa bagaimana sih supaya bisa berkontribusi besar untuk melakukan restorasi penanaman mangrove ini. Itulah kami cetuskan di 2020 itu untuk mengadakan, karena kan itu masa COVID juga itu orang banyak di rumah bingung mau ngapain, ya udah bisa melakukan penanaman secara digital. Makanya kami inovasilah penanaman mangrove secara digital itu, dan alhamdulillah maksudin dari program penanaman mangrove secara digital kami ini dari satu tempat pembibitan yang dibantu oleh pemerintah tadi menjadi 64 tempat pembibitan berbasis masyarakat. Dan yang kedua, di tahun 2022 Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengapresiasi program penanaman mangrove digital ini dan langsung datang ke desa kami, Mas Opin. Beliau langsung datang ke desa kami dengan infrastruktur 80% rusak parah, dan bahkan ada beberapa kepala daerah meminta bahwa kegiatannya jangan di desa Sungai Kupa karena belum layak seorang menteri datang ke desa Sungai Kupa karena infrastrukturnya sangat parah sekali. Tetapi Bapak Sandiaga Salahuddin Uno waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Pariwisata mengatakan, saya mau ketemu Ruti Baco. Dan alhamdulillah di tahun 2020 itu dia langsung datang ke desa kami, berdiskusi kepada kami dan meminta apa menjadi permintaan terbesar kami. Saya sampaikan kepada beliau, permintaan terbesar kami dan masyarakat hanya satu, yaitu infrastruktur jalan yang sampai saat ini bisa dikatakan 22 tahun tidak pernah disentuh oleh pemerintah, tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah dari Menteri Sandiaga Uno itu langsung menelpon Menteri PUPR Pak Basuki untuk membantu desa kami. Alhamdulillah Mas Ubin, dari kegiatan tersebut kami mendapatkan anggaran 1 miliar rupiah untuk rehabilitasi infrastruktur jalan yang ada di desa kami. Dan itu membuktikan bahwasannya kegiatan kecil yang kami lakukan di tingkat tapak ternyata membuahkan hasil, bukan hanya di ekologi, bukan hanya di ekonomi, bahkan sampai menyentuh ke infrastruktur. Dari apresiasi dan juga kegiatan yang kami lakukan itu, alhamdulillah di 2022 kami juga mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, mendapatnya penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dan tidak sampai di situ, beberapa penghargaan dari kementerian-kementerian lainnya itu juga diberikan kepada kami. Dan terakhir kemarin di 2025 Desember kemarin kami mendapat apresiasi juga dari Kementerian Pariwisata Parekraf RI, yaitu Local Hero Pariwisata Nasional 2025. Nah, ini membuktikan bahwasanya kegiatan kecil yang kita lakukan di desa dan konsistensi kegiatan yang kita lakukan di desa ternyata membuahkan hasil. Ada tadi dari ekologi, pertambangan jumlah tanaman dan melindungi desa kita, bahkan ini sampai ke infrastruktur desa dan sampai beberapa pihak ketiga membantu desa kami. Terakhir barusan kemarin kami juga dikunjungi oleh Direktur Jenderal dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan penanaman di desa kami baru kemarin,
1: dua hari yang lalu ya. Wah, ini luar biasa. Akhirnya masyarakat juga menyadari bahwasannya ada dampak yang begitu besar bagi desanya Bang Rudi Hartono dan seluruh penduduk desa yang ada di sana, yang memang aksesnya sulit ditempuh, tapi pada akhirnya melalui mangrove ini pemerintah juga ikut campur tangan, melihat potensinya sangat baik ya, demi kelestarian alam dan berdampak pada infrastruktur yang sampai saat ini dinikmati oleh seluruh masyarakat desa di sana. Dan saya pikir untuk 6 orang, setelah dari 40 orang turun ke 6 orang, ini kan biasanya semangat kita ini down, Bang Rudi. Semangat kita ini lemah jadinya. Kayaknya, wah ini kita gak didukung masyarakat juga. Ini tinggal 6 orang, bagaimana ini? Apa yang membuat Bang Rudi bersama tim ini kok malah tambah besar semangatnya gitu ya?
0: Benar, dan memang kami dengan keenam teman ini sudah berkomitmen, Mas Obed, bahwasanya kami ingin mengutip sejarah. Kami ingin mengutip sejarah biasa kami, bahwasanya dengan keberadaan kami ini, kami bermanfaat untuk masyarakat kami. Nah, dan sehingga dari keenam orang ini, kami buat masing-masing memiliki unit koordinator. Satu di antaranya, dengan memiliki potensi yang ada di desa, satu teman kami itu namanya Saipudin menjadi koordinator unit Kokopet Sabut Kelapa. Dan banyak kan menjadi permasalahan juga dengan kami banyak kelapa, tapi sabutnya itu menjadi limbah, Pak Sofit.
1: Betul.
0: Akhirnya kami olah sabut kelapa tersebut. Alhamdulillah, yang pertama menambah lowongan pekerjaan. Dari satu unit Kokopet Sabut Kelapa itu, ada 10 orang pekerja yang saat ini kita pekerjakan. Dan alhamdulillah, untuk order per bulannya itu kita sudah ada buyer untuk penjualan beli jual beli Kokopet Sabut Kelapa itu. Dan satu bulannya itu kita dapat orderan 1.800 karung per bulan, Mas Open.
1: Yeah.
0: Nah, alhamdulillah itu ada 10 dari pekerja ataupun karyawan yang bekerja dengan kami, dan itu semuanya masyarakat desa Kelapa. Dan yang kedua yaitu unit penanaman ataupun unit pemantauan. Jadi penanaman dan pemantauan itu lebih besar. Jadi pada saat ada penanaman mangrove, itu sudah ada tim, sudah ada kelompoknya yang masuk masuk plan, untuk melihat, menginformasikan, mendokumentasikan, dan juga menolak tanaman yang masyarakat tanam ataupun orang yang pesan. Nah, sehingga dari tim tersebut, ya kerjanya hanya monitoring, penyulaman, dan juga mengupload di website kita terkait tentang perkembangan mangrove yang telah ditanam. Dan yang ketiga yaitu unit untuk sabun mangrove. Nah, saat ini kita sudah memberdayakan juga ibu-ibu yang ada di desa, itu melakukan membuat UMKM sabun mangrove, Mas Sofian. Dan alhamdulillah untuk label halal dan juga PRT dan segala macam itu sudah diurus. Dan saat ini kami lagi pengajuan kepada Bupati Kuburaya untuk meminta kepada kepala daerah kami membuat peraturan bahwasanya seluruh hotel yang ada di Kuburaya itu menggunakan produk lokal. Nah, kita sudah nih kan, kalau di hotel-hotel itu banyak menggunakan sabun dari luar.
1: Betul.
0: Nah, banyak beli dari luar. Nah, kami menawarkan kepada pemerintah daerah kami bahwasanya coba Pak buat aturan atau perbuk peraturan bupati kepada hotel-hotel yang ada di Kuburaya wajib menggunakan sabun dari masyarakat lokal ataupun masyarakat di desa Srikupa ataupun di, yang ada di Kuburaya, sehingga menambah lowongan pekerjaan. Dan terkait harga, tinggal kita barengi dengan harga yang sudah dipatar. Dan ini lagi dikaji juga oleh kepala daerah kami untuk melihat apakah ini layak atau tidak, dan secara uji lab ini sangat bagus karena ekstrak yang diambil adalah ekstrak dari daun mangrove itu sendiri. Nah, tinggal dari fungsi dari daun mangrove itu sendiri untuk apa kegunaannya, itu yang perlu keluar dari hasil lab. Apabila hasilnya sangat bagus, mungkin insya Allah itu akan menjadi atensi dari pemerintah daerah untuk menggunakan sabun mangrove untuk perhotelan yang ada di Kuburaya. Kalau ini jadi, saya yakin bahwasanya ini menambah lowongan pekerjaan baru, dan memang benar bahwasanya dari apa kita bangga menggunakan produk-produk lokal yang dibuat oleh masyarakat desa itu. Dan beberapa unit lagi juga, Mas Ovin, yang dari 6 orang ini yang kami buat itu pengolahan dari minyak VCO, minyak VCO kelapa. Dan alhamdulillah, Mas Ovin, dari keenam kelompok kami ini semuanya kami menjadi satu kesatuan, uang kas kami pun satu kesatuan. Dan alhamdulillah dari program yang telah kami lakukan ini membuahkan hasil. Membuahkan hasil dalam artian teman-teman walaupun sudah komitmen, ada yang sebelumnya teman kami satu di antara yang dari 6 orang ini pekerja perusahaan, alhamdulillah sampai kali ini gaji dia dengan kami bersama kami ini lebih besar dari perusahaan yang pernah mereka kerja. Jadi alhamdulillah sangat-sangat worth it sekali. Kalau bisa katakan, kalau untuk kegiatan lingkungan ini memang luar biasa dream job untuk kegiatan yang kalau berbasis lingkungan ini, Mas Ovin. Cuman masyarakat yang tidak tahu bagaimana pemasaran dan bagaimana cara untuk mengolahnya. Tapi apabila dari potensi itu bisa kita kelola dengan baik, saya yakin untuk menambah lowongan pekerjaan apalagi di era sekarang ini itu sangat-sangat luar biasa untuk pendapatannya.
1: Baik, wah ini luar biasa, Pak. Banyak manfaat positif yang memang dibuka juga oleh Bung Rudi dan juga tim ya. Artinya memang dari 6 orang ini memang menyaring atau menangkap tenaga kerja ini sangat banyak, apalagi nanti sabunnya ya semoga nanti bisa di ini kalau ada produk lokal kenapa harus pakai produk luar gitu ya, apalagi kualitas tidak jauh berbeda, kemudian juga dari manfaatnya juga tertera, tingkat halalnya juga sudah diurus, BPOM-nya lain sebagainya, tinggal pelaksanaannya lagi, penyalurannya dan juga persetujuan barangkali. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik, Bung Rudi Baco ya. Baik, Bung Rudi di awal sempat sampaikan juga bagaimana dari 40 orang yang bergabung, kemudian sisa atau tinggal 6 orang. Di tahun 2026 ini, apakah bertahan atau bertambah? Berapa bertambahnya ini?
0: Ya, alhamdulillah sangat bertambah, Pak Sopri. Pada dasarnya kita sudah memiliki unit-unit tadi. Jadi dari satu unit itu aja paling sedikit 10 orang dari satu unit tersebut. Nah, untuk dari unit itu tersebut ada, kalau untuk sabun ada 15. Jadi kurang lebih kita ada 65 orang yang sudah bergabung dan menjadi mitra kami. Dan di luar dari 65 kakak pembibitan rumah ke rumah itu. Nah, jadi kurang lebih ada 120 yang saat ini bekerja sama dengan kami, berkomitmen kepada kami untuk meningkatkan perekonomian mereka melalui pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata yang ada di Desa Sungai Kupa itu, Mas Ope. Dan bahkan sampai saat ini, yang dulunya mereka mengatakan untuk apa ikut Budi Baco itu, tak ada gunanya gak kita itu menanam. Dan ini mereka akhirnya berubah, mengatakan, Bang Budi Baco, kapan lagi ini kita pembibitan? Bang, kapan lagi ini kami bibit? Nah, akhirnya mereka, Bang dulunya menolak, sekarang akhirnya mereka menginginkan lagi, ya kan? Padahal kami ada track record itu, maksudnya. Dan bahkan beberapa Facebook mereka pun di tahun 2016 itu masih kami simpan, sampai saat ini kami screenshot pada saat mereka mencemooh kegiatan kami dan orang tersebut itu juga. Dan alhamdulillah ternyata mereka tidak sadar before after setelah kami lakukan. Jadi itu menjadi bahan presentasi saya, Mas Okrin, kepada masyarakat, kepada ini apa mahasiswa dan segala macam. Bahwa ini bukti nyata. 2016 saya tampil kan. Ini Facebook A, orangnya namanya si A, dan dia mengatakan mencemooh kegiatan kami. Ternyata secara tidak sadar di 2022 dia juga posting. Alhamdulillah dari kegiatan pemuda yang ada di Singapura ini saya mendapat penghasilan dari kegiatan ini. Jadi dia tidak sadar 2016-2022 ini saya screenshot kembali, jadi ada before after. Secara tidak sengaja beliau langsung mengklarifikasi apa yang dulunya beliau ucapkan dan apa yang telah beliau dapatkan sekarang dari kegiatan itu. Dan alhamdulillah itu menjadi kejutan juga bagi kami, kebanggaan juga bahwa bagi kami bahwasanya apa yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan ini ternyata bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tanpa kami pinta dan tanpa kami menjadi itu acuan kami, ternyata juga diapresiasi oleh beberapa kementerian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian KKP dan Kementerian Pariwisata dan Kemenpora, ternyata juga mengapresiasi kegiatan kecil kami ini. Nah, itu membuat awalnya saya mengatakan kepada pemuda-pemuda yang ada di Kalimantan Barat ini, pada khususnya dan Indonesia ini pada umumnya, Mas Kevin, bahwasanya apa yang telah kita lakukan yang menjadi skill kita, yang itu sudah menjadi skill kita dan menjadi impian kita, jangan takut untuk melakukan itu dan teruslah konsisten melakukan itu. Karena apa? Karena dengan konsistensi itu akan menjadi branding kita juga. Mengapa saya menyampaikan hal demikian? Karena secara keilmuan saya ini kejuruannya sebenarnya tidak nyambung, Mas Oklin. Saya lulusan S1-nya SPD. Harusnya pendidikan ya? Ya, pendidikan malah. Kok larinya ke lingkungan? Nah, karena apa? Karena tadi, karena lingkungan kami juga, karena dari permasalahan yang ada di desa kami, sehingga kami lakukan kegiatan kecil tersebut ternyata berdampak besar bagi masyarakat. Akhirnya saya tidak meneruskan menjadi guru, dan saat ini kegiatan saya aktif di bidang lingkungan.
1: Baik, tapi Bung Rudi, apa pernah ditawarkan mungkin Bung Rudi Baco, ayo kita mendidik anak-anak bangsa aja jadi guru?
0: Ya, beberapa pernah Mas Oke, dan bahkan saya ditawarkan untuk jadi P3K, untuk P3K pendidikan, karena kan lagi terkenalnya kan untuk menjadi P3K, dan saya sampaikan kepada sekolah-sekolah waktu itu, Pak, mungkin saya tidak akan melanjutkan ke pendidikan. Karena apa? Karena yang pertama, ini adalah amanah besar, bahwasanya walaupun saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru, saya urungkan niatnya menjadi seorang guru, karena saya mendapat amanah yang besar, amanah besar dari masyarakat, amanah besar dari kelompok masyarakat kami, dan amanah besar dari pemerintah yang telah memberikan penghargaan kepada kami. Dan amanah ini tidak bisa saya tinggalkan. Karena apa? Karena kalau saya tinggalkan, apa yang telah saya lakukan bersama masyarakat selama ini mungkin akan hilang, dan mungkin mereka akan down ataupun lemah. Nah, jadi saya mengatakan saya tetaplah bersama masyarakat kami. Saya juga tidak perlu titel apapun. Saya juga tidak perlu menjadi pegawai negeri. Yang penting saya bilangkan, yang saya butuhkan adalah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Yang saya pentingkan adalah meninggalkan nama baik untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, dan juga untuk masyarakat saya. Sehingga pada saat saya sudah di dunia ini, masyarakat akan selalu mengenang apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami dan teman-teman ini lakukan di desa Sungai Kupas. Itu akan menambah amal jariah saya pada saat saya sudah di bawah tanah. Dan pohon yang kami tanam di atas tanah ini selalu bertasbih untuk kepada kami agar menjadi amal jariah kami, seperti itu.
1: Baik, wah ini luar biasa, mengubah perjuangan untuk mengubah persepsi negatif dari masyarakat awalnya 2016. Bahkan juga ada after before, ada rekam jejak gitu ya, dari masyarakat yang awalnya mungkin, wah ini apaan sih Bang Rudi Baco ini buat program-program komunitas apa nih, kurang begitu dipahami masyarakat. Hingga saat ini atau 2022, 2025 mereka sudah menyadari dampak besarnya dukungan dari lembaga kementerian, beberapa lembaga kementerian, hingga juga bisa mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Bahkan Menteri Pariwisata Bapak Sandiaga Uno pada saat itu juga sempat turun langsung pengen ketemu dengan Rudi Baco. Mana sih orangnya yang namanya Rudi Baco? Apa terobosannya? Rupanya dukungan pemerintah juga luar biasa, dan akhirnya berhasil. Bahkan ditawarkan dengan profesinya Bang Rudi, harusnya sebagai seorang guru. Mungkin Bang Rudi mikir-mikirkan tanggung jawabnya ini sangat besar ya, Bung Rudi ya. Untuk mengayomi masyarakat, karena sempat down di 2019, tapi bisa bangkit kembali ya, semangatnya luar biasa. Nah, apabila Bang Rudi mungkin keluar dari situ, nah ini dikhawatirkan juga akan berdampak pada kemauan, semangat dari masyarakat untuk mengembangkan lagi mangrove ini, kemudian melihat lagi potensi-potensi yang bisa dikembangkan di luar itu. Nah, Bung Rudi, tadi di awal juga sempat disampaikan Bung Rudi, sering terjadinya, diawali dengan sering terjadinya banjir rob. Apakah sudah belasan tahun berjalan ini banjir rob bisa diminimalisir?
0: Ya, alhamdulillah Mas Andre, terkait tentang banjir rob di desa kami memang masih tetapi sudah tidak terlalu besar dampak. Dan ini karena di bulan 11, bulan 12 November Desember itu memang air pasang besar. Apalagi kita di pesisir dan tidak ada lagi pembatas pulau-pulau di depan desa kami, ataupun sedang berada di desa kami itu berhadapan langsung dengan Laut Natuna. Sehingga ombak besar, badai dan segala macam itu kami menjadi pintu gerbang utama untuk Kota Pontianak. Jadi apabila desa kami ini tenggelam, Kota Pontianak pun akan tenggelam. Karena kami yang berbatasan langsung dengan laut tersebut. Nah, dan alhamdulillah di saat ini walaupun banjir rob itu ada, tetapi sangat sudah bisa dikatakan tidak ada yang sampai ke rumah masyarakat untuk banjirnya. Palingnya sampai ke benteng, setelah itu sudah. Karena apa? Karena sudah banyaknya mangrove yang kita tanam. Karena satu di antara manfaat dari tanaman mangrove itu kan untuk memecah ombak juga, Mas Ogden. Dan ternyata ada satu di antara contoh yang bisa katakan di Kuburaya juga, desa yang memang mungkin penanggulangan penanaman mangrove-nya terlambat. Sehingga satu desa itu sekarang dua dusunnya hilang, maksudnya. Sekitar 81 kakak itu hilang dan pindah dari desa tersebut karena abrasi pantai tersebut. Dan geografisnya itu sangat sama sekali dengan desa kami. Nama desanya itu Kuala Karang. Bisa di-share nanti teman-teman lihat kondisi Kuala Karang abrasi saat ini. Dan itu sangat-sangat luar biasa sekali, Mas Azim. Dua dusun hilang dan akses jalan infrastrukturnya sudah menjadi pantai, menjadi laut sekarang, dan juga masuk fasilitas umum seperti SD, musola, itu sudah juga hanyut oleh air. Itu sudah tidak jauh bahwasanya dari sama-sama secara biografis itu Kuburaya, sama-sama Kuburaya, tinggal nama desanya yang beda. Makanya itu menjadi percontohan juga, Mas Oke, untuk kami bergerak kepada biar bisa mensosialisasi kepada masyarakat. Bahwasanya ini ada contohnya. Dekat dengan kita, Kuburaya juga, bahkan dengan ibaratnya terlambatnya tadi melakukan restorasi penanaman mangrove, akhirnya desa mereka bisa dikatakan dua dusun itu hilang dan banyak masyarakat yang mengungsi. Nah, apabila saya bilang kita tidak melakukan hal itu secara cepat di 2016, mungkin desa kita ini bisa dikatakan sudah juga aman nasibnya, bisa juga dikatakan bisa
1: hilang juga.
0: Betul, karena secara geografis sama, Mas Ogden. Nah, untuk itu masyarakat sadar bahwa tidak ada lagi sekarang melakukan penambangan. Karena dahulunya memang leluhur kami itu melakukan penambangan mangrove itu untuk alat tangkap tradisional, Mas Ogden. Jadi kayu bakau itu untuk dijadikan alat tangkap tradisional. Nah, namanya itu blat rumpun. Jadi kayu, ranting-ranting kayu mangrove itu disimpan di sungai, nanti seminggu dua minggu akan menjadi sarang ikan, setelah itu baru dikasih jaring. Nah, jadi itu menjadi alat tangkap tradisional leluhur-leluhur kami yang ada di pesisir. Dan sehingga dampaknya apa? Dampaknya ke kami, yaitu pohon mangrove yang sudah banyak yang habis, akhirnya banjir rob datang dan masuk ke desa dan bisa menyebabkan abrasi pantai dan bisa kalau tidak sudah diatasi ya bisa hilang desa kami karena ada seperti tersebut dalam desa saat ini aman terkendali, Mas.
1: Wah, kalau nggak cepat di 2020 2016 lalu di tanaman mangrove, bisa jadi kampungnya Mas apa dua dusun dusun yang ada di atau desa yang ada di sana juga bisa tenggelam juga karena sudah ada bukti dua dusun lainnya yang memang satu wilayah itu sempat hilang karena terlambat menanam. Ini yang tidak terlambat aja memang masih, artinya seberapa kuat ini mangrove ini untuk menahan yang namanya abrasi, yang namanya banjir rob ini, sehingga juga tidak sampai ke pemukiman warga. Ini manfaat besarnya yang mungkin segelintir orang mikir ah nggak ada gunanya ini, padahal ini satu desa ini bisa hilang, kenapa enggak dipikir sedemikian rupa. Tapi luar biasa Bung Rudi sampai ke sana arah pemikirannya, yang mana manfaatnya dapat dirasakan sampai sekarang, yang biasanya banjir rob ini bisa menghantam ke pemukiman warga, tapi sekarang mungkin hanya di bawah karena memang ditahan oleh tanaman mangrove ini yang luar biasa. Nah, betul. Ini Bung Rudi, ada yang namanya carbon offset. Ini gerakan carbon offset ini luar biasa juga, tapi apakah penanaman mangrove digital ini dapat menjadi solusi juga ya bagi apa namanya penyerapan ya, penyerapan karbon yang memang efektif ini?
0: Sebenarnya sangat bisa, Mas. Karena apa? Yang pertama, kita terdata pohon yang kita tanam, kita data. Dan yang kedua, terukur bahwasanya before after penanaman yang kita lakukan itu terukur dari per 3 bulan kita dokumentasikan sudah berapa senti tanaman yang kita tanam dan terkait tentang carbon offset ini sendiri. Dan bahkan sampai saat ini sudah ada beberapa wilayah yang memperjualbelikan carbon itu sendiri, Mas, bersama dengan pihak luar negeri, karena memang ini sasarannya adalah pihak luar negeri, yang mana pihak luar negeri itu yang memiliki perusahaan besar yang merusak lingkungan, dan mereka wajib untuk mengembalikan karbon yang telah mereka bakar ataupun karbon dioksida yang mereka keluarkan, emisi yang mereka keluarkan dengan cara apa, atau peranan. Dan beberapa juga di Kumbura ya sudah ada masuk itu mas, terkait itu perdagangan jual beli karbon dengan pihak luar. Nah, dan tetapi kalau kami pribadi, kelompok kami pribadi, kami tidak memikirkan hal itu, karena yang pertama yang terpenting kita melakukan penanaman ini untuk keselamatan desa ataupun kampung kita, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk ekologi yang ada di wilayah kami, yang mana dengan melakukan penanaman ini, ekologi seperti satwa-satwa kepiting, ikan, udang yang sebelumnya sulit dicari, sampai saat ini alhamdulillah sangat mudah sekali. Dan ini yang menjadi sebenarnya dampak besar daripada karbon ataupun emisi karbon. Kalau berbicara tentang emisi karbon, sangat berdampak sekali. Karena apa? Karena setiap satu pohon yang ditanam itu, apalagi mangrove, itu 20-30 kali lebih besar daripada pohon-pohon lainnya, sehingga penyerapan karbon ataupun penyumbang karbon terbesar itu satu di antaranya adalah pohon mangrove itu sendiri. Dan memang sampai saat ini beberapa kelompok memperjualbelikan itu mas, memperjualbelikan wilayah kawasan untuk diklaim sebagai karbon offset itu sendiri. Tapi kalau dari kelompok kami sampai sejauh ini belum. Karena apa? Yang pertama, yang pertama terkait tentang legalitas. Sampai saat ini kawasan kami legalitasnya APL, area produksi lahan yang memang betul-betul itu adalah milik masyarakat. Dan tidak bisa kita klaim bahwasanya itu adalah milik pribadi. Nah, jadi APL ini juga sebenarnya ada ininya juga, ancamannya juga, ancamannya apa? Alih fungsi lahan. Karena APL bisa dikatakan sudah ada pemilik, jadi pemilik tersebut bisa dikatakan kalau kita tidak selalu komunikasi, mungkin dialih fungsikan Mas Ope. Nah, maka dari itu saat ini kami juga lagi coba audiensi kepada BPN, meminta kepada BPN, pada pertanahan nasional, untuk apa? Untuk membuat plotting wilayah. Kalau di daerah pesisir dari sekian meter sampai sekian meter tidak boleh dialih fungsikan. Nah, itu yang kami harapkan dari pemerintah ke depan untuk wilayah yang saat ini kami kerjakan untuk melakukan penanaman. Apabila itu sudah keluar, walaupun itu dalam bentuk perdes, peraturan desa, itu sudah sangat kuat sekali. Jadi apa yang kita tanam tidak akan sia-sia, Mas Opri.
1: Betul.
0: Kita takut karena tadi wilayah statusnya APL, nanti suatu waktunya mereka mengalihfungsikan lahan tersebut. Dan kita pun ingin selaku penanam, ingin berkuat memaksa mereka untuk melarang ataupun melarang, kita tidak ada kekuatan, karena memang status wilayah adalah APL. Tapi kalau status hutan lindung, hutan kemasyarakatan ataupun perhutanan sosial, nah itu lebih kekuatan hukumnya lebih jelas. Nah, tapi walaupun secara legal kami kegiatan kami di wilayah APL, itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya kami terus bergerak, karena niat kami adalah satu di antara yang tadi, bagaimana desa kami tidak tenggelam dan ekologi di desa kami terus bertambah. Seperti itu Mas.
1: Baik, baik. Oke, terima kasih Bung Rudi. Bung Rudi, yang dirasa Bung Rudi, tantangan terbesar saat ini yang dirasakan?
0: Ya, memang pada dasarnya tantangan terbesar kami yang saya sampaikan tadi Mas Ope, bahwa pengalihan untuk alih fungsi lahan itu. Karena suatu waktu masyarakat, apalagi saat ini infrastruktur kami sudah bagus nih Mas Ope. Infrastruktur kami bisa dikatakan 90% sudah bagus, dan untuk akses jalan lingkar pun sudah bagus, dan bahkan sampai saat ini diwacanakan lagi untuk menjadi jembatan tol 3, nah pembatas untuk jalan lingkar Kalimantan Barat. Nah, saya nantikan nanti karena tadi sudah infrastrukturnya sudah oke, pengalih fungsi lahan itu parah. Karena apa? Karena tadi potensi, dan memang saat ini sudah ada beberapa destinasi-destinasi wisata mangrove ataupun trekking mangrove yang membuat wisatanya itu di tepi pantai itu Mas Ogri. Nah, saya takut nanti ke depan ternyata tadi statusnya adalah APL, pohon yang kita tanam ini mereka tebang. Kenapa? Untuk keperluan pribadi mereka untuk membuat wisata dan segala macam. Dan itu yang menjadi ancaman terbesar kami ke depan, takutnya apa yang kami lakukan ini sia-sia dan dialihfungsikan oleh masyarakat yang memang itu adalah tanah-tanah mereka. Dan makanya untuk tantangan tersebut, solusinya adalah bagaimana pemerintah daerah harus segera memberikan peraturan, mengeluarkan peraturan ataupun perda tentang aturan untuk kali pengungsian lahan di daerah pesisir. Nah, kalau boleh diundang semua pemilik lahan dan kita patok bersama dari sampai mana yang kita perlu diungsikan. Sehingga kalau sudah ada patok, mereka sudah tahu jelas, oh mereka hanya bisa bangun dari sini sampai ke sini. Dan dari pohon ini ke laut tidak boleh. Sampai saat ini kan masyarakat tidak mau tahu.
1: Betul.
0: Kortanya kalau di dalam sertifikat tanahnya sampai ke Laut Natuna, selaut-laut Natuna itu tanah mereka. Mereka betul. Tidak mau tahu itu tanaman untuk melindungi desa atau tidak bermanfaat atau tidak. Pada saat mereka ada uang, mereka mau bangun, mereka bangun, mereka tempat. Nah itu yang kami takutkan ke depan.
1: Ini tantangan yang cukup sulit ya, Bung Rudi Baco. Ya, baik. Kita berada di ujung acara, singkat saja Bung Rudi. Jika gerakan satu klik sejuta akar ini dapat dilakukan oleh semua orang, pesan yang ingin Bang Rudi Baco sampaikan kepada masyarakat, pemuda-pemudi, seluruh masyarakat Indonesia mulai peduli bertindak untuk bumi sejak hari ini, silakan Bung.
0: Ya, untuk pemuda yang ada di Kalimantan Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya, saya berharap bahwasanya saat ini sudah tidak ada alasan lagi untuk kita tidak berkontribusi untuk lingkungan dan alam. Saat ini akses untuk bagaimana kita peduli dengan lingkungan sangat mudah sekali. Dengan cara satu klik saja kita sudah bisa menyumbang karbon, kita juga sudah bisa menyelamatkan lingkungan dengan cara melakukan penanaman secara digital ini. Dan saya berpesan lagi kepada pemuda, selalu berinovasi, selalulah berinovasi untuk bagaimana lingkungan dan alam kita ini selalu terjaga. Dan yang kedua, setelah berinovasi jangan lupa konsistensi, karena konsistensi itulah yang membuat apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat. Dan sering saya sampaikan kepada masyarakat juga, Mas Fit, lebih baik melakukan satu hal kecil dengan konsisten untuk lingkungan dan alam ini daripada 1000 teori namun tidak ada aksi. Mari pemuda dan masyarakat bergerak dan buat perubahan. Terima kasih.
1: Baik, baik. Bung Rudi Hartono, ini satu motivasi yang sangat luar biasa. Jadi konsisten, ini penting, sangat penting dalam melakukan apapun, tapi konsisten. Bung Rudi Baco bersama tim sudah melakukannya, sudah mencobanya, dan alhasil sampai sekarang bisa memberikan manfaat yang begitu besar sebenarnya yang dirasakan terutama penduduk desa, kemudian juga wilayah pesisir. Manfaatnya sangat luar biasa, ini tanpa kita sadari. Sepertinya tidak dijaga, tapi ada yang jaga. Nah ini Bung Rudi dan tim, tentu terima kasih kepada masyarakat juga ya, kepada Bung Rudi dan tim ya, telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat sekitar desa juga, kemudian wilayah pesisir. Memang tumbuhan mangrove ini kan juga membutuhkan waktu untuk bertumbuh kembang, tapi Bung Rudi punya data, punya foto barangkali dari saat penanaman, kemudian datanya lengkap sekali, komplit. Jadi silakan masyarakat pemuda-pemudi wilayah Kalimantan Barat khususnya, Indonesia secara keseluruhan, untuk bisa ikut berpartisipasi untuk mendukung bagaimana mangrove ini bisa memberikan yang terbaik untuk kehidupan layak masyarakat juga, kemudian manfaat lain juga tadi di awal disampaikan, luar biasa sekali. Bung Rudi Hartono, masih banyak hal yang sebenarnya baik terkait kolaborasi, kemudian strategi yang memang paling efektif di media sosial dan sebagainya. Kita belum sampai ke situ, namun waktu membatasi kita. Tapi di next kita akan bisa lebih fokus untuk hal-hal bersifat digitalisasi ini, agar juga nanti bisa memberi edukasi kepada masyarakat kita bagaimana pemanfaatan mangrove untuk kehidupan yang layak ke depan ya. Ini juga bagaimana tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab Bung Rudi dan tim saja, Bung Rudi Baco, tapi sebenarnya tanggung jawab kita bersama untuk alam kita, generasi selanjutnya. Tapi saya setuju tadi apa yang disampaikan Bung Rudi, mungkin ini menjadi motivasi saya pribadi. Ya artinya kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan taring atau gading ya, ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bung Rudi Baco, sehat-sehat bersama keluarga dan tim yang ada di sana, semoga apa yang menjadi tugasnya bisa berjalan dengan baik. Amin ya Bung Rudi.
0: Terima kasih Mas Rudi.
1: Siap Bung Rudi, terima kasih, selamat sore Bung.
0: Ya, selamat sore Mas Rutin.
1: Siap.
0: Selamat sore.
1: Baik. Sampai di sini kami hadirkan pendengar edisi Grand Radio. Hari ini kami sudah berbincang kembali bersama Bung Rudi Hartono ya, selaku penerima Kalpa Taru dan juga Local Hero Pariwisata Indonesia yang baru saja diterima kemarin ya, satu klik sejuta akar penanaman mangrove digital untuk masa depan bumi. Dan kami cukup sampai di sini Grand Radio edisi hari ini. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Bangun generasi berprestasi, Al-Karima padukan tahfiz dan akademik.
2: Selain tahfiz Quran, juga sekolahnya menunjukkan sekolah yang ramah lingkungan. Anak-anaknya juga selain dibekali dengan ilmu agama, tapi tetap mampu menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa.
1: BKSDA Sintang ingatkan warga tidak memancing kedatangan kelasi.
3: Mengimbau gitu ya kepada warga juga tidak untuk menembak, terus tidak untuk memberikan makan yang tadinya betul, yang tadinya rasa kasihan, yang tadinya kasihan lah.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, memasuki hari keempat jadwal pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPID Kalimantan Barat mencatat ribuan jemaah haji Kalbar telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Berikut laporannya.
1: Pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir hingga kedatangan penerbangan ketiga dari Embarkasi Batam sebanyak 1.634 jemaah telah tiba kembali di Pontianak. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Haji Muhammad Ma'sum Ahmadi mengatakan masih terdapat 212 jemaah yang akan dipulangkan secara bertahap melalui kloter 17 dan kloter 18. Menurut Ma'sum, penerbangan ketiga yang tiba sore hari ini membawa 129 jemaah, sementara pemulangan terakhir dijadwalkan berlangsung besok dengan jumlah 83 jemaah yang berasal dari Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Mempawa, dan Sekadau.
2: Alhamdulillah jemaah semua sehat, bisa kita pulangkan ke rumah masing-masing, dan untuk koper dan barang alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada kehilangan dan lain sebagainya. Sejauh ini alhamdulillah semua berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah.

0: perjalanan ke daerah masing-masing. Syarusani melaporkan.
1: Dari berita haji, pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan. Di tengah ketatnya persaingan dunia pendidikan, SMP Quran Al-Karima Sungai Raya mampu membuktikan diri sebagai satu di antara sekolah yang semakin dipercaya masyarakat. Meski baru berusia 6 tahun, sekolah berbasis tahfiz Al-Quran ini berhasil membangun citra positif melalui perpaduan pendidikan agama, prestasi akademik, serta komitmen menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan peduli lingkungan.
2: Meski baru berusia 6 tahun, SMP Quran Al-Karimah di Sungai Raya Kabupaten Kuburaya berhasil mencuri perhatian masyarakat dan berkembang menjadi satu di antara sekolah yang banyak diminati. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari branding yang dibangun sekolah dalam menghadirkan pendidikan berbasis Al-Quran yang tetap unggul di bidang akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Syarif Muhammad Firdaus, menilai SMP Quran Al-Karimah telah memenuhi satu di antara syarat penting sebagai sekolah favorit, yakni memiliki identitas dan karakter yang kuat di tengah masyarakat.
3: Selain tahfiz Quran, juga sekolahnya menunjukkan sekolah yang ramah lingkungan. Anak-anaknya juga selain dibekali dengan ilmu agama, tetapi tetap mampu menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa.
2: Menurut Firdaus, di tengah persaingan dunia pendidikan saat ini, sekolah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas dan proses belajar mengajar yang baik. Sekolah juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui keunggulan yang menjadi ciri khasnya. SMP Quran Al-Karimah dinilai berhasil memadukan pendidikan karakter, penguatan hafalan Al-Quran, serta pencapaian akademik yang kompetitif. Ditambah lagi, sekolah dikenal memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan ramah anak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para orang tua. Firdaus pun merekomendasikan SMP Quran Al-Karimah sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi masyarakat yang menginginkan keseimbangan antara pembentukan akhlak dan prestasi akademik.
3: Jika Anda orang tua ingin mencari sekolah yang bagus, yang lengkap pembelajarannya baik segi akhlak maupun akademik, Al-Karimah merupakan salah satu pilihan terbaik.
2: Dengan berbagai prestasi dan identitas yang telah dibangun dalam waktu relatif singkat, SMP Quran Al-Karimah terus memperkuat posisinya sebagai sekolah berbasis keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan modern di Kabupaten Kuburaya. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, menanggapi kemunculan sekelompok klasi yang muncul di wilayah Baning Sintang, BKSDA Sintang mengimbau masyarakat agar tidak memancing kedatangan klasi ke pemukiman warga. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menanggapi kemunculan sekelompok monyet yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan klasi pada sebulan belakangan di kawasan Gang Nanas, Baning, Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana, menghimbau masyarakat agar tidak memberikan makanan maupun melakukan tindakan penembakan terhadap satwa liar tersebut. Menurut Doni, kebiasaan memberi makan satwa liar justru dapat memicu mereka untuk terus datang ke kawasan pemukiman warga. Satwa akan menganggap lokasi tersebut sebagai sumber makanan yang mudah didapat sehingga keberadaannya semakin sering dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa satwa liar pada dasarnya memiliki naluri untuk menghindari manusia. Namun, jika terbiasa mendapatkan makanan dari manusia, perilaku alami tersebut dapat berubah dan membuat satwa semakin berani mendekati kawasan pemukiman.
5: Mengimbau gitu ya kepada warga juga tidak untuk menembak, terus tidak untuk memberikan makan yang tadinya betul, yang tadinya rasa kasihan, yang tadinya kasihan, oh ada kasih, kita kasih makan, silakan. Itulah justru malah yang menjadi memancing, betul, memancing gerombolan itu datang. Karena di tempat kami sendiri, kami tidak pernah kasih makan. Ketika kami bergerak tadi itu sudah lari. Dan itulah sifat liar primata ini memang seperti itu.
4: Selain itu, Doni juga menegaskan agar masyarakat tidak melakukan penembakan atau tindakan kekerasan terhadap klasi yang masuk ke kawasan pemukiman tersebut. Pasalnya, satwa liar dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKSDA Wilayah 2 Sintang berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian satwa liar dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah perilaku alami mereka. Warga juga diminta segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar. Dina Triana.
6: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz.

0: audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
1: Dengar Anda masih bersama kami, SMP Quran Al-Karimah di Sungai Raya terus berbenah. Tahun ini akses jalan menuju sekolah diperkirakan rampung dibangun. Selain itu pendengar, penataan lingkungan melalui pemasangan paving dan penghijauan juga akan dilakukan untuk menciptakan kawasan pendidikan yang lebih nyaman dan asri.
2: Ketua Yayasan Pendidikan Al-Karimah M. Yamin optimistis dukungan pemerintah Kabupaten Kuburaya akan membuat lingkungan sekolah semakin representatif. Apalagi di kawasan yang sama juga direncanakan pembangunan SMA Al-Karimah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan berbasis keagamaan dan akademik. Menurut Amri, Al-Karimah tidak hanya fokus pada pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mendorong peserta didik meraih prestasi akademik.
3: Tahun ini SMP Quran Al-Karimah ini, kemarin baru kita perpisahan, ada 3 orang anak yang hafiz 30 juz di usia SMP, kemudian ada 14 orang yang hafiz di atas 20 juz. Kemudian TKA-nya, tes kemampuan akademisnya itu tertinggi di Kabupaten Kuburaya untuk Bahasa Indonesia dan Matematika. Artinya menghafal itu tidak menghalangi orang untuk menghalangi anak untuk bisa berprestasi akademis.
2: Keberhasilan para siswa tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan menghafal Al-Quran dapat berjalan seiring dengan prestasi akademik. Capaian itu sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap SMP Quran Al-Karimah sebagai lembaga pendidikan yang mampu melahirkan generasi berakhlak dan berprestasi. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, penyaluran pupuk subsidi kepada petani dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi secara berkala. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Ade Ramli.
4: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menjelaskan, pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Untuk pupuk subsidi ini, prosesnya harus disampaikan kepada masyarakat dan petani bahwa penyalurannya melewati usulan yang namanya RDKK. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, kemudian diunggah ke aplikasi. Setelah itu, baru pemerintah mendapatkan alokasi pupuk sesuai dengan usulan yang diajukan para petani. Martin Nandu mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman, termasuk kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi.
5: Keinginan masyarakat sudah cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, yang boleh menggunakan pupuk subsidi. Khusus untuk tanaman perkebunan itu seperti yang dibolehkan tebu, kakao, kopi, ya, sawit tidak termasuk di sana. Ini yang juga harus petani kita, masyarakat kita pahami. Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotaannya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
4: Ia menambahkan sekarang banyak kekeliruan masyarakat menganggap bahwa pupuk ini boleh digunakan untuk semua jenis tanaman dan semua komoditas. Salah satu contohnya keinginan masyarakat cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi, terutama tanaman sawit, karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
1: Pendengar, harga wortel di Pasar Sentral Sanggau mengalami kenaikan tajam pada sepekan terakhir hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan yang dipicu minimnya pasokan dari agen ini tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga berdampak pada menurunnya omset pedagang. Berikut laporannya.
6: Harga wortel di Pasar Sentral Sanggau melonjak tajam dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang, Ruri, menyebut, kenaikan harga dipicu oleh kosongnya pasokan wortel dari agen sehingga stok di pasar menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat harga wortel lokal melambung meski ukuran komoditas yang tersedia relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Rudi juga mengungkapkan, tingginya harga wortel membuat konsumen rumah tangga mengurangi bahkan membatalkan pembelian karena dinilai tidak sebanding dengan ukuran produk. Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan Nuri, di mana omset penjualan menurun dan pembeli wortel kini lebih banyak berasal dari kalangan pemilik rumah makan.
7: Untuk wortel saat ini harganya 60 per kilonya. Sebelumnya masih 40. Ya, infonya sih tadi tuh kelangkaan produk sih. Di produk lokal biasanya kan yang impor itu, kalau yang impor agak murah harganya, agak besar juga kan barangnya. Kalau ukurannya ini yang lokal ini agak kecil nih, terlalu kecil. Lebih besar harganya daripada ukurannya. Kalau untuk pembeli sih agak kurang sih. Ya karena itu tadi, paling yang kalau untuk rumah tangga nih pada nggak jadi beli. Tapi yang beli biasanya kan untuk orang yang rumah makan, itu pun terpaksa kan.
6: Ruri menilai, tingginya harga wortel saat ini membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari. Ia berharap pasokan dari agen segera kembali normal, sehingga harga wortel dapat turun dan daya beli konsumen kembali meningkat. Tri Putri melaporkan.
0: Info cuaca hari ini.

0: Ya baik, selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat umumnya berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya terpantau terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Adapun untuk kondisi cuaca untuk esok hari, Minggu 21 Juni 2026, kami perkirakan terdapat potensi hujan yang cukup merata di wilayah Kalimantan Barat. Adapun untuk hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Adapun untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini tidak terdeteksi adanya titik panas. Dan untuk indeks potensi karhutlah di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita sore produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari,
2: jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban,
3: sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau, pendengar di 97 FM. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Saat lagi pendengar, kami hadirkan program acara kami di Bedabol edisi hari ini, Tetangga Julid Level Nasional. Seperti apa? Episode ke-12 kami hadirkan.

0: Bubble, beda cerita dalam obrolan.
1: Ramai keluarga di rumah tuh, tapi kita tahu lah kalau udah ramai keluarga di rumah nih, pasti pertanyaan-pertanyaan akan selalu muncul.
2: Betul.
1: Kita kan pasti pernah tuh ditanya kapan punya pacar,
2: mulai
1: dari situ,
3: kapan
1: nikah, terus nanti udah nikah, kapan punya anak, terus nanti kalau udah punya anak, kapan nambah anak?
2: Aduh. Nggak habis-habis ya.
1: Itulah nggak habis-habis memang pertanyaan tuh.
2: Iya.
1: Nah kalau aku sih sekarang sih memang di fase kayak ditanya-tanya kapan nambah anak.
2: Oh gitu.
1: Karena kan udah ada anak nih satu.
3: Tapi biasa kalau dengar kayak gitu tuh gimana perasaan?
2: Iya.
1: Sebenarnya sih awalnya ya. Awalnya dari pertanyaan pertama yang kapan nikah atau kayak udah punya pacar ke kayak gitu-gitu tuh masih ya wajar lah, mungkin care kan keluarga atau mungkin teman atau tetangga, mungkin dia care sama kita kan, tapi tuh lama-lama risih enggak sih.
2: Berarti dari awal yang aman nih jadi risih gitu ya.
3: Jadi risih dan numpuk dah sebenarnya kejengkelan itu ya.
1: Jadi tuh kita mikir enggak, itu tuh sebenarnya dia mau tahu atau dia care atau dia tuh kepo sama kehidupan kita.
2: Jadi kayak apa ya, susah ya kita bedakannya ya.
1: Itulah makanya.
3: Kita apa ya jawabnya? Pakai senyum enggak sih?
1: Iya, kadang dijawab senyum pun pasti dia bakal nanya, maksudnya gimana? Jadi udah ada ke belum? Nah gitu. Kalau kau sendiri Bet, gimana? Pernah gak kau ditanya-tanya kayak, kau kapan Bet? Kapan,
3: aku dengar cerita ininya udah pusing kepala aku.
2: Iya.
3: Apa ya, kalau kan aku kan hidupnya di perbatasan ya. Jadi itu memang tetangga-tetangga tuh kayak mengamati kehidupan kita lah, karena dekat sama hidup kita. Karena biasa kalau hidup di
1: rumahnya berdekatan,
3: berbagi sayur biasa orang-orang.
2: Oh sampai sedekat itu gitu ya.
3: Biasa minta serai mamamu, kayak gitu kayak gitu, hal-hal kayak gitu.
2: Iya.
3: Jadi itu sedikit kehidupan kita tuh kayak oh terlihat nih gitu kan. Jadi kayak belum ada nih gandengan dia nih. Padahal hari apa nih, hari raya nih gitu.
2: Iya, udah lama gitu ya.
3: Jadi
1: pada gawa ini
3: aku biasa ngitung tuh satu hari berapa yang nanya. Sudah tahu dah aku.
2: Tapi aku, orangnya itu kayak itu ya.
3: Benar. Orangnya itu kayak itu. Dan kayak aku tuh udah sebelum hari raya tuh aku tuh udah ngumpulkan apa ya, dah manajemen kan emosi aku lah ceknya. Jadi kalau besok ditanya nih aku harus jawab dengan apa nih, nggak usah aku kelihatan marah nih.
2: Iya.
1: Padahal emosi kan.
3: Padahal emosi.
1: Padahal tuh udah kayak pusing kepala kita itu terus pertanyaannya. Kalau bahasa Sanggau tuh ngolu udah kepala.
2: Ngolu udah kepala ya, mau nambah.
3: Mau nambah akta.
1: Teguh gimana gua? Pernah punya pengalaman ditanya-tanya kapan-kapan dan kapan?
2: Kalau pengalaman pastinya pernah ya. Tapi aku lebih kayak ini ya, lebih kayak menyesuaikan diri ya. Lebih kayak yang Albert bilang tadi itu, dijawab dengan senyuman ya gitu. Nah untungnya orang yang nanya-nanya kayak gitu ke aku nih, kayak misalkan kemarin tuh kan pas belum ada pasangan hidup nih, kayak ditanya, dah ada cewek kah, katanya kan. Udah gitu ya jawabnya. Terus kayak kapan nikahnya, katanya. Nah itulah, itu sebenarnya pertanyaan yang kayak mengganggu sebenarnya kalau menurut aku. Cuma kan kadang aku mikirnya kayak positive thinking ya, kayak yang Sasa bilang tadi itu, mungkin dia peduli kali kan, kasihan nengok kita kayak tidur sendiri terus gitu kan, berkawan sama guling gitu. Aku mikirnya kayak gitu aja, jadi kayak positive thinking ya terus gitu lah. Tapi ujung-ujung kayak kesal sendiri sebenarnya kalau orang nanya-nanya kayak gitu. Cuma aku lebih kayak itulah, kayak berdamai dengan apa ya, dengan keadaan gitu kali ya. Lebih kayak gitu.
3: Karena
2: sih.
3: Karena pertanyaannya beranak-beranak gitu kan.
1: Betul.
2: Selesai yang satu ada yang satu lagi gitu.
1: Sebenarnya bang, orang yang kita pun enggak tahu kan niat orang yang nanya nih seperti apa, apakah memang peduli care sama kita ataukah memang kepo, sambil mungkin kadang dalam pertanyaan tuh ada pernyataan yang pengen dia sampaikan kan. Kayak kok kau enggak nikah-nikah sih, atau kok kau belum selesai-selesai sih kuliah. Sebenarnya sih gitu sih kali mungkin kan. Cuma sebenarnya kita balik ke diri kita sendiri kan. Kadang kita mikir penting gak sih untuk aku nanya itu.
2: Iya.
1: Kayak pertanyaan aku kira-kira pas gak ya untuk orang yang aku tanya nih.
2: Betul.
1: Karena kan kita ngerasakan sendiri ketika ditanya itu tuh kayaknya
2: bisa kesal, jadi kita gak terima gitu kan.
1: Atau mungkin kita moodnya lagi kurang bagus. Betul. Hari itu ditanya lagi masalah itu. Jadi benar. Tuh ya sebenarnya sih harus kita pikirkan sih pertanyaan-pertanyaan. Betul. Itu tuh ya kalaupun memang care sekali dua kali boleh lah nanya, tapi jangan pula setiap tahun setiap lebaran misalnya.
3: Ya kayaknya yang nanya
1: ditanya.
2: Tapi aku ada cerita bah. Pas Sasa bilang tadi itu ada kayak orang yang misalkan kepo kan kita kayak kapan selesai sekolah kuliah gitu bah. Ada orang di kampung aku, dia enggak ngepokan orang, dia ngepokan anak dia sendiri. Jadi kayak dia tuh suka membandingkan anak dia dengan anak orang gitu, Pak. Cuma yang anak dia nih kayak bukannya bagus-bagusnya, misal udah ada orang yang serta masuk kuliah sama anaknya duluan selesai gitu kan. Terus dia bilang kayak, "Tah anak aku tuh kapan-kapan kah selesainya," katanya.
3: Tapi dibilangnya ke orang gitu kan?
2: Iya, di depan orang. Terus tuh lagi pas anak udah selesai kuliah, benar yang kalian bilang tadi itu, orang udah kerja, anaknya masih kayak nyari-nyari-nyari gitu. Dibilangnya gak, itulah anak aku tuh, tah kapan-kapan gak dapat kerja, katanya. Kayak gitu. Kadang kan dia nanya ke kita tuh kan orang lain gitu kan. Nih mamanya sendiri yang kayak apa ya, kayak menjulitkan anaknya
1: gitu. Dengan orang pula kan.
2: Iya.
1: Gak kebayang sih perasaan anak gimana.
2: Itulah.
1: Pasti kayak, siapa lagi yang mau dukung aku nih kalau bukan keluarga kan.
3: Tapi gini sih, kalau ditanya orang, apa mama kamu gitu bah? Tah gitu lah mama aku tuh. Jadi sama aja.
2: Jadi gitu, ada pembelaan diri gitu ya.
3: Karena ada kebiasaan kan.
2: Iya.
1: Tapi kalau orang tua sih dia mungkin lebih ke care sih kan. Kayak kekhawatiran mungkin. Betul. Ngapa nih anak aku yang lain udah kerja, ngapainnya pindah, ngapainnya belum. Pasti ada ini sih, ada kekhawatiran sih kan. Kalau orang tua terlepas mungkin sifatnya memang mungkin di rumah mungkin gak ada kawan cerita kali kan. Cerita ke tetangga. Tapi nih kalau untuk orang yang kita ketemu tuh jarang, kayak setahun sekali, hanya berapa bulan sekali ketemu. Terus tiba-tiba ketemu kita tuh nanya tentang hal-hal yang sensitif, kayak kapan nikah dan segala macam. Tapi aku ada cerita gak nih?
2: Gimana tuh?
1: Panjang nih cerita nih.
2: Boleh lah.
1: Nah aku punya teman, jadi tuh dia tuh cewek ya, cewek. Memang kayaknya sekarang tuh udah menginjak di umur 30-an lebih gitulah kayaknya.
2: Usia yang cewek, matang lah ya.
1: Iya, cukup matang.
3: Rasaku kan. Agak kenal ke orang tuh.
2: Rasa agak kenal.
1: Siapa pula?
2: Rasa-rasanya aja ya.
1: Jadi dia tuh ini kan apa namanya tuh memang fokus kerja. Karena orang ini kan punya kebiasaan, habit itu beda-beda kan.
2: Iya, betul.
1: Kawan aku nih memang dia tuh suka kerja kan, suka kerja, fokus sama kerjaan. Dan dia tuh tipe orang yang suka mengupgrade diri. Jadi kayak
3: wanita karir lah ya.
1: Fokus lah sama pekerjaan dia, gimana dia bisa ngasih yang terbaik untuk pekerjaan dia gitu lah.
2: Oh, gitu.
1: Itulah kan, tapi aku sangat-sangat ini sih, sangat-sangat mengapresiasi kalau memang itu pilihan dia. Karena mungkin dia senang di masa dia fokus kerja dan segala macam. Muncullah pertanyaan. Kapan nikah? Kapan nikah? Dan itu tuh sering ditanyakan sama kawan-kawan kantornya. Dia kan merantau ya, jadi kalau sama keluarga mungkin jarang kan ketemu. Jadi tuh yang lebih sering interaksi sama dia kawan-kawan kantor. Jadi nanya lah nih, bila nikah, kapan nikah. Dan dia tuh sering cerita sama aku kayak, aku tuh capek jawabnya. Maksudnya ya siapapun pasti mau nikah, punya jodoh, ya punya pasangan. Tapi kan ya kita enggak tahu waktunya kapan. Jadi itu ya sabar-sabar ya nunggu. Mungkin sambil kita fokus kerja nanti
3: ada yang datang gitu kan.
1: Sambil jodoh mungkin datang gitu sih.
2: Lagian pun aku gak heran gak dengan orang yang kayak suka nanya-nanya gitu tuh Pak. Terutama yang kayak enggak ada kepentingan gitu kan. Misalnya kalau kayak kita udah kita, misalnya nanya kita udah kapan nikah gitu kan. Mm. Terus kalau kita nikah tuh memangnya kayak secara biaya dia mau bantu kan?
1: Itulah.
2: Sama halnya dengan punya anak gitu, Pak. Emang kalau anak kita dah lahir atau kayak udah nambah gitu tuh, peran dia tuh apa gitu, Pak?
3: Iya, benar. Sebenarnya kita pengen ngomong ke ini ke orangnya, tapi kan takut nanti orangnya tersinggung.
2: Benar.
3: Cuma dia nanya kita pun dia ngerasa kita enggak tersinggung. Gimana lah tuh?
1: Dia nanya tuh misalnya nanya gini, kapan nikah? Ini kan posisinya misalnya kita udah punya pasangan nih, kayak Albert lah nih kan. Kapan nikah? Kan kita enggak mungkin ya jelaskan biaya nikah tuh sekarang.
2: Iya, benar.
1: Jadi kami tuh lagi mempersiapkan tabungan kami sekian. Kan enggak mungkin kita jelaskan gitu.
3: Ini nomor rekening aku nih ya gitu ujung-ujungnya nanti. Boleh lah.
1: Kalau dia mau transfer dari nomor rekening tadi itu, enak gak kita ini?
3: Apa.
1: Betul gak? Paling gitu ya dia jawabnya tuh.
2: Itu habis itu enggak nanya lagi kayaknya.
3: Iya kan.
2: Tapi aku ada cerita yang kayak Sasa bilang tadi, banyak cerita kawan yang ditanya kapan nikah, kapan nikah tuh. Bukan sih di kampung kami. Mm-mm. Jadi aku nih punya kawan. Nah, aku tahu cerita nih dari kawan aku tuh. Dia tuh kayak punya bibi gitulah. Cuma belum nikah sampai sekarang. Mungkin memang lebih fokus ke karir tadi. Gara-gara sering orang kampung tanya kapan nikah setiap pulang kampung. Sampai sekarang enggak pernah dia mau pulang kampung lagi.
1: Alamak.
3: Terkena kayak mental dia.
2: Iya, dia lebih kayak milih di perantauan. Jadi kayak hari raya dia kan karena Nasrani kan, jadi Natal tuh dia enggak pulang. Terus dia kan pas orang Dayak juga gawai enggak pernah mau pulang dia. Dia itulah karena sering ditanya pertanyaannya berulang kapan nikah.
1: Kan? Itulah. Kan nah kita enggak tahu perasaan orang.
2: Benar.
1: Gimana dan ya namanya kita hidup nih kan pasti pengen sesuatu yang nyaman buat diri kita. Kalau kita ngerasa kita pulang kampung tapi enggak nyaman,
3: ngapain apa? Gitu kan. Lebih
1: penting kita menikmati tempat yang memang orang-orang tuh kayak ya
3: enjoy.
1: Apalagi kalau ya perkotaan sendiri pun kadang juga ada sih yang usil kayak nanya-nanya kayak gitu, tapi itu kebanyakan dari mereka tuh ya walaupun rumah berdekatan atau apa tuh lebih kayak cuek.
2: Iya benar.
1: Untuk hal-hal yang kayak gitu tuh jarang lah mereka tanyakan. Kalaupun memang mau nanya ya kayak gini, ya misalnya apa kabar, gimana di sana, gimana pekerjaannya, lancar ke?
3: Lancar itu ya.
1: Kan yang lebih enak ya.
3: Lebih masuk akal sih menurut aku.
2: Kita pun jawabnya enak apa?
1: Ya. Betul. Kalaupun memang sekedar mau ngasih nasihat ya ya boleh sampaikan ya di situ gitu kan, tapi jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kayak kita harus jawab yang kita sendiri pun bingung kan jelaskannya gimana. Kayak pertanyaan kapan nambah anak. Ya, kalau kata dokter Gia tuh rahim tuh kan adalah kuasanya Tuhan. Jadi tuh kita walaupun kita berusaha, ya tetap yang menentukan tuh Tuhan. Apakah kita udah siap nih mau punya anak lagi, atau kita udah siap belum punya anak? Ada orang yang mungkin masih berjuang kan, pejuang garis dua kayak gitu-gitu. Ya itu tuh posisinya ya Allah, udahlah sakit nih. Dia belum siap untuk menerima bahwa kok aku belum punya anak ya, sementara yang lain tuh udah punya anak gitu kan.
2: Betul.
1: Itu tuh udah berat bagi dia. Kau tanya aja.
2: Orang kayak gitu lempar ke Kapuas ya kan.
1: Lempar ke Sungai Sekayam.
3: Asli. Karena kan kita enggak tahu gimana hidupnya orang gitu.
1: Betul
3: ya.
1: Ya betul tadi kayak tetangganya Teguh tuh kan, jadi dia mungkin memilih di tempat nggak ini pulang. Aku lebih bisa enjoy. Aku nggak perlu mikirkan jawaban-jawaban pertanyaan orang nggak penting.
2: Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Tuh karena apa ya, ngebatin bahkan.
3: Ngebatin. Kalau bahasa kami itu bilang kunyuh.
2: Kunyuh
3: katanya. Kunyuh. Capek aku kalau.
2: Capek lupa.
3: Capek aku dengar orang. Iya. Kunyuh.
1: Tapi kalau kami kopa.
2: Kopa. Kalau kami lopa.
1: Lopa.
2: Tapi kalau Taman Arong Bolopa itu bukan taman capek, bukan.
1: Bukan.
3: Oh iya, benar juga ya, lopa.
1: Lopa. Bukan. Kalau Arong Melopa.
3: Taman persinggahan orang capek mungkin. Iya.
2: Arong kayak tempat persinggahan ya, benar tempat persinggahan orang-orang capek gitu. Lebih ke kayak gitu dia.
1: Capek biar singgah lo.
2: Iya.
3: Tapi ke depan
1: ngomong-ngomong Arong Melopa nanti kita kesana
2: ya. Boleh lah sore.
3: Tapi nanti kalau kita ketemu orang gak usah lah kita nanya orang kayak gitu ya.
2: Benar. Kecuali dia duluan kayak nyinggung-nyinggung bahas ke situ lah. Boleh lah mungkin kita tanya. Misalnya mau curhat.
1: Kita ke Arung Lopa.
4: Ya, oh, sekarang enggak boleh.
3: Bingung sih kita ya.
1: Nanti kelamaan
4: pula, kan.
3: Mumpung masih jam
1: lagi musim hujan.
3: Serahat siang nih.
2: Boleh.
1: Yuk, kita pergi yuk.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, saudara pendengar, baru saja Anda ikuti tetangga julid level nasional, saudara pendengar, di Bedabel edisi hari ini. Dan kita akan jumpa kembali di lain waktu, lain kesempatan. Selamat sore ya pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di akhir pekan ini, barangkali dengan serangkaian kegiatan berbagai aktivitas Anda yang masih Anda lakoni hingga saat ini. Sudah hampir waktu penuntasan ya berbagai kegiatan Anda, terutama Bapak Ibu tani yang mungkin masih di kebun ladang sawah ya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan Anda bisa berjalan dengan baik. Tim yang bertugas pada sore hari ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar. Nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan. Kemudian juga Anda bisa cek langsung di situs resmi kami sejumlah informasi terupdate kami di rri.co.id. Anda bisa cek juga informasi-informasi di RRI di seluruh Indonesia. Dan saudara pendengar, saat ini cuaca juga masih cukup bersahabat di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Ramai terpantau ya pandang mata kami di kawasan Sabang Merah Sanggau saat ini. Masyarakat menikmati suasana weekendnya atau akhir pekannya ya, dengan melakukan kegiatan olahraga ringan ya, seperti jalan santai, lari santai di kawasan Sabang Merah Sanggau. Kami akan kembali saat lagi, tetap di 97 FM RRI Sanggau.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
5: Hah?
3: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Faktanya, pendengar, klaim diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien, termasuk gaya hidup yang dijalani.
7: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, harga wortel di pasar sentral Sanggau melonjak naik dan salah seorang pedagang, Ruri, menyebut harga wortel yang semula Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Itu terjadi di pasar sentral Sanggau pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Dan kenaikan harga wortel dipicu oleh berkurangnya produksi di tingkat pemasok, pendengar. Nah, selain itu, wortel yang beredar di pasaran saat ini merupakan produk lokal dengan ukuran yang relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Kondisi tersebut membuat konsumen rumah tangga cenderung mengurangi pembelian wortel karena mempertimbangkan harga yang dinilai terlalu tinggi. Dan di lain sisi, permintaan dari pelaku usaha kuliner dan rumah makan masih tetap ada karena kebutuhan operasional yang tidak dapat ditunda. Lebih lanjut, Ruri mengatakan kenaikan harga wortel tersebut turut berdampak pada penurunan omset penjualan yang diperolehnya. Dan hingga kini, dia belum dapat memperkirakan kapan harga akan kembali normal, mengingat tren kenaikan harga baru berlangsung sekitar 1 minggu dan masih dipengaruhi ketersediaan pasokan di pasaran. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep bermanfaat.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi go balapangan, yo konomot, tengkidot go radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
18: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
19: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses, pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
4: Oke, saudara pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Bagi anda kaum muslimin dan muslimat, kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surah

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rizkinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

dikumandangkan-kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, ya, yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, masih menemani tengah ruang dengar Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya, pendengar, yang Anda juga bisa cek di situs resmi kami di ri.co.id. Nah, saudara pendengar, ada informasi menarik selanjutnya, pendengar. Salah satu penghambat yang dapat menunda kita atau seseorang untuk mencapai tujuan hidup dan menjalankan berbagai tanggung jawab adalah kemalasan. Nah, manusia yang punya sifat tersebut, pendengar, hendaknya dapat belajar dari makhluk kecil yang punya etos kerja tinggi seperti semut. Nah, hal itu disampaikan dosen Sekolah Tinggi Teologi STT Grace International Sanggau, Christian Moses, dalam obrolan Mutiara Pagi RRI Tikong Sanggau hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Dikatakan seorang diajarkan untuk memahami tentang makna ketekunan dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan ia mengatakan Tuhan memilih semut sebagai guru untuk orang malas karena hewan kecil tersebut punya sistem kerja yang teratur dan ulet. Nah, kedua sifat tersebut menurutnya penting untuk dapat menjadi pedoman manusia dalam menjalankan berbagai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Moses menyampaikan banyak orang malas bukan karena rendahnya kemampuan keterampilan yang dimiliki, dan ia menilai akar permasalahan utama dari kondisi ini adalah berhubungan langsung dengan keinginan untuk menjalani pekerjaan dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab.

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, kok datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
4: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi lainnya, pendengar, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengungkapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Sanggau mencapai sekitar 36 ton per hari. Sampah tersebut didominasi oleh sampah organik yang setiap hari diangkut menuju tempat pembuangan akhir TPA. Ia menjelaskan pengangkutan sampah dilakukan menggunakan armada yang saat ini dinilai masih memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Operasional pengelolaan sampah didukung oleh 6 unit dump truck dan 2 unit arm roll yang setiap hari beroperasi mengangkut sampah dari berbagai titik. Nah, selain memastikan kelancaran pengangkutan sampah, DLH Sanggau juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemilihan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat penampungan maupun di TPA. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pukul 18.00 hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Kepatuhan terhadap jadwal tersebut akan membantu menjaga kebersihan dan estetika Kota Sanggau setiap hari. Lebih lanjut, Sumardi mengatakan DLH Sanggau terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah dikenakan sanksi administratif karena belum memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, dan langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan yang berlaku.

0: Pagi bertopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Wah, banyak amat paketnya, borong nih.
7: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
6: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
7: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
6: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
7: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
6: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
7: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
6: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
7: Oke deh.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
0: Mas, ini mas baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya.
3: Iya, masih panas nih.
2: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Oke, saudara pendengar, kenaikan harga kedelai impor ini mulai dirasakan para pengusaha tempe lokal di Kabupaten Sanggau. Salah satu pengusaha tempe lokal Sanggau, Agil Vanjaya, menyampaikan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap biaya produksi yang terus meningkat. Nah, harga kedelai impor naik sekitar Rp50.000 per karung. Kenaikan itu sangat mempengaruhi biaya produksi saat ini. Kedelai kenaikan harga bahan pendukung produksi ini juga menjadi beban bagi pelaku usaha. Salah satu yang paling dirasakan adalah lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan. Nah, untuk menjaga daya beli masyarakat, ia melakukan penyesuaian harga jual tempe. Namun ukuran produk yang dipasarkan tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Nah, harga plastik yang sudah naik hampir 100% pendengar, dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta rupiah per karung. Karena itu pihaknya terpaksa menyesuaikan harga tempe di pasaran. Meskipun menghadapi tekanan biaya produksi, para pelaku usaha di pasar Sanggau, khususnya usaha tempe, ini tetap bertahan. Agil juga berharap harga bahan baku kembali stabil agar produksi dan penjualan dapat berjalan lebih baik. Dan informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Indonesia semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
0: Eh sis,
2: hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, satu informasi tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau sore ini, edisi hari ini. Mudah-mudahan serangkaian informasi yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat untuk Anda dan sekaligus bisa melengkapi informasi Anda. Masih kami hadirkan berbagai informasi lainnya pendengar, di antaranya pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan segera hadirkan berita sentral Jakarta bersama program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional, dan selanjutnya akan ditemani rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau malam ini. Ada rekan saya Eko Karjuan dan tim yang bertugas lainnya akan menemani tengah rundingan Anda jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lain waktu, lain kesempatan.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
5: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
3: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di tiga lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
4: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di tiga lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
4: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
6: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
7: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
8: Laporan yang sekarang kita perbakan itu benar nggak sih Pak?
7: Sampai ada apa Pak?
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi.

0: Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konfes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
1: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
0: Pada Munas Konfes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konfes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konfes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
2: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
0: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
3: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
5: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
6: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
5: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
7: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
5: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
8: Ini tentu

0: itu sangat luar biasa dampaknya bagi.
1: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
0: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
2: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
1: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
3: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
1: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
5: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
6: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
7: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
6: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
8: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
6: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
10: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
11: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
10: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami, jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
13: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kalau bagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
12: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pon 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
14: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
13: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memasakkan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
14: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
16: Kita dengan Pak Sinova, saya lagi tadi sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, yeah, atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim. Tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional.
15: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
17: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
15: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz ya, yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah. Bersama kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita saat ini di 19.37, nanti hingga jelang pukul 20, Anda akan kami temani dengan mimbar rohani agama Protestan. Ya, di edisi malam hari ini, kami akan hadirkan ya satu ya ceramah dari Pendeta Henny Christian dengan judul Kendalikan Pikiran Anda.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mau jaga hati, jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah, dolak dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat, di belakang jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati. Coba ada yang bisikin kita, lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Coba lu cek, jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati, pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati, punya teman yang mulutnya serong, hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Shalom, shalom. Saya akan khotbah tentang mengendalikan pikiran kita. Control your mind. Kendalikan pikiran Anda. Mazmur 139 ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. God knows your thoughts. Amen. Tuhan itu mengenal pikiran-pikiran kita. Bahkan di dalam kitab Injil, beberapa kali dikatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Contohnya dalam Matius 9 ayat yang keempat, dibilang gini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka, tapi dia bilang, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Kita kalau bilang gini, pikir dong lo. Kita pasti bilang begini, ya enggak? Pikir dong lo, gitu. Tapi enggak, Yesus bilang gini, memikirkan di dalam hati. Apa maksudnya? Kalau kita mau belajar mengkontrol pikiran kita, kalau kita mau belajar mengendalikan pikiran kita, yang harus kita jaga adalah perenungan di batin kita. Katakan amin. What you think in your heart. Kita tuh mikir gak cuma dari pengetahuan. Anda baca buku, Anda kuliah, semua teori yang Anda tahu, semua itu Anda simpen di otak, itu fungsinya. Daya ingat tuh semua di sini. Tapi perenungan itu di batin. Di dalam manusia batiniah kita. Yang di mana ada jiwa, di situ kita pikir, kita rasa, kita sedih, kita bahagia, semuanya di situ. Nah, God wants us to control our mind from evil thoughts. Tuhan mau kita belajar mengontrol pikiran kita supaya kita enggak mikir perkara-perkara yang jahat. Kenapa kamu mikirin yang jahat di dalam hatimu, kata Yesus gitu. Kalau Anda mau belajar untuk mengendalikan pikiran Anda, nomor satu, guard your heart. Yang harus Anda jaga adalah perenungan di batin Anda. Jaga hatimu. Kalau lagi bengong mikirin apa? Dailah, tetangga semalah, makin semok aja. Jangan. Kalau lagi bengong, ngerenung, yang dipikirin apa? Jomblo gak kelar-kelar. Kapan kawin? Lagi bengong mikirin apa? Gua kemarin main poker kalah. Jangan jaga perenungan hatimu. Karena apa yang kita renungkan akan lahir dalam tindakan. Katakan amin. Matius 15, kita lihat apa yang Yesus katakan. Ayat 19, kita baca yuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda renungkan. Orang tuh kalau berbuat jahat, itu bukan spontanitas gitu ya. Bisa aja sih ada orang yang spontanitasnya jelek banget gitu. Tapi orang bisa melakukan yang jahat, itu udah dipikirin dulu.
udah direnungin dulu. Orang selingkuh tuh gak satu hari. Ketemu cowok ganteng kayak Korea, opa-opa di jalan, langsung selingkuh yuk gitu. Enggak. Ketemu teman kantor, kok manis. Langsung, gimana? Kamu kesepian? Sama om mau? Enggak gitu. Orang tuh selingkuh, mencuri, berbuat jahat. They have plan in their thoughts. Di dalam perenungan batin udah direncanain. Kalau laki gue tahu gimana? Udah dipikirin. Tekniknya, waktunya, tempatnya, caranya. Mau ngejahatin orang tuh udah terplanning. Di mana? Kata Yesus, dari hati timbul pikiran jahat. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Kita kesal sama orang. Kalau mau jujur-jujuran, ini pendeta yang ngomong, pengen juga lagi kita kutukin, bener gak? Misalnya ada orang udah tua, jahat lagi. Dalam hati kecil yang terkecil, yang cuma Tuhan yang tahu dan kita. Kita bilang gini, cepet matiin apa lu? Udah jangan bohong, gue tahu. Apalagi kalau ada mertua jahat kan? Masa sih Bu Heni kita sejahat itu? Iya. Kalau ngikutin dagingnya kita, orang tuh kalau jahat sama kita, kita sumpahin lagi. Makanya jadi orang jangan jahat, supaya jangan disumpahin orang. Amin. Well, pegawai-pegawai yang punya bos pelit, apa gak disumpahin tuh? Coba Anda kasih noban, 20 ribu ke tukang parkir, dibilang ini apa? Panjang umur om! Awet muda tante! Kita langsung teriak, amen. Well, sama waktu orang jahatin kita, bahasa rohani kita gini, aku mengampuni kamu. Aku memberkati kamu. Tapi di hati kecil kita yang terkecil, yang gak ada yang tahu, cuma Tuhan dan kita. Kita bilang gini, lu tunggu aja lu pembalasan datang dari Tuhan. Gue sumpahin itu petir nyamber lu waktu lu lagi main layangan. Hati-hati dengan perenunganmu. Sumpah, hujat lahir dari situ. Makanya penting banget kita tuh selalu aware. Gua gak boleh gini. Gua gak boleh mikir gini. Bagaimana menjaganya? Yosua 1 ayat 8. Kita baca yuk. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Katakan amin. Anda ingin berhasil dalam apa saja Anda kerjakan? Anda pengen Anda kemana saja beruntung? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya Anda bertindak hati-hati. Perhatikan. Apa yang Anda renungkan akan lahir dalam tindakan. Kalau Anda tuh kosong, nganggur terus, yang Anda renungkan itu bukan firman, maka yang Anda renungkan adalah kenajisan, kejahatan. Coba lihat orang yang kengangguran. Orang yang bisa merencanakan yang jahat terhadap orang, udah pasti pengangguran. Kadang-kadang sampai, kalau saya lagi ngobrol sama anak saya, oh, mami so tired. Why? This person, how come they plan such an evil thing towards me? Ada orang yang lagi coba mau penjarain saya. Mau fitnah saya. Bikin isu tentang tangan pengharapan. Anak saya bilang apa? They have nothing to do ya. Nganggur banget ya. Ngapain lu jahatin orang? Kenapa enggak mikirin apa yang kamu bisa lakukan buat Tuhan daripada ngancurin karya orang? Saya diancam di depan mata saya. Lu lihat lu ntar lu. Tangan pengharapan hancur. Dia bilang gitu ke saya. Saya cuma geleng-geleng. Saya geleng-geleng tuh gini. Saya kasihan sama orang-orang ini. Kalian tahu gak kalau kalian nabur kejahatan, kalian akan menuai yang jahat.
buat orang-orang yang mau merencanakan kejahatan sama saya mau berdoa buat mereka. Amen. Supaya Tuhan kasih mereka roh pertobatan. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Saya gak mau mereka binasa, tapi mereka selamat. Kalau yang kamu renungkan itu firman Tuhan, respon hatimu adalah kebenaran. Gak peduli sejahat apapun orang sama kamu. Amen. Kalau ngikutin daging, saya juga manusia. Bisa nangis juga, bisa marah juga, sedih dan kecewa. Tapi saya tahu, saya harus datang kepada siapa. Hati-hati dengan perenungan hatimu. Orang yang biasanya sombong, waktu masalah datang, yang direnungkan itu apa? Dia gak tahu gue siapa. Gue beli itu orang. Dia gak tahu siapa yang di belakang gue. Dia gak tahu gue kenal sama kepala polisi ini dan itu. Tenang, jemaat Ici, ada yang lawyer-lawyer. Gue ajak semua bantu gue, sikat tuh orang. Gitu kan? Itu daging. Perenungan hati kita harus selaras dengan kebenaran firman. Jaga hatimu. Kita gak mungkin munafik. Iblis bisa menanamkan pikiran jahat. Iblis bisa menanamkan kedagingan. Tiba-tiba pikiran joroklah datang. Tahu-tahu pikiran najis bisa mampir. Anda lihat Pak Jojo ganteng. Anda berharap, kapan gue bisa gantiin Bu Heni? Ada yang gitu. Jangan salah loh, gue umur panjang. Makanya gak usah keren-keren, apa sih Bapak? Repot ya punya suami ganteng ya. Baru tadi siang ada yang ngomong gini, kalau ngelihat Bu Heni khotbah galak gitu, kita kasihan lakinya, kata gitu. Itu lakinya kayak gimana ya? Saya ngakak. Cuma tim Ici yang tahu ya. Saya bilang gini, gua di mimbar itu Jojo asli di kehidupan. Nah, silakan. Kalau di rumah ada tulisan, awas anjing galak, kalau saya, awas suami galak. Ya sayang ya, takut gue diomelin abis ini. Dengar baik, jaga hati. Kita gak boleh naif. Amsal 4 ayat 23 itu ada benernya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Karena dari perenungan hati lahir tindakan. Kalau hatimu najis, kelakuanmu najis. Kalau hatimu jahat, kelakuanmu jahat. Amsal 4, orang cuma baca ayat 23. Padahal kunci jaga hati ada di ayat selanjutnya. Kita baca. Ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kunci jaga hati. Yang pertama, jangan hidup dengan mulut serong. Mulut serong tuh kalau Anda cari di ChatGPT adalah orang yang perkataannya jahat, selalu memutarbalikkan fakta, suka gosipin orang, suka kasar, nyinyir, dan lain-lain. Ayo, Anda kalau nongkrong sama siapa? Sama nyonya nyinyir? Atau sama bapak yang suka gosip? Jangan kira ibu-ibu doang yang suka gosip. Teman saya cowok, Saban ketemu makan bakmi, nanya gini, ada gosip baru apa? Cowok zaman sekarang mah nyinyir mulutnya. Ya gak ibu-ibu? Ibu-ibu dibela. Ada amin ibu-ibu? Bapak-bapak kurang kerjaan ya. Saya kalau ngumpul, itu seneng ngobrol tuh sama cowok. Kenapa? Logika. Saya logik banget orangnya, dan kalau ngobrol tuh lebih seneng ngobrol yang penting-penting. Kalau ngurusin laki orang, anak orang, tetangga gua, anjing gua, aduh males. Ngobrolnya yang berkualitas dikit gitu kalau sama saya. Jadi saya seneng banget ngobrol sama bapak-bapak. Tetapi ternyata ada juga bapak yang suka gosip, guys. Kalau Anda mau jaga hati,
Jangan ngumpul sama tukang nyinyir. Jangan sama orang yang suka fitnah. Yang kalau ngumpul, jahatin orang. Merencanakan kejahatan, dolak-dalik. Sebentar ngomong A, di depan jilat-jilat. Di belakang, jadi penjahat. Jangan ngotorin hatimu. Karena dari telinga masuk ke hati, bukan cuma dari mata. Coba ada yang bisikin kita. Lu yakin tuh semua gaji laki lu dikasih ke lu? Yakin? Laki lu tuh pangkatnya tinggi. Masa uang sayur cuma 2 juta? Coba lu cek. Jangan-jangan wewe gombelnya 5. Dari telinga masuk ke hati. Pulang langsung ngecek dong. Mana slip gaji kamu? Mana PIN M-banking kamu, Jo? Jangan dirahasiain dari aku. Bener gak? Kita langsung ngecek. Hati-hati. Punya teman yang mulutnya serong. Hatimu kotor terus. Perhatikan teman-teman istrimu, bapak-bapak. Kalau istrimu pulang suka marah-marah, berarti kumpulannya kurang oke. Satu hari saya ketemu sama seorang hamba Tuhan loh. Ngomong gini sama saya. Pak Jojo kemana Bu Heni? Lagi itu lagi sibuk pelayanan. Aku bilang lagi pelayanan. Terus dia bilang gini, pantesan lah Pak Jojo gak pernah di rumah. Soalnya kan gak suka deket sama Bu Heni. Jahat banget tuh kata-kata. Ini sekolah Alkitab di mana sih gitu kan ya. Saya pulang langsung senewan Bapak Ibu. Pulang bener nih. Wah dibuahin dalam perenunganku. Bener nih, dia pelayanan terus gak pulang-pulang. Jangan-jangan menghindari aku. Wah, terluka aku. Langsung begitu suamiku pulang dari pelayanan, bukannya disambut dengan tati tayang, langsung bombardir dengan pertanyaan. Benar ya, kamu selama ini pelayanan terus karena kamu tidak mau urus aku. Karena kamu gak suka dekat sama aku, gitu kan? Tapi asal you know, my husband love me so much. And he is so sweet, I'm telling you. Dia langsung peluk aku dong. Dengan tulus kali itu, tanpa maksud bulus. Dia peluk aku dan dia bilang gini, yang aku mau cuma kamu. Oh, meleleh gue kayak es krim. Dengerin, dari kuping masuk ke hati. Hati-hati, siapa pembisikmu? Ayo suami-suami tanya istri, siapa yang suka ngebisikin kamu tuh? Yang kedua dibilang, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Dengerin, dari mata turun ke hati, itu ada benernya. Hati kita bisa dikotori kalau kita selalu ingat masa lalu. Nyesel gua kawin sama lu. Dulu ada yang lebih kaya mau kawin sama gua. Songong. Kita kalau enggak ke depan, lihatnya ke belakang mulu. Lihatnya ke masa lalu. Ke keberhasilan masa lalu yang udah jadi monumen. Dulu gua langsing banget. Itu kan kesaksian masa lalu, guys. Sekarang udah langsung banget. Berhenti lihat ke belakang. Arahkan ke depan. Jangan ngomongin yang enggak penting-penting. Lihat apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Itu yang akan bikin hati kita tetap semangat dengan kehidupan. Amin. Lupakan kegagalan maupun keberhasilan. Belajarlah dari semua kegagalan kita. Supaya kita jadi lebih baik ke depannya. Hati kita akan terjaga. Kalau kita tuh fokus sama apa yang Tuhan mau kita kerjakan di depan kita. Bukan melalui ingat masa lalu. Kalau suami atau istri pernah bikin salah. Kalau teman pernah bikin salah. Orang tua pernah bikin salah. Jangan terus ngingetin mereka sama masa lalu. Jangan bawa spion terus dong, nabrak lu. Coba naik motor, liatin spion terus di belakang. Tuh motor deket tuh sama gue tuh. Loh, gue ke kiri dong ke kiri. Gue ke kanan dia ke kanan, maunya apa nih? Nabrak pasti, bener gak? Hendaklah tatapan matamu terus ke depan. Kalau anda mau jaga hati anda, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tiap kali ada pikiran jahat, kendalikan pikiran kita. Stop. Gua gak boleh pikirin ini. Ada niat sedikit aja. Selingkuh kayaknya boleh nih. Enggak. Stop. Berhenti.
pikiran buruk boleh datang, tapi respon Anda menentukan langkah selanjutnya. Ingat, dari hati kita muncul pikiran, lalu lahir tindakan. Pikiran kita lahir dari perenungan kita, lalu pikiran kita melahirkan tindakan kita. Saya mau kasih cerita tentang Habel. Habel dan Kain dalam Kejadian 4. Dikatakan ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu, sama-sama, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, baca sama-sama, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Coba baca kisah ini baik-baik. Berawal dari apa sih? Hatinya panas kenapa? Iri hati. Kalau Anda baca kisah ini, sebenarnya hanya muncul dari iri hati. Persembahan Kain gak diterima, sedangkan Habel diterima. Iri hati. Jadi marah, hatinya panas. Dari hati panas muncul perenungan untuk membunuh adiknya. Bayangin, kalau Anda tidak jaga hati Anda, iblis akan menyesatkanmu dan memperalatmu untuk menjadi alat kejahatan. Makanya jangan suka iri sama orang. Kalau lihat ada yang lebih kaya, ada yang lebih diberkati, tidak usah iri hati. Berkat dari Tuhan tuh masing-masing. Amin. Ngucap syukur aja. Pasti ada berkat Tuhan untuk kita yang mereka juga gak punya. Anda lihat orang lain keluarganya lebih kaya. Apakah yang kurang kaya tidak kurang bahagia? Yang mungkin uangnya gak seberapa, mungkin lebih hangat di rumahnya. Rumahmu kalau segede istana, Anda mau lari kemana? Anak di sana, di kamar mulu, main handphone terus, main komputer terus. Emak bapaknya juga keluar negeri terus. Tuh rumah berdebu. Jadi lapangan sepak bola juga gak ada yang main. Anda pikir, wah beruntung mobilnya mewah. Itu ngongkosinnya mahal. Dikasih ke saya mah saya jual. Siapa yang tahan bayar pajaknya, servisnya, asuransinya? Udah nikmatin yang Tuhan kasih segitu tuh udah luar biasa. Amin. Ada berkat masing-masing, gak usah ngiri sama orang. Dengerin perempuan-perempuan, jangan pikir cuma pakai serum bisa glowing. Tuhan ngomong sama Kain, apakah wajahmu tidak akan berseri-seri kalau kamu berbuat baik? Kalau Anda pengen hidupmu glowing, berbuat baiklah. Jangan berbuat jahat. Jaga hatimu. Lihat, cuma gara-gara iri hati, Kain bisa bunuh adik sendiri. Gak heran ya, kakak, adik, orang tua, anak bisa jahat. Teman baik bisa dijahatin. Cuma gara-gara gak jaga hati. Kita harus menguasai hati kita. Jangan biarkan amarah dan kepahitan bersarang di hati kita. Orang yang menyimpan kebencian, amarah, kepahitan akan membahayakan sesamanya. Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Makanya gak heran kenapa Tuhan ngampun, suruh kita ngampunin orang. Matius 6, Yesus bilang gini ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bukan tanpa alasan Tuhan ingin kita hidup dalam pengampunan. Karena Tuhan tahu, ketika kita marah, kita benci, kita iri hati, itu kita buka celah
untuk iblis masuk dan memperalat kita. Ingat Tuhan ngomong sama Kain, kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Jadi ketika pikiran jahat mampir di hatimu, cepat berhenti dan usir itu. Katakan amin. Control your mind. Yang terakhir, bagaimana mengendalikan pikiran kita? Arahkan pikiran kita itu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Filipi 4 ayat 8. Kita baca sambil pegang kepala masing-masing. Ucapkan firman dengan iman. 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, terima kasih kebersamaannya ya, telah Anda ikuti tadi bersama Pendeta Hani Christian ya, membahas tentang kendalikan diri Anda. Dan pendengar, selanjutnya tetap terus bersama kami di RRI Sanggau. Selanjutnya kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ya ke ruang negara Anda untuk menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. 29 menit ya saat ini, nanti hingga jelang pukul 22 Anda akan bersama kami di musik dan informasi.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
3: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

Iya, pendengar informasi malam hari ini kami hadirkan masih terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Iya, di mana Amerika Serikat ya tampil perkasa dan lolos mulus dari fase grup. Amerika Serikat berhasil lolos babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia 2-0. Kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Dua gol tuan rumah berhasil dari gol bunuh diri Cameron dan menit ke-11 serta Alex Freeman pada menit ke

45 menit ke 43 maksud kami. Kemenangan ini membuat mereka lolos ke babak kedua. Laga di Stadion Sitel Sabtu 20 Juni dini hari berlangsung sengit sejak awal. Kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Duet Volarin Balogun dan Ricardo Pepi memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra menjaga pertahanan. Australia yang tinggal 2-0 berusaha mengejar ketertinggalan. Pelatih Tony Popovic memasukkan Nestori Irankunda di babak kedua. Usaha Australia belum membuahkan hasil. Irankunda terlihat kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung tim Rim. Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0. Sejumlah peluang menambah gol tidak terjadi di gawang Australia hingga pertandingan usai. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: dua, tiga.
1: Tai!
2: Akai, akai. Satu, dua, tiga, akai.
1: Akai!
2: Dai!
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia 2026, duel Belanda versus Swedia jadi penentu persaingan grup F. Timnas Belanda akan menghadapi Swedia pada laga kedua ya grup F Piala Dunia 2026. Laga berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Sabtu 20 Juni 2026 waktu setempat atau Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam upaya mengamankan tiket ke babak 32 besar. Belanda datang dengan modal hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut membuat tim asuhan Ronald Koeman wajib meraih poin penuh agar tidak tertinggal dalam persaingan di grup F. Meski menghadapi lawan yang sedang dalam performa impresif, Koeman tetap optimis ya timnya mampu meraih kemenangan. Terkait kondisi skuad, Koeman mengaku masih memantau perkembangan sejumlah pemain yang mengalami masalah kebugaran, termasuk Frankie De Jong. Di sisi lain, Swedia tampil meyakinkan pada laga perdana setelah membungkam Tunisia dengan skor 5-1. Kemenangan telak membawa tim asuhan Graham Potter memuncaki klasemen sementara grup F sekaligus meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pelatih Swedia itu juga memuji penampilan dua penyerangnya, Alexander Isak dan Viktor Gyökeres, yang dinilai memiliki chemistry yang lebih baik. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan perkataan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ini nih, baru keren.
2: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
2: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya, betul. Jangan pernah ragu
2: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Ya, pendengar, selamat bermalam minggu dan selamat berakhir pekan ya untuk Anda dimanapun Anda dapat monitor siaran kami RRI Sanggau di 97 FM. Selalu berbahagia tentunya Anda bersama keluarga dan tetap semangat, tetap terus bersama kami di 97 FM. Iya, pendengar, informasi lainnya masih terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Di mana back tim nasional Turki Merih Demiral kecewa setelah negaranya dipastikan tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Kekecewaan Demiral terlihat usai Turki menelan kekalahan 0-1 dari Paraguay pada laga grup D di Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat. Hasil tersebut membuat peluang Turki untuk melaju ke fase grup tertutup setelah sebelumnya juga kalah 0-2 dari Australia dan pertandingan pada pertandingan pembuka grup. Gol tunggal Paraguay dicetak oleh Matias Galarza pada awal pertandingan. Meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan banyak peluang, Turki gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir. Kekalahan tersebut memastikan Turki gagal melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026. Selain itu juga mengakhiri harapan mereka pada penampilan pertama di putaran final sejak 24 tahun terakhir. Foto dan rekaman yang beredar di media sosial memperlihatkan Demiral larut dalam kesedihan setelah peluit akhir dibunyikan. Bek berusia 28 tahun itu sebelumnya menjadi salah satu andalan lini pertahanan Turki sepanjang turnamen, sedangkan gelandang tim nasional Turki Arda Güler menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung setelah timnya dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Mbak, kopi hitamnya satu ya.
1: Ih, belakangan ini kasus kekerasan seksual makin banyak ya. Serem banget. Tiap buka media sosial, pasti ada aja kasusnya.
2: Iya nih, gue juga ngerasa. Dan yang bikin miris, banyak yang baru berani speak up setelah lama banget kejadiannya.
1: Kadang mereka nggak tahu harus lapor kemana atau takut diancam sama pelakunya.
2: Makanya penting banget ada ruang aman buat korban. Terus edukasi ke masyarakat juga, jangan setengah-setengah gitulah. Betul nggak sih?
1: Bener. Edukasi soal kekerasan seksual itu udah harus diajarin terutama di bangku sekolah.
2: Dan kalau di lingkungan juga itu kayak harus saling support. Kalau mungkin kita dengar ada teman jadi korban, jangan malah nyalahin atau mungkin ngegosipin.
1: Ih iya, gue juga mulai sadar sama sikap sendiri sih. Kayak jaga omongan, bercandaan, dan ngeh aja gitu kalau ada yang kelihatan gak nyaman.
2: Setuju. Mulai dari diri sendiri, terus saling jaga. Soalnya sekarang tuh kekerasan seksual bisa kejadian di mana aja, baik kantor, kampus, bahkan di sekitar kita.
1: Iya, semoga makin banyak yang sadar dan berani speak up ya. Karena kasusnya gak bakal berkurang kalau kita cuma diem aja.
3: Lindungi korban kekerasan seksual sekarang juga. Hentikan tindakannya.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangsu.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan kabar baik untuk tim nasional Brazil. Neymar diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas di babak grup C. Membaik dari cedera betis kanan, Neymar akan turun menghadapi Skotlandia pada Rabu 24 Juni 2026. Kabar ini disampaikan pelatih Carlo Ancelotti pada Jumat 19 Juni 2026 di malam. Menurutnya Neymar berlatih secara individu pada Sabtu dan mulai bersama rekan-rekannya sejak hari Senin lalu. Neymar adalah pencetak gol terbanyak Brazil dengan 79 gol dari 129 penampilannya bersama timnas. Pemain berusia 34 tahun ini sudah tak berlatih bersama timnas sejak mengalami cedera betis. Dan Senin lalu Neymar telah menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi terbaru pada betis yang dideritanya saat bermain untuk klubnya Santos pada 17 Mei 2026 dan pada pertandingan pertama Brazil-Maroko, Neymar masuk dalam daftar pemain cadangan namun tak turun di sepanjang pertandingan. Informasi ini pendengar masih kami kutip dari rri.co.id.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, hari ini tepat sepekan program Makan Bergizi Gratis berlangsung. Pemerintah bilang akan melakukan evaluasi.
2: Bu, tadi sekecil cerita, Bu, kalau di sekolahnya ada program Makan Bergizi Gratis. Katanya dia suka banget sama makanannya, Bu.
3: Iya, Pak. Tadi Ibu lihat menunya di grup WA orang tua, ada nasi, sayur, lauk sama buah. Lengkap banget ya, bagus untuk kesehatan anak-anak.
2: Benar ya, Bu, program seperti ini penting banget. Banyak anak-anak yang mungkin gak sempat sarapan, tahu bawa bekal mereka dari rumah. Jadi bagus gitu ya, Bu ya.
3: Betul itu, Pak. Selain sehat, anak-anak jadi lebih bersemangat belajar. Mereka gak perlu khawatir lapar di tengah pelajaran.
2: Setuju, Bu. Kita juga harus apresiasi sekolah dan pemerintah yang bikin program seperti ini. Dampaknya pasti besar untuk masa depan anak-anak kita dan juga buat anak-anak yang lainnya.
3: Iya, Pak. Kalau semua anak bisa makan bergizi, mereka pasti tumbuh lebih sehat dan cerdas. Kita doakan program ini terus berjalan ya, Pak.
2: Amin. Yang penting, kita juga terus ajarkan anak-anak tentang pentingnya makanan sehat di rumah ya, Bu ya.
4: Iya, pendengar, masih di musik dan informasi malam hari ini ya, malam minggu. Mudah-mudahan kebersamaan Anda bersama keluarga selalu diselimuti kebahagiaan. Dan saat ini pendengar, untuk wilayah kawasan Sabang Merah di kantor RRI Tikong sudah terjadi guyuran hujan ya dengan intensitas ringan disertai angin ya. Untuk Anda yang berpergian mungkin malam minggu ya bersama rekan, tentu tetap terus berhati-hati, konsentrasi ya mengendarai kendaraannya. Dan jika terjadi hujan lebat ya di perjalanan, sebaiknya Anda mengambil posisi berhenti dulu ya. Sebelum melanjutkan perjalanan, setelah hujannya reda, Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda biar Anda selamat sampai tujuan. Ya, kebersamaan kita saat ini pendengar di 2144. Informasi lainnya terkait dengan timnas Brazil akan menghadapi Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Philadelphia Stadium di Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Brazil untuk meraih kemenangan perdana di turnamen. Seleção sebelumnya ditahan imbang Maroko 1-1 pada pertandingan pembuka grup C. Hasil tersebut membuat Brazil belum mampu mengamankan posisi ideal di klasemen sementara. Karena itu, skuad asuhan Carlo Ancelotti dituntut tampil lebih agresif saat menghadapi Haiti. Brazil memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan atas Haiti. Dari 3 pertemuan sebelumnya, Seleção selalu meraih kemenangan. Total Brazil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol dari Haiti. Pertemuan kompetitif terakhir kedua tim terjadi pada Copa America 2016. Saat ini Brazil menang telak 7-1 atas Haiti. Rekor tersebut membuat Seleção lebih diunggulkan menjelang pertandingan kali ini. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, untuk menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau. Selanjutnya Anda akan kami temani ya dengan lagu-lagu oldies, lagu-lagu tembang kenangan ya, menghibur suasana kumpul dan istirahat Anda di edisi akhir pekan, malam minggu, dan suasana malam Anda bersama keluarga tercinta.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saat ini guyuran hujan ya sedang terjadi dengan intensitas sedang ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah. Nah, tentu kami ingatkan untuk Anda yang berpergian ya bersama rekan, keluarga dan orang tersayang menggunakan kendaraan roda 2 ya, tetap berhati-hati. Tentu mungkin kondisi hujan yang cukup deras ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah, sebaiknya Anda menggunakan baju hujan ya ataupun mantel, ataupun berhenti dulu ya. Setelah hujannya reda, Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda untuk keselamatan berkendara Anda di jalan. Ya, di sapa malam seperti biasa ya, kami akan undang Anda untuk ya, untuk bergabung bersama kami di studio. Dan mungkin malam hari ini Anda punya suatu kerinduan ya, ingin mendengarkan sebuah lagu yang bisa mengingatkan kenangan indah masa lalu Anda. Kita coba terima dulu. Ya, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, semangat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa, di mana?
2: Selamat malam, Mbak Miati nih, Bang Eko.
1: Bukan Roni ya?
2: Bukan.
1: Oke.
2: Hujan nih Bang Eko, dan deras di sini.
1: Ya, sama di sini juga hujan nih.
2: Iya, itulah lima langkah dan sama kan.
1: Oke. Lagunya apa?
2: Lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Nav.
1: Oke. Sampai apa dia?
2: Salamnya terutama Bang Eko, semoga selalu dalam dengan Tuhan yang masa keluarga tercinta. Buat aja bersama kami nanya. Buat Kak Long, Kak Ririn, Kak Endo, Kak Uban, Bunda Esti, Pak Alek, Pak El, Bang Widi, yang lain dirangkul dari A sampai ke Jember, kecuali ngopi dulu Bang Eko.
1: Oke.
2: Makasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo. Oke,
3: terputus. Iya, halo.
1: Iya. Dengan siapa?
3: Ibu Farida.
1: Oh, Bu Farida di Palu ya?

0: Oke, sapa-sapanya langsung.
1: Wajah tersenyum.
0: Oke.
1: Ada ya?
0: Iya, nanti dicarikan.
1: Iya, mau kirim salam ya. Salam. Selamat malam buat Pak Widi di Tokyo ya. Salam sehat, salam bahagia. Ada Wan Husu, Pausi Usri, Ibu Esti, ada Mama Boboy, ada Mbak Miati, Mbak Mola, terus ada Mama Indah, ada Pak Benijo ya dari Manado,
0: ada
1: Bu Indi, ada Bu Resmi ya, ada dirangkul aja ya untuk sama semuanya karena di sini kurang inilah karena hujan begitu kencang ya, begitu deras hujannya malam ini di Sanggau. Jadi dirangkul aja dari Asante Z dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua semuanya. Untuk yang bertugas terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam Bu Farida ya. Halo, selamat malam. Oh, sudah ada yang gabung ya. Halo. Halo.
2: Halo, selamat
0: malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Eko.
0: Cuaca gimana di Balai, Mbak?
2: Nyurimnya semelantah hati dari sore tadi.
0: Oh, di sini lagi deras hujannya, Mbak.
2: Ini tidak deras, tapi masih gerimis, Bung Eko.
0: Di sini.
2: Soalnya siang tadi cuacanya kan luar biasa panas, Bung Eko.
0: Iya, betul, betul, betul.
2: Seharusnya deras hujannya, kayaknya gerimis. Tidak tahu lah kapan derasnya, ya.
0: Hujan, terus anginnya juga lumayan, Mbak, di sini, Mbak.
2: Iya, kayaknya banyak durian yang runtuh, Bung Eko.
0: Tidak ada pohon durian di sini, Mbak.
2: Di belakang rumah saya tadi ada 3 butik sih, runtuh, tapi orang yang punya ngambilnya.
0: Minta tape lah, Mbak.
2: Macam mana mau naibnya punya orang itu dan pulang lah Bung Eko.
0: Oke, silakan Mbak.
2: Lagunya yang enak-enak apa ya?
0: Lagu apa?
2: Itu aja lah antara Jakarta dan Penangnya lah Bung Eko ya. Dari Bobby Mercury. Salamnya terutama untuk Bung Eko lagi siaran, selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama Kogetin Cinta, pulangnya hati-hati ya. Nah, mungkin juga pulang ke Pesing atau ke Semeng kan, jauh. Ada tadi yang lewat Mbak Miati, Mbak Farida, ada juga Mbak Natalia, Mbak Dang Jablay, Mbak Ling, ada juga Mbak Cinila ya, tidak pernah bergabung dari Radio Sanggau nih. Ada juga Kak Long, Bu Esti, Bang Yali, Lanius, ada Codeso, Putra Lato-Lato, Bung Widi, Kak Long, di Wan Usu, Pak Usu, Kak Yuli, Kak Santi, Mbak Maula, Mbak Mobo yang lain kita rangkul aja dari sampai Z. Tanpa kecuali buat Maikonya terima kasih. Selamat malam, semangat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam ya. Ya, selanjutnya selamat malam. Halo.
3: Selamat malam Bang Eko.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bunda ya.
3: Iya, aduh Bunda. Bang Eko ini lupa-lupa ya.
0: Bunda Natalia.
3: Benar. Natalia. Apa kabar lu Bang Eko?
0: Kabar baik, cuman malam hari ini malam Minggu di Sanggau lagi hujanan.
3: Ini juga Bang Eko tapi toli-toli lagi hujan ini, Bang Eko, hujan deras.
0: Oh, sama di sini juga lagi hujan nih.
3: Lagi Bang hujan. Eko, saya penelpon ke berapa? Enggak dapat lagu ya?
0: Telepon ke 4. Lagunya apa?
3: Udah. Saya mau pilih lagunya Dalam Kerinduan.
0: Dari
3: Meriam Bellina.
0: Oke, siapa-siapanya?
3: Oke, salam-salam ya Bang Eko. Oke, yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya, salam sehat. Mama Yogi juga selamat malam, Mama Boboy, Mbak Niarti, ada Mbak Elsa ya, Mbak Viola, ada Mama, ada Putra Lato-Lato, ada Pak Mansam, Pak Wai, Kakek Ririn, Bang Jali, Pak Lanius, Bang Windy, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Eko tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Eko dan keluarga di rumah.
0: Makasih,
3: selamat malam. Selamat malam.
0: Oke, selanjutnya. Terputus ya, coba lagi.

0: Ya, selanjutnya selamat malam.
1: Selamat malam, jumpa lagi Bang Eko. Makan.
0: Halo.
1: Makan nih Bang Eko.
0: Selamat malam.
1: Mama Bobo ini.
0: Ya.
1: Mama Bobo ini.
0: Oke.
1: Nak minta lagu Everything I Do ya dari Ryan ya.
0: Ya.
1: Salamnya untuk Pak Isa tadi yang lewat tuh, Bunda ya. Adi Sanggau, Kak Long, Mola, Kak Yuli di sini Lemawang, Bang Eko di Prinsip, untuk Putra Gala, Lanut, untuk Bang Jali, untuk Abang Tokyo kita lah, Bunda Breda tadi, makasih Bunda. Untuk Aik Eko, banyak durian dia tadi, Bang Eko, dia tunggu buat durian dia, dia mau dengar suara saya. Oke, selamat malam. Makasih Bang Eko ya.
0: Oke.
1: Nanti kita di rumah.
0: Terima kasih. Selamat malam. Iya, terima kasih ya untuk Mama Boboy, Katon Bagaskara. Selanjutnya dengan Halo, selamat malam. Halo.
2: Dari Pak Usu Busri Sambas.
0: Pak Usu ya. Oke, silakan Pak Usu.
2: Ya. Lagunya ikutan aja lah Bang Eko.
0: Oke. Sapa-sapanya?
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih Usu ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam dong.
0: Selamat malam, dengan siapa?
3: Bung Ben Ijo di Manado.
0: Dengan?
3: Bung Ben Ijo di Manado, Sulawesi Utara.
0: Oh, Ben Ijo ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan Bung Ben Ijo.
3: Lagu yang mau turun apa nih, Indonesia apa Manja?
0: Lagu kesukaannya apa?
3: Mancanegara.
0: Ya, judulnya apa?
3: Kita coba dari Maria Carey Hero.
0: Maria Carey.
3: Ya, judulnya Hero.
0: Horror.
3: Hero, raja.
0: Hero, apa?
3: Hero, Maria Carey judulnya Hero.
0: Hero.
3: Iya, mungkin tulisannya Hero, bacaannya Hero.
0: Oh, Hero. Oke. Siapa-siapanya silakan.
3: Dengan Bung siapa ini yang tugas?
0: Dengan Bung Eko nih malam hari ini.
3: Bung Eko yang tugas, tetap semangat ya.
0: Okay.
3: Salam keluarga, salam sehat. Happy weekend ya bersama keluarga tentunya. Kita mau menyapa, ada Ibu Farida dari Palu. Ada Ayu di Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram.
0: Ya.
3: Ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang. Ada Ibu Petnawati di Manado, di Korea, Jakarta. Bung Lehman Lampung, Pak Adi di Batam. Ada Rani juga di Ternate. Ada Purnama Sari di mana Purnama Sari ya? Di Sulawesi Barat. Dan seluruh fans juga tanpa terkecuali. Pak Bung Eko, terima kasih. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Halo Bung Widi.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Iku.
0: Ya.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik, Bung Widi.
4: Suaranya jauh sekali, Bang.
0: Suaranya jauh?
4: Iya, ada suara apa hujan ya?
0: Lagi hujan. Apa? Hujan deras ini nih.
4: Iya.
0: Aduh,
4: enggak kedengaran ini, Bang. Bang itu.
0: Ya. Silakan Bung Widi, langsung saja.
4: Iya. Dapat lagu ya Bang?
0: Lagunya apa?
4: Indonesia ya Bang. Nika Ardila ya, Bintang Kehidupan.
0: Oke, siapa-siapanya?
4: Ya, halo.
0: Ya, siapa-siapanya buat siapa?
4: Ya, salam-salamnya buat yang baru lewat ada Bang Bimijo, Bu Farida, Ayu Masoi di Maluku Tengah. Kemudian ada Mama Boboe, Mama Indah, Mama Elsa, Mama Miyati, Kuraji Makassar, Mama Mola. Kemudian ada Bu Resmi di Tengah Raja. Kakek Ririn, Ratu Latul, dan ada Mak Merla, Mak Elsa juga ya tadi yang siang. Kemudian ada Bang Laniu, Tuan Usu. Yang untuk kesemuanya aja ya Bang dulu ya.
0: Oke.
4: Bisa pasang dikit ya. Makasih ya Bang.
0: Selamat malam. Makasih. Selamat malam. Dengan Bung Widi di Tokyo, Jepang ya. Ya, kita tahan dulu ya, nanti kita akan kembali. Nah, sambil menunggu suasana hujan reda ya, kita dengarkan ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Aku iri lihat teman-teman sebayaku. Bisa main sama ayah mereka, bisa ketawa bersama, lari-larian, lalu diajarkan juga naik sepeda. Dari kejauhan, aku hanya bisa tersenyum sambil menahan diri. Mau juga seperti mereka yang punya sosok ayah. Aku cuma tahu sosok ayah dari cerita-cerita orang dan dari foto yang mulai pudar. Aku pengen sekali saja bisa dengar suara ayah manggil namaku.
1: Rina, Rina, sini nak.
2: Tak semua anak tumbuh dengan pelukan ayah. Namun di balik kekosongan itu, mereka belajar mandiri, kuat, dan mencari arti kasih dengan cara mereka sendiri. Fenomena fatherless bukanlah sekadar ketiadaan sosok, tapi kehilangan arah yang perlu kita pahami. Mari jadi bagian dari harapan mereka dengan hadir, mendengarkan, dan memberi kasih. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta meski tanpa sosok ayah di sisinya.

0: To RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Yun, kamu tahu nggak air terjun Riam Ampang itu di mana?
1: Kalau itu di Kabupaten Bengkayang.
0: Katanya di Kabupaten Sanggau ada negeri di atas awan ya. Itu di mana sih?
1: Itu namanya Bukit Belew, tepatnya ada di Kecamatan Bonti. Nah, pasti kamu gak tahu kan, di Kalimantan Barat ini ada satu-satunya sumber air panas yang juga menjadi tempat wisata. Namanya itu Air Simpan Lotup. Nah, itu tuh adanya di Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau juga.
0: Oh ya, kalau Bukit Kelam di mana ya?
1: Nanya terus. Bukit Kelam itu ada di Kabupaten Sintang. Makanya rajin baca dong, jangan main game mulu. Budayakanlah membaca, karena dengan membaca Anda mengetahui bahwa Indonesia ini terkenal akan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Salah satunya Kalimantan Barat yang bisa Anda kunjungi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, itu tadi ada Akhirnya Kumenemukanmu Dalam Kerinduan dan Antara Jakarta dan Penang. Iya, lagunya dari Bu Parida, Katon Baskara, Wajah Tersenyum. Tidak muncul ya di pencariannya ya. Mungkin judulnya keliru kali ya. Ya, untuk kondisi hujan saat ini sudah mulai reda ya. Mudah-mudahan ya sudah mulai gerimis di luar di wilayah Sabang Merah. Dan cuaca di wilayah Anda malam hari ini seperti apa nih? Di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 Anda bisa bergabung. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Datuk Uban.
0: Datuk Uban di Pahoman,
1: Landak. Ya? Landak.
0: Landak, oke. Okay. Cuaca gimana di Landak, Datuk Uban?
1: Di Landak, sore tadi hujan sebentar aja.
0: Oh, iya, iya. Di sini lagi hujan nih, Datuk Uban?
1: Oh, memang bunyinya memang beres ya.
0: Oke, silakan Dato.
1: Kalau lagu Lancang Kuning Bos Sandi bisa kah?
0: Lancang Kuning itu versinya agak dandut ya. Nggak usah lah, yang lain aja lah, yang pop.
1: Lagu yang pop, cobalah mengerti. Cobalah mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti ya. Dari siapa tuh?
1: Itu kita nggak tahu itu.
0: Oke, nanti dicarikan ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan sapanya buat siapa?
1: Kirim salamnya pertama Mbak Elsa, Bang Jali, Bang Tabel, Bang Sam,
0: ya.
1: Mak Indah, Mak Miati, Mak Mola, Usu Besri, Wan Usu,
0: ya.
1: Yang lain dirangkul aja. Dah, itu aja, okay. Bang Eko.
0: Terima kasih Datuk Uban ya, selamat malam. Ya, dengan Datuk Uban di Landak ya. Oke. Selanjutnya selamat malam. Halo.
2: Iko.
0: Selamat malam. Dengan siapa?
2: Dengan orang lagi di Landak lagi nih Bang.
0: Datuk Uban juga.
2: Itu Datuk Uban ini Indah.
0: Oh, Indah. Oke, Landak ya.
2: Iya.
0: Nah, silakan Mbak Indah, suaranya kok putus-putus nih suaranya.
2: Lagunya juga terserat kok.
0: Kurang jelas nih suaranya Mbak Indah.
2: Lagunya judulnya Kemenangan dari Iwan Fals.
0: Oke. Siapa-siapanya?
2: Ya, salamnya dirangkul tanpa kecuali Bang Eko. Kena kurang sekali di sini lagi hujan nih. Kalau di Pagar Puluh Ngabang nih Bang Eko.
0: Sama ya, di Sanggau juga lagi hujan nih.
2: Kalau Bali di Sidas tuh Bang Eko. Enggak jauh sih jaraknya Pagar Puluh dengan Sidas, enggak jauh.
0: Iya. Oke, makasih Mama Indah. Selamat malam.
2: Iya, makasih, selamat malam.
0: Dengan Mama Indah di Landak, ya Pal 20. Kalau ada Datuk Uban tadi katanya di Sidas ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Kita tunggu ya. Ya, di WhatsApp kita lihat dulu dengan Mama Indah. Dengan siapa nih? Dengan Biyul ya. Salamnya Mama Indah, Ai Kepo, Bang Jali, Kakak Yuli, Wan Usu, buat Ai Sompu. Besok ada kami pogi undangan Ai. Oke, tunggu Ai ya. Terima kasih dengan Bi Yul. Selanjutnya dengan siapa ini? Cuaca. Kabar cuaca hujan ya. Tadi katanya sekarang udah reda. Lagunya Krisa Anak Sekolah. Oh, aku naik kelas 9 SMP ya. Salam setia RRI Sanggau, dan aku monitor di RRI Sanggau melalui streaming dengan Randy di Subasambas. Terima kasih Randy. Oke, selanjutnya Bunda Natalia ya. Mungkin pengaruh cuaca ya Bunda ya, sehingga suaranya agak jauh. Baik, kita lihat dulu ya Katon Bagaskara.

Iya, kita dengarkan kembali ya beberapa lantunan cantik requestan Anda ya, kami hadirkan menemani suasana jumpa kita malam hari ini di Sapa Malam. Kita dengarkan Katon Bagaskara, Wajah Tersenyum.

0: Bro, antarin aku yuk.
1: Kemana?
0: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
1: Ayolah, kita berangkat.
0: Stop. Awas, lampu merah di depan.
1: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke.
2: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Iya, pendengar itu tadi telah mendengarkan Katon Bagaskara Wajah Tersenyum ya, dan ada Bryan Adams Everything I Do. Terus ada lagunya Nike Ardila Bintang Kehidupan. Ya, dari salah satu lagu mancanegara ini ada Everything I Do. Ya, lagu ini merupakan balada romantis yang dibawakan oleh Bryan Adams. Dan lagu ini ditulis oleh Bryan Adams sendiri bersama Michael Kamen dan Robert John Mood. Untuk film Robin Hood ya, yang dirilis pada tahun 1991. Lagu tersebut juga dimasukkan ke dalam album Waking Up the Neckball.

0: Tapi sok sengaja.
1: Hujan gak di Sanggau Bang Iko?
0: Tadi kuat hujannya. Sekarang udah reda.
1: Ui, sini masih lancar nih.
0: Masih lancar hujannya? Baguslah biar rezekinya lancar.
1: Nah iyalah. Datanya hujan kan berarti datanya uang kan gitu.
0: Kok nomornya Candeso ini kok sis gambling, nomor tidak dikenal?
1: Ini kan pakai nomor yang lama, 9927.
0: Candeso lagi di sis gambling ya sekarang? Di pos ya?
1: Mana? Ini? Lagi di tengah hutan nih.
0: Ini di Duren. Nomor telepon ini sis gambling. Emang Candeso jadi ini, hansip?
1: Dulu pernah.
0: Penjaga pokok durian.
1: Iya itu. Kalau jadi jaga selesai lah kan itu.
0: Oke lah, sambil menunggu duriannya jatuh, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu dari Didi Dores. Yang judulnya apa tuh ya? Cinta dia gimana ya? Aku tuh apal syairnya, cuma
0: syairnya gimana tuh?
1: Lupa judulnya.
0: Syairnya gimana tuh?
1: Siapa yang mau?
0: Oh itu.
1: Siapa yang ingin?
0: Oh lagu itu.
1: Gagal dalam cinta.
0: Saya juga belum tahu tuh lagu. Siapa itu yang ingin ya?
1: Gagal cinta ke apa?
0: Kalau kegagalan cinta itu dangdut, kalau gagal dalam dangdut cinta itu ini.
1: Gagal dalam bercinta ke apa itu?
0: Ya, ya nanti dicarikan. Tenang aja saya.
1: Ah, sip.
0: Oke.
1: Oke. Salam ya. Iyalah, singkat aja lah Bang Iko ya. Ada Pak Alek, ada Pak El juga, ada Aisyah Senang, ada Bang Dendi. Lanjut lagi ada Mama Murid juga. Yang pendengar setia yang di Sulawesi sana kan, yang punya titel ibu-ibu itu kan.
0: Ya.
1: Lainnya rangkul aja lah Bang Iko ya.
0: Oke.
1: Oke, makasih banyak Bang Iko.
0: Makasih. Selamat malam. Dengan Candeso ya di Sukamulya Perindu. Gagal dalam cinta lagunya. Siapa yang ingin Dedi? Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Para Iblis.
0: Halo?
3: Ya, halo.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Yuli ya, Bang.
0: Yuli?
3: Iya.
0: Di sungai?
3: Iya, di sungai.
0: Waduh. Kehujanan nih?
3: Iya.
0: Cepat naik banjir ntar.
3: Iya, nanti aku naik.
0: Udah
3: naik nih.
0: Oke. Silakan, Kak Yuli.
3: Singkat waktu. Iya. Lagunya Terserah Kasih dari Lisa Arianto. Terserah Kasih.
0: Terserah Lisa Kasih. Arianto. Lisa ya. Ya. Oke, sambil salam-salamnya silakan.
3: Oke, salamnya berangkul aja ya, Bang ya. Oke, buat Abang terima kasih.
0: Oke, makasih Mbak Kak Yuli ya di Sungai Mawang. Terserah Kasih ada nih lagunya. Ya, selanjutnya Candeso belum dimatikan ya teleponnya ya.

0: selanjutnya dengan siapa di mana? Selamat malam. Halo. Oh, belum tersambung nih ya. Oke, coba lagi. Ya, kita matikan dulu. Terima kasih atensinya. Ya, belum ada yang bergabung. Yang ini, selamat malam.
1: Halo, selamat
0: malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa?
1: Halo, selamat pagi. Halo, selamat malam.
0: Malam, dengan siapa?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ayu di Maluku. Silakan, Mbak Ayu.
1: Oke. Ya, lagunya dari Cikitita, Abah. Abah Cikitita maksud saya.
0: Lagunya mancanegara ya?
1: Iya, mancanegara ya. Cikitita dari Abah.
0: ABBA maksudnya Abah.
1: Iya, Abah Cikitita.
0: Cikitita
1: Mbak
0: tulisannya. Oke. Ya. Silakan siapa-siapanya?
1: Saya menyapa buat Pak Widi di Tokyo ya. Terus Bu Farida Penasron. Dan semua yang mendengarkan Pro 1 RRI Anti Konten Sanggau. Selamat malam semuanya. Salam silaturahmi dari Maluku Tengah. Semua selalu sehat. Tetap semangat juga buat Mbak Eko ya. Selamat ini hari ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Dengan Mbak Ayu ya. Di Maluku ya. Maluku tadi. Ya, belum ada yang gabung? Kita masih di 0857-5381-0365 0811-5756-494. Candeso, siap-siap. Lagunya akan saya hadirkan ya. Jangan terkejut ya Candeso ya. Cuaca turun lagi nih hujan nih. Mudah-mudahan di tempat Anda ya cuaca tidak hujan. Dan suasana kehangatan malam minggu Anda bersama keluarga tetap terus mengalir ya. Kebahagiaan tetap selalu menyelimuti Anda bersama keluarga. Kita dengarkan ya. Ini lagunya Candeso ini, Pernah Gagal Dalam Cinta ya. Ke Gagal Dalam Cinta dari Dedy Dores. Kita dengarkan.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bravrock Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Iya, pendengar, itu tadi beberapa lagu mancanegara telah Anda dengarkan. Di antaranya ada Everything I Do It For You ya, dari Bryan Adams. Lagu ini rilis di 1991 ya. Dan arti lagu ini bercerita tentang yang sangat mendalam, kesetiaan dan pengorbanan tanpa syarat. Penyanyi mengungkapkan bahwa segala yang ia lakukan didedikasikan untuk orang yang dicintainya. Pesan utama dari lagu ini yaitu komitmen untuk selalu mendampingi, melindungi, dan berkorban demi kebahagiaan pasangan. Ya, Everything I do it for you, lagu legendaris yang menggambarkan kesetiaan dan pengorbanan tanpa batas. Ya, selain Bryan Adams ada juga ABBA, Chiquitita. Lagu ini juga merupakan balada populer dari grup musik asal Swedia ABBA yang dirilis pada tahun 79 sebagai salah satu single dari album Foolish Fuss ya, ditulis oleh Benny Anderson dan John Ulfeus, dua anggota utama ABBA, dengan vokal utama oleh Agneta Falsok. Chiquitita awalnya dibuat dalam beberapa versi dan judul kerja berbeda sebelum menjadi versi final. Lagu ini kemudian dipilih ABBA karena dianggap paling sesuai dengan tema acara amal UNICEF, yaitu kepedulian terhadap anak-anak. Chiquitita bukan hanya lagu cinta atau pop biasa, tetapi juga lagu kemanusiaan yang penuh pesan emosional. Lagu ini menunjukkan kepedulian, empati, dan harapan agar seseorang yang sedang sedih bisa kembali tersenyum dan menjalani hidup dengan semangat baru. Ya, itu tadi dari ABBA, Chiquitita. Dan ya, terakhir ada Hero, Mariah Carey, dengan penyanyi asal Amerika Serikat. Mariah Carey dirilis pada 18 Oktober 1993. Ya, awalnya tidak sepenuhnya dirancang untuk Mariah Carey sendiri, tetapi kemudian diputuskan untuk ia nyanyikan setelah pihak label merasa lagu ini sangat cocok dengan gaya dan kekuatannya sebagai penyanyi balada. Lagu ini kemudian menjadi salah satu karya paling ikonik dalam karirnya. Dan Hero bukan hanya lagu pop biasa, tetapi sebuah lagu motivasi dan inspirasi yang mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena pesan emosionalnya, lagu ini tetap populer hingga sekarang ya, dan sering dipakai untuk memberikan semangat dalam berbagai situasi. Ya, kebersamaan kita saat ini sudah di 23.39 ya waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur ya dengan beberapa lantunan cantik yang telah kami hadirkan. Menemani kebersamaan kita di malam minggu ini, meskipun ditemani cuaca di beberapa wilayah di Sanggau dan di luar Sanggau terjadi guyuran hujan ya malam hari ini. Ya, jangan lupa ngopi ya, biar hangat, dan kehangatan Anda bersama keluarga juga menjadi prioritas. Ya, kembali kami hadirkan ya requestan dari siapa ini.
dari Kak Yuli ya, lagunya Terserah Kasih, Lisa Arianto. Oke, mudah-mudahan lagu ini bisa menyemangatkan ya Kak Yuli ya. Lagu ini lagu pop Indonesia yang dinyanyikan oleh Lisa Arianto. Oh ya, dengan karakter vokal lembut dan emosional, lagu ini diciptakan oleh Hendy Irfan. Hendy Irfan ya, dan menjadi salah satu lagu yang terdapat dalam katalog musik Lisa Arianto pada era 90-an. Latar belakang munculnya lagu ini pada masa kejayaan pop musik Indonesia yang banyak mengangkat tema cinta, kesetiaan, dan pengorbanan. Terserah Kasih menonjol karena liriknya yang sederhana tetapi penuh perasaan dan menggambarkan hubungan cinta yang kuat meskipun dihadapkan pada keraguan dan penilaian orang lain. Ya, Terserah Kasih adalah lagu romantis yang menggambarkan cinta yang kuat, setia, dan tidak mudah berubah meski ada cobaan atau penilaian dari luar. Lagu ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan ciri khas musik pop Indonesia di era tahun 90-an yang emosional dan penuh makna. Kita dengarkan Lisa Arianto, Terserah Kasih.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

cobalah untuk mengerti ya, dari miliknya Obi Mesak ya. Lagu terakhir di penghujung acara kita di Sapa Malam malam hari ini 23.52 ya, waktu kebersamaan kita saat ini. Terima kasih kami ucapkan ya untuk Anda yang setia bersama kami malam hari ini, meskipun kebersamaan kita ditemani guyuran hujan ya di beberapa wilayah di Kabupaten Sanggau. Ya, kami yang bertugas di edisi malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di teknisi mengucapkan selamat malam ya. Tetap semangat, selamat beristirahat, dan selalu sehat ya Anda bersama keluarga tercinta. Kami bertugas pamit undur. Selamat berakhir pekan dan tetap semangat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 21 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas untuk Anda. Edisi pagi ini, Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya, Jackie D. Mejeser, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong. Pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda, menemani aktivitas di weekend Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, untuk mengawali program kegiatan dan aktivitas Anda di luar sana, kami juga sudah menyiapkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Katolik nanti yang sudah kami siapkan untuk Anda dengan satu buah tema, yaitu terkait dengan berani bersaksi tentang Kristus. Ini Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Nanti kita akan dengarkan ada rekan saya Ogren Maboy di RRI Pro 1 Sanggau. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan dengarkan atau bergabung bersama Pro 1 Sanggau. Jadi tetap bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong dan Sanggau.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak

otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dek Ba, gimana mau cepat ini, gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang, Agoy Amang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
2: Aguh, ya mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, menemani tengah runger Anda pagi hari ini. Pendengar, kami baru saja hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani. Dan pagi hari ini mohon maaf kami belum bisa terhubung bersama narasumber kami di Mutiara Pagi Katolik, ya, Bapak Dominikus Bobby, ya, mungkin karena satu dan dua hal jadi beliau belum bisa hadir bersama kita via Zoom edisi hari ini, pendengar. Namun kami masih hadirkan berbagai lagu-lagu rohani Kristiani yang menemani tengah ruang dengar Anda pagi hari ini, yang mudah-mudahan bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda sebagai simbol pendekatan diri kepada Sang Maha Pencipta, saudara pendengar, di mana segala sesuatunya daripadanya dan oleh padanya.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
2: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
3: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
2: Yang benar aja, Pong.

0: bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
1: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin dan cukup.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan sampai di sini Mutiara Pagi Katolik edisi hari ini. Mohon maaf, narasumber kami berhalangan hadir karena satu dan dua hal. Edisi hari ini, di next kita akan jumpa kembali dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, Sanggo.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Saat ini 25 sekilo, harga normalnya 20.
1: Pesanggau ya, dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 mengadakan
2: Warta Pagi selengkapnya Minggu 21 Juni 2026. Saya Ukrin Moboy. Berita utama, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi mengungkapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat kota Sanggau mencapai sekitar 36 ton per hari. Sampah tersebut didominasi oleh sampah organik yang setiap hari diangkut menuju tempat pembuangan akhir TPA. Ia menjelaskan pengangkutan sampah dilakukan menggunakan armada yang saat ini dinilai masih memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Operasional pengelolaan sampah didukung oleh 6 unit dump truck dan 2 unit arm roll yang setiap hari beroperasi mengangkut sampah dari berbagai titik. Selain memastikan kelancaran pengangkutan sampah, DLH Sanggau juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan diri melakukan pemilihan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat penampungan maupun TPA. Harga jagung di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga ini diduga dipicu oleh terbatasnya pasokan setelah stok jagung dari daerah pemasok sempat mengalami kekosongan.
3: Harga jagung di pasar sentral Sanggau naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari harga normal Rp20.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan yang telah berlangsung lebih dari sepekan. Menyusul sempat terjadinya kekosongan stok dari daerah pemasok. Salah seorang pedagang, Ruri, mengatakan pasokan jagung dari wilayah Ledo sebelumnya sempat kosong sehingga mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga jagung. Ia menjelaskan bahwa harga yang lebih tinggi sudah ditetapkan oleh pemasok kepada para pengecer. Karena itu, para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen untuk mengikuti kenaikan harga dari pemasok.
0: Jagung saat ini 25 sekilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak, kelangkaan juga sih. Kemarin sempat kosong juga sebelumnya, sempat kosong. Kalau jagung sih udah ada seminggu lebih, udah lama juga jagung itu. Itulah tadi untuk sekali naik itu buat turun lagi susah tuh. Kita pun sebagai pengecer pun ya mau gak mau lah ngikut kan. Karena dari sananya mereka udah ngasih kita harga tinggi, kita pun mau juga ikut jual harga tinggi juga.
3: Ruri berharap pasokan jagung dapat kembali normal dalam waktu dekat agar harga di tingkat pengecer dapat berangsur turun. Namun ia menilai harga yang sudah terlanjur naik biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke level normal. Tri Putri melaporkan.
2: Sebanyak 16 tim bersaing dalam turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Sanggau Cup. Ketua AISPA Kabupaten Sanggau Aldo menegaskan para pemenang turnamen ini nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau dalam kompetisi di tingkat provinsi.
4: Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Sanggau Cup yang digelar di Kabupaten Sanggau. Ketua AISPA Kabupaten Sanggau, Aldo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus wadah bagi atlet e-sport daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ia menerangkan turnamen ini menggunakan sistem bracket penyisihan dengan format best of three atau BO3 yang dinilai memberikan kesempatan lebih adil bagi setiap tim untuk bersaing. Selain itu, ia mengungkapkan total hadiah yang diperebutkan dalam turnamen tersebut mencapai Rp3 juta. Selain sebagai ajang kompetisi, disebutkan kegiatan ini juga menjadi sarana penjaringan atlet e-sport potensial untuk mewakili Kabupaten Sanggau. Aldo berharap peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menunjukkan performa terbaik selama pertandingan berlangsung.
5: Pesan saya kepada para atlet yang bertanding pada hari ini, semoga bisa menjunjung tinggi sportivitas dan memberikan performa yang terbaik. Serta kedepannya yang juara akan mewakili Sanggau ke tingkat provinsi. Semoga anak-anak Sanggau bisa mampu memberikan hasil yang maksimal.
4: Aldo menambahkan, pemenang turnamen nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sanggau ke tingkat provinsi. Ia berharap atlet e-sport Sanggau mampu bersaing hingga level yang lebih tinggi. Oktav Randy melaporkan.
2: Polres Sanggau menggelar turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 sebagai wadah aktivitas positif bagi generasi Z dan milenial. Wakapolres Sanggau Kompol Rudian Andi Pratomo menegaskan kompetisi olahraga elektronik ini juga membuka peluang besar bagi generasi muda Sanggau untuk mengasah prestasi hingga ke tingkat Polda dan Mabes Polri.
4: Turnamen e-sport Mobile Legends Kapolres Sanggau Cup yang digelar Polres Sanggau dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat di bidang olahraga elektronik. Wakapolres Sanggau, Kompol Radian Andi Pratomo mengatakan, kompetisi tersebut diharapkan dapat mengarahkan generasi Z dan juga milenial pada aktivitas yang positif dan juga sportif. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mendorong e-sport menjadi salah satu cabang olahraga yang semakin diminati oleh masyarakat. Selain bulu tangkis, sepak bola, dan tenis meja, ia menyebut pertandingan game kompetitif kini juga menjadi bagian dari perkembangan dunia olahraga. Ia menilai, minat generasi muda terhadap teknologi perlu diarahkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kompetisi sehat dan pengembangan potensi. Dikatakan, turnamen ini menjadi bagian dari upaya Polres Sanggau membangun kedekatan dengan kalangan generasi Z dan juga milenial.
1: Polres Sanggau ya dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 mengadakan turnamen e-sport Mobile Legend yang di mana ini akan berjenjang mulai dari tingkat Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri. Ini kami lakukan sebagai media atau wadah bagi generasi muda ya, yang mungkin dikenal dengan generasi Z, Gen Z ataupun milenial agar tidak terdampak negatif dengan kemajuan teknologi.
4: Kompol Radian menegaskan, turnamen e-sport Mobile Legend Kapolres Cup menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar oleh Kepolisian Resor Sanggau. Dikatakan kegiatan tersebut juga membuka peluang bagi generasi Sanggau untuk meningkatkan prestasi di ajang kompetisi hingga ke tingkat Polda dan juga Mabes Polri. Okto Frandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pasokan terbatas, harga jagung di Sanggau naik. Kapolres Sanggau Cup salurkan bakat pencinta e-sport. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dialog pagi RRI Antikong.
5: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
6: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin

0: bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanur ini.
1: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKong, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
6: Dengarkan Halo RRI
7: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
8: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
10: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi, karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
11: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja kita simak dan dengarkan Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sangka. Untuk berikutnya kita akan kembali bergabung dan mendengarkan atau ikuti kabar dari kabar. Jadi tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selesainya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Aduh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
6: Selamat pagi Fatih.
7: Pagi.
5: Baik, selamat pagi semuanya di sana. Terpantau ada rekan kami Asri, Jackie, Okrin, dan juga Wahyu. Pendengar Anda juga dapat bergabung tentunya bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke RRI Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana di sana, Asri?
8: Ya baik Fatih, kalau di Sintang untuk pagi hari ini ya dari sekitar jam 3 ya sepertinya ini diguyur hujan ini Fatih dengan intensitas yang lebat dan sampai saat ini juga masih hujan. Kalau untuk arus lalu lintas mungkin karena hujan bertepatan juga dengan hari Minggu jadi masih sepi di pagi hari ini.
5: Baik, begitu di Sintang, kemudian kita bergeser ke Entikong. Rekan kami Jackie di sana, bagaimana kondisi terkini di perbatasan Jackie?
7: Baik, kalau untuk informasi cuaca di wilayah perbatasan saat ini, pagi ini kayaknya mau turun hujan begitu, sudah mendung dan semakin gelap. Tadi sempat agak terang begitu, tapi sekarang ini sudah makin agak gelap, mau turun hujan begitu. Ada tanda-tandanya seperti itu, sudah rintik-rintik di luar sana. Dan untuk lalu lintas, untuk wilayah perbatasan saat ini masih sepi begitu, Pati.
5: Baik, masih sepi juga ya. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini, Okrin?
6: Ya, baik. Terima kasih, Fatih. Untuk Sanggau sendiri, tepatnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, pagi ini masih mendung, ya. Kemudian aktivitas masyarakat juga masih tampak lengang. Kalau untuk kondisi lalu lintasnya, khususnya di Sabang Merah, aman lancar, Fatih.
5: Baik. Belum turun hujan tapi juga ya di Sanggau ya?
6: Belum.
5: Ya. Kita ke Sambas, bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
9: Di Kabupaten Sambas, Fatih, kurang lebih sama dengan daerah lain, pagi hari ini cerah dan hari Minggu ini agak sepi kecuali di kawasan Car Free Day biasanya agak ramai. Nah, kalau misalnya di kawasan RRI ini agak sepi pagi hari ini, Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Wahyu dari Sambas. Kemudian begitu pun di kota Pontianak ya, tadi hampir sama dengan di Sintang, bahwa Pontianak sudah turun hujan dari sejak subuh tadi pendengar ya, dan saat ini masih menyisakan rintik gerimis. Tapi tidak menyurutkan semangat masyarakat yang saat ini sudah mulai ramai ya memadati Jalan Ahmad Yani, tepatnya kami pantau melalui CCTV di Sub Kota Pontianak di Tugu Digulis. Saat ini Car Free Day tetap berlangsung pendengar, tapi tetap kami imbau Anda untuk berhati-hati tentunya ya. Tapi walaupun jalan juga masih tampak lengang, masyarakat yang berolahraga tetap ramai dan juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Seperti itu pendengar, informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 08 11 57 0 042 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan mengawali informasi dari Pontianak kali ini pendengar dari informasi haji, di mana proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir hingga kedatangan penerbangan ketiga dari embarkasi Batam sebanyak 1.634 jemaah haji tiba kembali di Pontianak dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Muhammad Maksum Ahmadi mengatakan masih terdapat 212 jemaah haji yang akan dipulangkan secara bertahap. Sebanyak 129 jemaah kloter 17 dijadwalkan tiba pada penerbangan ketiga, sedangkan 83 jemaah kloter lainnya pada kloter 18 akan menjadi rombongan terakhir yang dipulangkan ke Kalimantan Barat. Maksum memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar. Selain kondisi jemaah yang sehat, distribusi koper dan barang bawaan juga tidak mengalami kendala maupun laporan kehilangan. Di tengah suasana haru penyambutan jemaah, kebahagiaan juga dirasakan Haji Muhasan, jemaah kloter 17 asal kota Pontianak. Pria berusia 76 tahun itu mengaku bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan ke Tanah Suci. Muhasan yang diketahui sehari-hari bekerja sebagai penarik becak di kawasan Pasar Flamboyan Pontianak mengatakan biaya perjalanan hajinya terkumpul sedikit demi sedikit dari hasil menarik becak serta menjual sapi hasil pelihara aja. Tukang becak naik haji pendengar ya, selamat tentunya dan semoga seluruh jemaah haji yang pulang ke rumahnya menjadi haji yang mabrur dan selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami beralih ke Sambas kali ini, informasi mengenai jalan perbatasan Sambas diusulkan masuk Inpres. Pemerintah dorong distribusi pangan dan akses sekolah di ruas area perbatasan. Yang akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
9: Benar sekali Fatih, pemerintah pusat kini tengah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Karena memang menjadi salah satu prioritas juga adalah usulan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Sugoler di Kabupaten Sambas. Panjangnya ini kurang lebih 5,4 km melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah ataupun IJD. Sebenarnya dari total 5,4 km itu 2,5 km-nya sudah dibangun oleh pemerintah daerah, hanya ada tersisa nanti 3 km lainnya ini yang masih berupa jalan tanah. Kondisi inilah yang nantinya akan diupayakan karena memang sekarang masih sering menghambat mobilitas warga apalagi kalau misalnya turun hujan karena memang dia dari tanah jadi masih sering becek begitu. Karena memang kemudian diusulkannya ini jalan ini karena memang nanti untuk mendukung ketahanan pangan karena jalan ini juga merupakan akses utama untuk menuju kawasan pertanian produktif yang telah memang terintegrasi dengan jaringan irigasi nasional. Kemudian ada beberapa titik sekolah juga di sana yang digunakan oleh siswa dan guru. Dan tentunya untuk memperkuat konektivitas perbatasan juga karena memang sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, infrastruktur yang memadai ini nantinya akan diupayakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dan sebagai langkahnya kemarin staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra juga sudah meninjau langsung ke sana tentunya bersama dengan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan mudah-mudahan disegerakan untuk di pembangunan sisanya itu tadi 3 kilometernya. Begitu Fatih.
5: Baik, terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Asri di sana akan melaporkan Bupati Sintang tegaskan sensus ekonomi menjadi dasar utama dalam penyusunan program pembangunan ekonomi daerah. Silakan Asri.
8: Ya, baik, informasi dari Sintang, yang mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dan dalam arahannya, Bupati Bala berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan juga mengumpulkan data secara akurat. Ia juga menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dan menurutnya, data statistik yang valid dan juga akurat ini sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Dan ia juga tentunya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan menurutnya, keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan ke depannya. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
5: Terima kasih Rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Antikong. DPRD Sanggau soroti penurunan harga TBS sawit. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
7: Baik, informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan Ketua Komisi 2 untuk DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Hendrikus Bambang, menyoroti penurunan harga tandan buah segar atau TBS sawit yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Nah, kondisi tersebut dinilai merugikan petani yang menjadi pihak paling berdampak. Dan menurutnya tidak ada alasan yang kuat untuk menurunkan harga TBS karena harga crude palm oil atau CPO di pasar masih relatif stabil. Nah, oleh karena itu seluruh pihak diminta tidak mengambil langkah yang justru merugikan para petani. Dan ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyikapi berbagai kebijakan di sektor perkebunan. Nah, kesamaan persepsi dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif di tingkat petani. Nah, kedepannya pihaknya berencana mendorong pengaturan pola kemitraan antara petani dan perusahaan kelapa sawit melalui regulasi daerah. Nah, langkah tersebut diharapkan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi petani sekaligus menciptakan hubungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Fatih.
5: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Dari komoditas lainnya juga pendengar, kenaikan harga kedelai tekan produksi tempe lokal di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin.
6: Baik, terima kasih Fatih. Kenaikan harga kedelai impor ini mulai dirasakan para pengusaha tempe lokal di Kabupaten Sanggau, dan salah satu pengusaha tempe Sanggau, Agil Vanjaya, yang menyampaikan kondisi tersebut tentu berdampak langsung terhadap biaya produksi yang terus meningkat, di mana harga kedelai impor naik sekitar Rp50.000 per karung. Kenaikan itu sangat mempengaruhi biaya produksi saat ini. Dan selain kedelai, ia menyebut kenaikan harga bahan pendukung produksi ini juga menjadi beban bagi pelaku usaha. Salah satu yang paling dirasakan adalah lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan. Dan untuk menjaga daya beli masyarakat, ia melakukan penyesuaian harga jual tempe, namun ukuran produk yang dipasarkan tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Dan meski menghadapi tekanan biaya produksi, ia juga berharap usaha tempe tetap dapat bertahan. Agil juga berharap harga bahan baku kembali bisa stabil agar produksi dan juga penjualannya dapat berjalan lebih baik. Fatih.
5: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga tetap masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar untuk update informasi seputar Kalimantan Barat.
10: RRI TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
11: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
12: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
11: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
13: Wah, Mar aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
14: Samo-samo.
15: Bunda, jangan main TikTok tarui.
16: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
15: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
16: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
15: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
17: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
18: RRI Digital saja, toh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi seputar Kalimantan Barat. Edisi hari ini 21 Juni 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari Pontianak, di mana ratusan kafilah dari 6 kecamatan di kota Pontianak bersaing pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026 mendatang. Pemukulan Rabana diiringi dengan selawat menandai dibukanya Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kualitas peserta Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 kota Pontianak ini mampu mencapai nilai tinggi sesuai dengan standar juara nasional. Edi Kamtono juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas kualitas penilaian serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ dinilai MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat ini di Kayong Utara nanti pendengar juga disebut menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik. Ketua Harian LPTQ Pontianak Abdul Hakim menerangkan ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikuti pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini. Diketahui terdapat 7 juga ya cabang lomba yang akan dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra, kiroat sab'ah dan usia emas, hifzil Quran, Syarhil Quran, Fahmil Quran, Khotil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hifzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khotil Quran terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Itu yang mendengar informasi kedua yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana volume sampah harian kota Sanggau tembus 36 ton. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Okrin.
1: Baik, terima kasih Fatih, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi mengungkapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat kota Sanggau mencapai sekitar 36 ton per hari. Nah, sampah tersebut didominasi oleh sampah organik yang setiap hari diangkut menuju tempat pembuangan akhir TPA. Ia menjelaskan pengangkutan sampah ini dilakukan menggunakan armada yang saat ini dinilai masih memadai ya, untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Operasional pengelolaan sampah didukung oleh 6 unit dump truck dan 2 unit arm roll yang setiap hari beroperasi mengangkut sampah dari berbagai titik di Kota Sanggau. Nah, selain memastikan kelancaran pengangkutan sampah, DLH Sanggau juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan diri untuk melakukan pemilihan sampah sejak dari rumah. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus juga mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat penampungan ataupun TPA. Dan lebih lanjut, Sumardi mengatakan DLH Sanggau juga terus memperkuat pengawasan dan juga pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah dikenakan sanksi administratif karena belum memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, dan juga langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan yang berlaku. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Okri atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Antikong bersama rekan kami Marcelius Jeki yang akan melaporkan kesadaran kesehatan wilayah terpencil masih jadi tantangan besar. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Ya, benar Fatih, untuk informasi kedua dari Antikong, di mana tantangan kesadaran kesehatan masyarakat di wilayah terpencil menjadi perhatian di kawasan perbatasan menghadapi keterbatasan akses informasi layanan kesehatan. Nah, kondisi memerlukan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus loka kekarantinaan kesehatan Antikong, Angga Cahyo Prinata, Ini mengatakan rendahnya kesadaran kesehatan terpencil dipengaruhi faktor keterbatasan akses informasi, kemudian kondisi geografis sulit dijangkau hingga pemahaman masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Dan menurutnya, edukasi kesehatan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia juga menjelaskan LKK Antikong terus melakukan pengawasan faktor risiko kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait guna menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Nah, kesadaran individu dan keluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Angga juga berharap program edukasi dan pengawasan kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Nah, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kualitas kesehatan masyarakat di Antikong diharapkan meningkat serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pati.
0: Terima kasih Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita ke rekan kami Asri di Sintang. Mengenai dinas terkait, tegaskan pupuk subsidi tidak boleh digunakan untuk kelapa sawit, melainkan hanya untuk tanaman tertentu. Selengkapnya, silakan Asri.
3: Ya baik, di mana Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Andung, menjelaskan, pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus terlebih dahulu menyusun kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Dan mendengar, Martin Andung mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman termasuk kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas. Rekan kami Wahyu Putra akan melaporkan anak-anak di Sambas yang melambaikan tangan ke kendaraan dinilai membahayakan. Selengkapnya silakan Wahyu.
4: Benar sekali Fatih, beberapa masyarakat menyoroti dan menyampaikan keresahannya terkait dengan beberapa pemandangan ataupun fenomena anak-anak di Kabupaten Sambas yang memiliki kebiasaan melambaikan tangan ke mobil yang sedang melintas di tepi jalan. Dan memang aksi ini dinilai membahayakan karena memang tindakan anak-anak ini dinilai sangat berbahaya karena mereka sering berdiri terlalu dekat ke badan jalan yang tentunya berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas jika pengendara terkejut atau kehilangan konsentrasi. Kemudian ini juga dinilai dan dijadikan diskusi di sosial media dikarenakan mengikuti tren katanya, dan memang belum diketahui motif mereka. Namun kuat dugaan aksi ini dilakukan untuk sekedar mengikuti tren di sosial media atau mencari perhatian. Tentunya banyak laman berita serta tokoh-tokoh masyarakat juga menyampaikan untuk himbauan tentunya kepada masyarakat dan orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anaknya dan kemudian memberikan edukasi juga terhadap aktivitas-aktivitas yang tentunya berbahaya bukan hanya untuk si anak tapi juga untuk pengendara atau pengguna jalan yang lain, begitu Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Tentunya juga peran orang dewasa dibutuhkan di sana, begitu ya, orang tua atau siapapun ya yang ada di sekitar jalan tentunya. Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kita nantikan kembali Kabar dari Kalbar edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin, dan juga Wahyu.
4: Terima kasih kembali Fatih.
1: Terima kasih Fatih.
0: Selamat berakhir pekan ya. Baik, dan setelah ini pendengar juga akan kita simak Warta Berita Produksi RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini.
6: Malo homo go, la china molo, pa china bula.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Kami tidak untuk menghadirkan full lagu dari Coklat 100% Indonesia. Karena sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong di FM 99.9 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gor.